Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam.

0: rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Baik, benar kan itu dia manis sekali dari Maya. Emang gue pikir mengantarkan 28 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Karimun mengirim surat resmi kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Pekanbaru untuk percepat penerbitan izin operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Disampaikan itu harian Satgas MBG Kabupaten Karimun. Sukrianto, pendengar, seluruh fasilitas dapur MBG di wilayah 3T telah diselesai dibangun, namun operasional masih menunggu izin dari KPPKG. Nah, di mana menurutnya permohonan percepatan izin juga dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini pemerintah Kabupaten Karimun hanya menunggu terbitnya izin operasional. Nah, dari dapur MBG yang berada di Kecamatan Sugi Besar telah disiap digunakan, jumlah penerima manfaat wilayah tersebut diperkirakan tidak mencapai 1.000 orang, sehingga diharapkan proses operasional dapat segera dimulai. Nah, sementara itu, Koordinator Wilayah Korwil SPPG Kabupaten Karimun Anas menyampaikan Satgas MBG telah mengajukan permohonan percepatan izin operasional dapur MBG di kawasan 3T. Nah, terkait penyaluran MBG bagi pelajar SMA, tentunya menerima informasi awal bahwa distribusi untuk jenjang tersebut kemungkinan tidak lagi dilakukan. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi. Ya, mudah-mudahan segera dioperasionalkan MBG di pulau terluar, tertinggal, terdepan, dan juga tentunya terutama di wilayah Kabupaten Karimun.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5.550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu, duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, dugaan praktik pungutan liar di kawasan Jembatan 1 Barelang kembali menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Dalam unggahan video beredar, pengendara sepeda motor disebut meminta pembayaran Rp5.000 saat melintas di kawasan tersebut. Nah, menanggapi keluhan masyarakat, anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Suryanto, meminta Dinas Perhubungan Kota Batam segera turun tangan untuk mengecek legalitas pungutan tersebut. Menurutnya persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencoreng citra pariwisata Kota Batam. Ya, mudah-mudahan segera bisa diatasi ya, karena bahaya sekali apabila ada pungutan di sana. Ini bisa mencoreng citra pariwisata di Kota Batam itu sendiri. Nah, penanganan kawasan Barelang tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pasalnya kawasan tersebut merupakan aset PP Batam, sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil langkah penertiban. Itu dia pendengar. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
3: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama peringkat kita hadirkan di pagi hari ini, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam meningkatkan kapasitas pelayanan paspor pada pertengahan tahun 2026 dengan menyediakan kuota hingga 640 pemohon setiap hari. Penambahan kuota tersebut diharapkan mampu mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan. Lintas informasi selanjutnya berdengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, jadwal pelayaran KMP Bahtera Nusantara dan KMP Bahtera Nusantara 1 dan 3 mengalami perubahan lintasan. Mulai 1 Juli, perubahan ini membuat layanan kapal Roro dari Tanjung Uban menuju wilayah Natuna bertambah menjadi 4 kali dalam 1 bulan. Demikian lintas informasi kali ini, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan, yaitu untuk hari Minggu, Talk Today, tenang, tenun ngenang, bertutur, yang kita sudah rekod jauh-jauh hari. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu adlib untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kedua, bagi wajib pajak yaitu tempo setelah tanggal 31 Oktober wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Dan untuk informasi dan syarat ketentuannya lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: pakai boat untuk
1: pakai
0: sampai ke sini.
1: Kalau orang sini katanya pompong ya, pompong atau pancung ya di sini?
0: Pompong atau pancung? Ya? Apa apa bu? Pompong pancung bu?
2: Pancung.
1: Pancung. Pancung. Kurang lebih 15 menit dari Telaga Punggur ke Pulau Ngenang.
0: Betul.
1: Nah, kali ini apa sih yang ada di Pulau Ngenang?
0: Nah,
1: sesuai
0: ini
1: kelihatan. Sesuai kita ya.
0: Betul. Tapi kita mau perkenalkan dulu narasumber kita yang cantik-cantik hari ini ya untuk kita ajakin ngobrol. Ada Bu Suhana dan juga Bu Lia. Halo.
2: Halo.
0: Selamat datang di Talk Today Bu Suhana dan Bu Lia.
2: Nah, ini
0: bukan pertama kalinya aku sama Bu Suhana, dulu sudah pernah ketemu di 2022.
1: Apa itu, Dis?
0: Kita syuting di sini juga, tapi agak berbeda di sana ya.
1: Oh,
0: tempat yang lama.
1: Oh, ada
0: belum
1: yang
0: belum ada juga. Seperti ini.
1: Belum
0: sekarang bagus ya.
1: Gitu ya.
0: Betul. Oke, okay. Nah kita perkenalkan Bu Suhana sebagai apa nih? Ketua atau
2: ketua.
0: Owner?
2: Ketua.
0: Ketua dari
2: pengrajin tenun.
0: Pengrajin tenun
1: Pulau Ngenang.
0: Dan Bu Lia sebagai
2: anggota.
0: Tapi sekretaris tulisannya.
2: Merangkap.
0: Oke. Nah, itu jadi kita juga mau memberitahukan bahwa kita sedang ada di pusat pengrajin tenun di Pulau Ngenang. Ya, ini dia hasil-hasil yang sudah ditenun oleh ibu-ibu di sini ya. Di belakang kita ini ada beberapa. Kita akan ngobrol-ngobrol ini, Jos ya.
1: Nah, ini tepat di belakangnya Bu Ketua ya. Ada yang ikoniknya Melayu banget ya, Dis ya.
0: Betul.
1: Dari warna dan juga coraknya.
0: Betul.
1: Nah, tapi sebelum kita ngobrol tentang tenunnya, kita pengen cari tahu dulu nih. Kita pengen dengerin cerita dari Bu Rohana juga.
0: Bu Suhana dong.
1: Bu Suhana. Dengan Bu Suhana. Gimana sih awal mulanya? Karena kita tahu tenun itu kan kalau di Melayu nggak ada ya, Dis ya.
0: Iya. Tenun itu kayaknya
1: sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama ibu. Betul. Ya, sama juga teman-teman Melayu. Di Melayu itu sebenarnya nggak ada tenun. Makanya di Pulau Ngenang ini unik gitu ya. Ada tenun yang baru-baru ini dipelajari dan ibu dan juga teman-teman yang di Pulau Ngenang ini berhasil membuat tenun ini menjadi salah satu kebanggaan dari Batam. Bahkan juga sudah
0: mendunia
1: gitu ya. Ke negeri seberang udah ya?
0: Masih udah ya, kan dekat banget ya.
1: Bahkan juga ke Australia Bu ya pernah ya? Ke Australia juga pernah dibawa.
0: Paling jauh Bu Suhana kemana? Produk ini sampai kemana?
2: Kalau untuk produk udah sampai ke Belanda.
0: Sampai Belanda. Waduh. Ini ya, di Belanda yang dulu jadi kita sekarang kita jualan ke mereka ya. Yo,
1: tenun kita.
0: Nah, kita tanya dulu sama Bu Suhana kayak kata Joshua tadi, ini dari tahun berapa, Bu, sudah mulai menenun di sini?
2: Awal mula dari tahun 2019.
0: 2019. Awal mulai cerita itu gimana? Kan memang di Melayu kan tidak ada tenun ya. Jadi ibu yang inisiasi sendiri atau ada yang datang dan menawarkan waktu itu?
2: Itu dari pihak kelurahan, dari aparat setempat, ada katanya pelatihan menenun. Mau tak orang kampung Pulau Ngenang ini ingin menenun gitu. Jadi kalau memang saya ini sifat penasaran, jadi ingin mencoba. Ingin mencoba. Apa itu menenun? Sementara kami orang Melayu ini terus terang memang tidak pernah menenun gitu. Yang tahunya macam di mungkin di NTT, di Sulawesi atau di mana. Kalau Melayu ini memang tidak ada menenun. Akhirnya dicoba lagi ke pemerintahan, ke Pak Wali waktu itu, istrinya Pak Rudi. Jadi dia yang begitu berat meyakinkan istri Pak Wali kalau di Ngenang ini bisa tidak menjalankan tenun ini. Akhirnya dari pihak kelurahan sama Pak Zen waktu itu, sama Pak Sugeng juga, sama dengan Pak Henry lurah kami dulu. Jadi berembuklah mereka sama istrinya Pak Wali. Alhamdulillah mencoba juga. Berjalan tidak kami di Ngenang ini, di Kampung Melayu Ngenang ini menenun. Alhamdulillah didatangkan dari pelatihan Batubara. Batubara itu selama 2 minggu.
0: Pelatihan 2 minggu?
2: 2 minggu. Jadi memang pertama awal itu sekali datang benang itu memang yakin tidak ini, jadi tidak ini, gitu kan. Sementara kawan-kawan yang lain bilang, awak sakit kepala, gitu kan. Tapi ingin mencoba, alhamdulillah dengan giat kami selama 2 minggu itu, dengan ibu-ibu baru itu, waktu 5 orang dulu kita jalankan. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan.
1: Dari 2019 berarti Bu ya?
2: Iya.
1: Sebelum COVID berarti?
2: Belum.
1: Sebelum COVID udah ditantang nih. Bahkan juga dari pemerintah sendiri sempat tidak yakin.
2: Tidak yakin.
1: Tidak yakin. Jalan nggak ya tenun di Batam ini? Apalagi di Pulau Ngenang gitu ya. Apalagi Pulau Ngenang kan kita berada di luar pulau utama kita Bu ya. Cukup jauh. Terus kalau ibu sendiri yang meyakinkan diri sendiri, pasti bisa nih buat tenun. Apa yang meyakinkan?
2: Jadi tantangan.
1: Tantangan ya?
2: Jadi tantangan, apalagi...

0: kita bekerja dengan pemerintah nih tadi. Hmm. Baru Pak Lurah macam meyakinkan gini, harus bisa karena ini pokoknya tanggungan daripada pemerintah, nanti macam mana gitu kan. Hmm. Harus bisa, jangan sampai menjatuhkan nama kelurahan gitu.
1: Oh, jadi, nama kelurahan. Ah, ya,
0: jadi ya, tak mungkin kan karena kita rusak kampung kita gitu kan, jadi ingin menaikkan nama kampung Pulau Ngenang ini, kelurahan Ngenang.
1: Sampai gara-gara itu non kampung rusak gitu ya.
0: Iya betul.
1: Yang ada jadi makin bagus kampungnya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.
0: Jadi memang daripada 2019, dengan begitu banyak-banyak juga bantuan, banyak-banyak juga memberikan support atau semangat, alhamdulillah sampai saat ini juga pesanan kadang-kadang sampai tidak
1: tercover
0: lagi ya, dengan pekerjaan kami ini.
1: Ini sih yang namanya istilahnya kecil-kecil cabai rawit. Walaupun tempatnya industrinya kecil, tapi barang ini udah masuk ke Belanda, ke Singapura, ke
2: Australia, kemana-mana ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bahkan juga kemarin ke Jakarta Bu ya, yang ada modelnya
0: iya,
1: di Batam ya.
0: Iya. Jadi Bali.
2: Bali.
1: Ikut kontes menang Bu ya.
0: Betul.
2: Wah, ini Pulau Kain Tenun Pulau Ngenang. Wah, dibawa sampai kemana-mana. Ini mungkin kita sepertinya jarang melihat Jos ya. Kalau di Batam sendiri ini banyak nggak sih Bu sebenarnya yang beli?
0: Kalau orang Batam beli kemarin. Di Batam alhamdulillah banyak, terutama pasar hari besar macam ulang tahun angkatan-angkatan. Kadang acara di Gedung Lam macam adat Melayu, pengen pakai tenun Ngenang, alhamdulillah.
2: Kalau biasa kalau kain-kain macam itu kan banyak ini Bu, ada corak khas dia kan. Nah, kalau kat Pulau Ngenang nih ada tak corak-corak khas dia?
0: Kalau untuk corak khas dia, mungkin kalau untuk daripada kaki kain namanya pucuk rebung, semua penenun mungkin sama. Cuman kalau kami ini khas dia betul-betul yang ada di lintas pulau kami. Macam burung layang-layang.
2: Oke. Okay.
0: Macam bunga setu.
2: Bunga setu.
1: Itu yang di pantai itu Bu ya?
0: Di pantai. Kalau bunga setu tuh memang ada cerita dia.
2: Cerita dia
0: tuh gini, waktu 2019 tuh kan kita belum COVID. Setelah COVID, akhirnya macam sempat kata orang Melayu mati suri. Jadi ibaratnya bunga setu ini dia kan kalau
3: bunga lain tuh kan kalau jatuh ke bawah, tapi kalau bunga setu itu kan ngambang ke atas. Jadi dengan keadaan yang lagi COVID gitu kan, kebanyakan kan yang UMKM bilangnya jatuh ya, gitu. Jadi maksudnya kami tuh pengennya kayak setu gitu, jatuh tapi nggak ke bawah, ke atas.
1: Oh, jatuh ke atas gitu ya, melawan gravitasi, melawan pada umumnya yang dirasakan memang waktu COVID itu jatuh, tapi kalau tentang ini naik ke atas.
0: Jadi walaupun COVID tetap, walaupun satu bulan tuh satu lembar, dua lembar, tetap kan proses gitu. Jadi memang tidak mati langsung gitu.
1: Tapi memang luar biasa sih, itu kan di tahun pertama 2019, di tahun itu juga langsung dikasih tantangan COVID gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan tetap bertahan sampai dengan saat ini.
0: Waktu itu sebelum COVID, alhamdulillah dari mancanegara, dari Singapura, Malaysia, turis-turis pariwisata berkunjung ke kami. Banyak setiap minggu datang.
1: Oh, mereka yang visit datang sendiri gitu ya?
0: Setiap minggu datang.
1: Gimana cara tenunnya?
0: Iya, betul. Setiap minggu datang. Jadi setelah COVID, dah lama tak pernah datang. Sekarang lagi lah, dah hampir setahun lebih ini dah mulai lagi. Berdatangan lagi. Ya. Betul.
1: Jadi bukan hanya jual tenunnya, tapi kedatangan mereka.
0: Kedatangan. Karena gini, pertamanya katanya mahal sekali harga tenun.
2: Siapa bilang?
0: Kalau kita mungkin kan kalau dengan yang mesin sama yang manual beda. Kenapa di Batam kalau di toko-toko murah, kenapa kami mahal? Jadi kalau memang penasaran dengan tenun kami, datanglah ke pulau kami, karena tenun ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena harus menghitung selembar-selembar sebanyak 3.500 lembar. Harus dihitung satu-satu.
1: Memang kalau ada banyak kreasi, ini kan udah masuk kreasi Bu ya. Ada nilai tersendiri dari seninya. Sama kalau yang mau apa, batik ya. Sekarang batik ada yang di printing gitu kan.
0: Ada
1: katanya batik. Tapi sebenarnya kalau orang-orang batik ditanya tuh, mereka nggak setuju sih di itu kata batik. Itu kan sama aja kemeja yang di printing gitu kan. Yang batik itu kan sebenarnya kan di
2: lukis ya, ditulis pakai malam ya. Nah ini juga kalau datang kemari Jus ya, baru bisa menghargai hasil tenunnya, betul.
0: Jadi kalau yang datang tamu itu baru tahu, oh berarti yang mahalnya bukan kainnya, proses menenun yang mahal.
1: Proses satu satu lembar kain itu bisa memakan waktu berapa lama, Bu?
0: Kalau minimal itu satu lembar kain 2 minggu.
1: 2 minggu. Itu ukurannya berapa?
0: Ukuran 2 meter.
1: 2 meter. Uh-huh.
0: Karena itu? Satu hari kita kerja dari jam 8 pagi 8 sampai pagi. Jam 4 sekitar 15 atau 20
2: cm. 15 atau 20 cm?
0: Satu jengkalnya 30 cm.
2: Satu hari.
1: Satu hari.
0: Satu jengkal 30 cm.
2: Satu jengkal 30 cm. Sepertiganya, Jos. Jadi itu, ha. Itu satu harian cuma jadi 15 sampai 20 cm gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Waduh. Ini apakah tergantung motif, Bu?
0: Tergantung motif.
2: Makin rumit?
0: Makin rumit motif, makin lama proses, makin mahal juga harganya.
2: Makin mahal. Berarti kalau motif dia susah, sulit, satu hari, tak dapatlah tuh 20.
0: Paling kuat 10 cm atau 15
2: cm. Gitu.
1: Kalau mulia waktu itu belajarnya gimana?
3: Otodidak.
1: Otodidak juga ya?
3: Karena kan yang awal ikut pelatihannya kan mama.
2: Mulia.
1: Garis
2: sudah generasi kedua ya, langsung ya.
0: Baru 7 tahun tapi udah garis kedua.
2: Iya, cepat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah berapa tahun ikutan?
0: 4 tahun.
1: 4 tahun ya. Tahun sekitar pertama waktu orang tua diwariskan ke kakak.
2: Berarti Bulia belajar langsung enggak sama pelatih pertama itu?
0: Enggak, tidak.
2: Sudah sama teman-teman.
3: Karena kan dulu alatnya kan dibawa ke rumah masing-masing.
0: Rumah masing-masing.
3: Sebelum jadi lihat mama di rumah gitu, kan gitu. Penasaran.
2: Apa nih nyoba, gitu.
1: Oh, berarti di tahun pertama rumah masing-masing.
0: Rumah masing-masing. Jadi tahun pertama tuh sepulang dari kantor lurah, kami kan pelatihan di kantor lurah, jadi dipulang ke rumah masing-masing. Saya sebagai ketua, jadi ada yang di pelabuhan rumahnya satu, ada yang di ujung sana satu, ada di sana. Apabila ada benang masalah, ditelepon. Jadi satu hari saya dipanggil ke sana, panggil sana, kain saya tak siap. Akhirnya, jadi akhirnya kami berembuk lagi, macam mana kita bikin satu tempat lagi.
2: Biar
0: gitu.
2: Mudah,
0: jadi kerjasama, apa yang rusak bisa dibantu, apa yang tak paham bisa ditanyakan. Alhamdulillah, jadi kami goro buat kayak bangsal gitu. Pakai tenda, pakai bambu. Akhirnya kami buatlah sekitar 1 tahun lebih kami pakai itu. Dapat dana CSR, bantuan dari Bank Mandiri. Jadilah rumah yang pertama.
1: Yang pertama. Itu yang pertama, yang kedua ini.
0: Yang kedua ini dana DAK dari.
2: CSR. Ini tahun berapa?
0: Ini mulai dibangun, mulai bangun cangkul-cangkul tanah dia tahun 2022.
2: 2022.
1: Tergolong baru.
2: Makanya baru sekarang ada display seperti ini, Jos. Awalnya kemarin aku kesini sama teman-teman. Masih tempat yang lama, belum ada. Kita belum ada.
1: Kalau gimana orang pebisnis? Kalau berani ngemodalin berarti peluangnya tinggi.
2: Nah, itu dia. Kita pasti masuk kalau ngomongin peluang, kita ngomongin ke harga.
1: Harga.
2: Ya kan? Jadi kalau kain tenun itu apakah memang ukurannya 2x2 apa bisa custom 2x3, 2x4?
0: Itu sesuai pesanan. Kalau memang kata kesoman dan yang 15 meter panjang, 15 meter kita bikin.
2: Dibuangkan lah ya.
0: Tidak dipotong-potong.
2: Tidak dipotong-potong ya?
0: Tidak.
2: Itu hitung-hitung harga dia macam mana?
0: Tetap per meter.
2: Per meter?
0: Tetap per meter. Tetap per meter. Hitungnya tetap per meter.
2: Berapa paling murah?
0: Paling murah itu per meternya 500 ribu.
2: 500 ribu per meter. Ribu. Itu dapat motif apa? Tor apa?
0: Seperti yang merah.
2: Yang merah tuh ya?
1: Yang di belakang.
0: Iya, di belakang.
2: Itu, itu yang tadi motif.
1: Yang bunga itu ya?
0: Itu bunga itu kemana nih? Bintang kejora.
2: Bintang kejora.
0: Karena rumah tenun ini, kalau rumah tenun ini namanya tenun, rumah tenun Tok Dayang.
2: Tok Dayang.
0: Tok Dayang. Kalau kubek atau IKM tenun kami, tenun kejora.
2: Oh, itu dia. Bintang kejora. Oke. 500 ribu per meter. Tuh. Jadi itu ukuran kain 2 meter?
0: 2 meter.
2: Berarti sekitar 1 jutaan ya.
0: 1 jutaan.
2: Itu. Nah, kalau yang ini agak
1: lebih
2: banyak ya.
1: Padat ya.
0: Ah, banyak banget. Padat dengan khas ada kilat-kilat dia lah kata orang Melayu.
2: Ini kalau ini corak apa?
0: Ini corak dia, ini kepala kain, ini pucuk rebung, ini pucuk rebung siku keluar. Ini juga ada tampuk manggis, ini ada bintang juga, jadi harga dia lebih tinggi lagi. Harga dia 3 juta.
2: 3 juta?
0: 2 meter.
1: Ini 2 meter.
2: 2 meter. Makin panjang, itu, makin mahal, Jos. Per meter. Waduh.
1: Itu tergantung ininya juga bahan. Ini juga bahan.
2: Benang.
0: Benang.
1: Ada juga yang berkemas.
0: Karena ini kan emas, silver. Jadi ini nih yang mahal nih. Ini dia benang ini.
1: Benang
2: emas.
0: Karena benang emas ini kalau pesan di Bengkalis.
2: Oh, Bengkalis.
0: Di Bengkalis.
2: Lama tak, Bu, bikin yang macam ini?
0: Ini hampir 1 bulan.
2: 1 bulan? 2 meter?
0: 2 meter. Aja.
2: Waduh. Kalau
1: bicara tentang durasi membuat,
0: kalau bicara 2 minggu.
1: Bahan, kayaknya masih murah sebenarnya, Des, ya.
2: Seharusnya masih murah hitungannya.
1: Kalau bicara tentang durasi membuatnya,
2: betul.
1: Satu hari hanya 30 cm, kemudian juga nggak
2: sampai. Satu hari 15-20. Kalau yang ini mungkin satu hari bisa 5 nggak?
3: 5 atau 10 cm.
2: Makanya satu bulan. Makanya satu bulan harganya ya sepadan lah ya. Itu. Dimana benangnya juga benang emas kan, dan bengkalis tadi. Yang itu kalau yang itu bandingin aja yang itu 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Yang
1: ini memang coreknya nggak terlalu.
2: Satu bulan ya.
1: Okay. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau perbedaan kita sama tenun yang lain itu daerah lain apa sih?
3: Kalau untuk perbedaan mungkin kami menangnya dari benang.
1: Benang ya?
3: Kelembutan bahannya.
1: Oh. Karena benang kita diambil dari?
3: Benang tuh memang pertama awal kami coba dari benang Bandung, Majalaya. Itu dengan benang timbang. Telah diproses dengan begitu lama juga. Karena ada benang timbang, begitu lama proses dia untuk memakan waktu. Dengan memang dia halus tapi udah jadi kain tuh macam
2: rentan putus.
3: Jadi ya. Inisiatif saya juga dengan kawan-kawan, bisa tak digantikan benang ini macam mana kita ubahkan, dicobalah solusi daripada kawan-kawan semua benang jahit. Jadi kami dapatkan yang juga mudah kami dapatkan itu di Batam.
4: Kalau benang jahit kan di Batam banyak.
3: Banyak.
4: Sementara kalau benang timbang, benang
3: itu harus pesan lagi. Ongkos lagi juga, apa kali ongkos.
2: Begitu jadi kain tenun.
3: Begitu jadi, alhamdulillah lebih lembut, lebih bagus bahannya daripada yang kami.
2: Benang timbang.
3: Karena mungkin apakah kami tidak pandai menggunakan mungkin. Lambat mungkin menggunakan. Tapi kalau dengan benang jahit ini, alhamdulillah mudah, cepat kerja, dia gampang putus.
1: Tapi kalau ada yang pesan order gitu kan, bisa menggunakan bahan dia sendiri gitu? Atau di order, saya pengen bahannya pakai ini, boleh?
3: Kebanyakan sekarang ini kalau untuk bahan, dan yang bahan yang udah jadi, tak pernah komen. Cuman kalau motif mungkin dia.
2: Motif.
3: Kalau motif. Kalau memang motif kami ada selera dimasuk kena sama yang pemesan, pakai motif kami. Kalau memang dia ada punya motif sendiri, kami hitungkan lagi motifnya.
1: Kami berarti kita misalnya Josni punya gambar motifnya seperti ini. Tolong Bu buatkan seperti ini, bisa.
3: Bisa. Tapi kita harus menghitung lagi, kita dari yang gambar yang Pak Jos kasih ke kami. Kami harus pindahkan lagi ke buku kotak-kotak, macam buku matematika.
2: Kotak-kotak itu ya, di atas itu ya, di gambar ya.
3: Menghitungkan jarak daripada motif.
2: Berapa?
3: Menghitung benangnya.
1: Bikin tenun ini kalau nggak bisa matematika, nggak bisa juga, Bu ya.
2: Harus hitung dulu, aja, Bu, betul.
3: Ya. Kalau sekolah tak pandai matematika. Tak
1: bisa, Bu ya.
3: Sekali benar-benar ini pandai matematika.
1: Langsung ya.
2: Aduh, ini perkara tenun ya.
1: Ini by teaching ya.
2: Oke, berarti itu kalau nak bikin dengan motif corak beda tuh kami kasih, teman-teman di sinilah hitung dulu.
3: Nanti ada khusus yang tukang buat motif deh suami saya.
2: Ada, suami Bu Hana bikin dan motif hitungan dulu. Contoh kirim lagi nanti ke orang ininya, kalau sudah
3: sesuai okay, tidak, baru kami hitung kan, baru kami hitung benang.
2: Baru hitung benang.
3: Baru menghitung benang.
2: Oke. Ini berarti harga tak tergantung sama warna dia. Nah, warna apa?
3: Tidak
2: ya.
3: Yang jelas harga dia ini motif.
2: Motif.
1: Tingkat kesulitan.
3: Tingkat kesulitan, kemudahan dengan kesusahan dia.
2: Dah ada Bu Hana yang pesan corak motif khusus sampai sekarang. Datang orang dia bawa motif Bu Hana, saya nak motif ini, bisa tak?
3: Kalau udah 3 bulan ini baru-baru ini motif yang dari luar negeri itu dari Singapura.
2: Dari Singapura.
3: Motif apa? Nanas.
2: Nanas. Payah tak tuh buatnya?
3: Kalau awal pertama dia ngitung dia agak sulit. Tapi sekali dah jadi, alhamdulillah. Semuanya itu memang harus penuh tekun, ketekunan, kesabaran.
1: Berarti nggak ada yang nggak bisa, Bu ya?
3: Insya Allah.
2: Insya Allah, oke. Okay. Berarti ini motif, Kak Sini udah banyak lah ya? Ada 20?
3: Kalau dihakikan baru 5.
2: Baru masuk haki 5 apa aja?
3: Itu burung layang-layang.
1: Layang-layang.
3: Keris.
2: Keris Melayu.
3: Yang di dinding itu bunga setu. Kenanga.
2: Bunga kenanga.
3: Sama satu lagi apa tuh?
2: Ikan
3: marlin.
1: Berarti yang 5 udah masuk haki ya.
2: 5 masuk haki.
1: Yang lain TW gitu ya.
3: Sekarang yang baru ini masuk. Dah dimasukkan, baru siap aja motif dia dilukis, dah dimasukkan itu Barelang sama
4: Padimas.
2: Barelang sama Padimas.
1: Memang ikoniknya gitu ya, ikonik Barelang.
0: coba gitu kan, batik bisa buat lukis barelang, tenun bisa tak? Kira-kira bisa tak gitu kan? Alhamdulillah kalau udah jadi motif dia tinggal dihitung aja, insya Allah bisa.
2: Insya Allah bisa, kita tunggu ini ya.
0: Tunggu
2: ini belum ada jadi?
0: Baru mau mulai proses.
2: Baru mau proses.
1: Ya, jadi tuh kalau kita punya jiwa seni, matematika juga
2: harus ikut ternyata ya.
1: Harus hitung ya di sini ya. Tapi tadi ibu katakan malah kebalikannya, tenun dulu baru matematikanya gitu ya. Luar biasa. Ya tapi kalau ngomong-ngomong tentang bisnis nih Dis ya, gimana ya? Kalau sistem pembayaran, sistemnya di sini gimana?
2: Iya, kalau soalnya kan beli
1: ibu semua nih, orang yang di sini ibu ya. Ibu sekretaris nih kayaknya mungkin yang paling ini soalnya data-data.
0: Coba gitu dia pula yang berbicara kan. Iya.
2: Gimana, bu, kan macam pabrik nih ya, ini kan pengrajin
1: ya. Pengrajin gitu ya.
2: Sistem-sistem pembayarannya macam mana?
0: Kayak gini lah ya, potong dulu daripada ibu sekretaris. Kalau awal sebelum COVID, kami bagi hasil. Setelah kain laku selembar dua lembar, potong benang bagi hasil. Sekarang karena agak lambat proses, agak apa, itu jadilah bincang lagi sama ibu sekretaris. Sekarang inilah. Jelaskanlah bu sekretaris.
1: Kalau dulu bagi hasil, sekarang seperti apa nih bu?
0: Sekarang lain lagi cerita dia.
4: Sekarang di kayak kira upah satu lembar kain 500.000. Tapi kalau pemesanan kita pakai sistem ada DP sekitar 20% daripada harga yang ditentukan. Sisanya nanti begitu kain selesai diserahkan ke pembeli langsung ditransfer.
1: Jadi di sini pekerja ada berapa? Boleh?
4: Sekitar kalau anggota sih sekitar 19 orang semua. Laki perempuan.
2: Dari 5. Laki perempuan. Laki pun menenun juga?
0: Ada yang menenun. Ada yang menenun. Kalau laki-laki, bapak-bapak lah khusus dia. Ada yang menenun, ada juga yang alat-alat rusak.
2: Servis.
0: Kadang-kadang kayu ini kan bukannya besi. Kayu ini kadang gampang patah, gampang apa. Nanti kalau kami bertukang,
1: kerjakan yang apa pula nih kerjakan yang alat-alat kita ini dari mana bu? Karena di Batam kan gak ada tenun kan?
0: Betul. Alat-alat dasar awal tuh tadi pertama 5 buah dari batubara. Yang sekarang
4: dari Majalaya
0: Bandung. Dari dinas.
2: Khusus order ya?
1: Di order dari sana ke sini. Karena memang di sini buatnya juga kelihatan sederhana tapi susah kayaknya ya.
0: Susah.
1: Harus sesuai presisi tempat posisinya.
2: Datang dirakit di sini berarti.
0: Rakit di sini.
2: Waduh, makanya ibu-ibu juga sebenarnya bisa ya. Kalau ada usaha-usaha sikil
0: bisa merakit. Ya. Betukang menghancurkan.
2: Buku tuh mana bagus hasil tenun laki-laki kah perempuan kah? Apa sama sih?
0: Sebenarnya kalau untuk kecematan kerja merapatkan benang, mungkin tenaga laki-laki lebih kuat.
2: Lebih rapat.
0: Cuman kalau untuk motif harus bantu sama dengan ibu-ibu. Oh. Karena kalau bapak-bapak nih
2: kurang teliti lah ya. Masih kita apa lah ya. Satu dua lewatnya.
0: Untuk motif aja.
1: Baru sejam gini kan. Udahlah bosan. Kopi dulu. Kopinya 2 jam.
0: Tapi alhamdulillah tekun semua.
2: Tekun semua.
0: Tekun semua kalau bapak-bapak tekun semua alhamdulillah.
2: Oke.
1: Tapi ngomong-ngomong karena ini kan baru 7 tahun ya ada tenun. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang apa ya namanya? Pekerjaannya atau apa ya? Aktivitas ibu-ibu lah. Sebelum ada tenun ini ngapain aja sih, Bu?
0: Sebelum ada tenun ini ibu-ibu ini nelayan.
1: Nelayan. Oh, ikut suami lah. Suami juga di sini.
0: Tidak, suami lain. Ibu-ibu lain. Ibu-ibu apabila air laut kering.
2: Oh, kalau pasang suami nelayan. Kalau kering,
0: giliran. Jadi kayak surut tuh, kalau laut surut tuh ada yang cari gonggong, ada yang cari kerang, ada yang pergi mancing, pancing arung.
1: Pancing arung
0: tuh jalan kaki.
1: Ke
0: tepi laut.
1: Sampai air segini ya. Kalau saya pernah lihat
0: Kalau setiap tahun kan di Teluk Mati Ikan tuh buat tuh pancing arung. Seperti itulah ibu-ibu di sini.
2: Bu Hana lah dulu juga macam itulah ya.
0: Raja dia.
1: Enggak. Dulunya mulia apa kegiatannya?
4: Kalau dulunya kan kerja di
0: Batam.
1: Pabrik Batam.
2: Ya, lalu balik sini, jadi pengrajin tenun sekarang. Mana enak? Kerja di kat laut, apakah rumah tenun?
0: Dia tak pernah ke laut, jadi dia tak nak kena panas. Kalau saya ini semua boleh. Nak boleh. Kasar boleh, nak halus boleh.
1: Sudah bisa ya.
2: Iya, sudah bisa ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin juga upgrade ya, ini kan jauh, lumayan jauh, Jos. Kalau dulu di rumah tenun yang lama 2022 tim RRI Batam kemari itu ya cuman kain gitu kan. Tenun ada batik juga di agak di sebelah sana, ini kan juga ada kain-kain batik yang di display di sini. Tapi sekarang display-nya ada bermacam-macam nih.
1: Ada cemilan juga
2: ada
1: ya.
2: Cemilan, ada. Ini juga hasil dari
0: Ngenang, dari Pulau Ngenang. Kalau ini minyak kelapa, minyak gamat.
1: Sama
0: minyak VCO.
2: VCO ya.
0: Nah, jadi kalau minyak VCO ini karena kami di sini kan kelapa banyak. Jadi dia dimanfaatkan. Kalau ini juga ada banyak ke Singapura, ke sana.
1: Fungsi dia apa?
0: Fungsinya semua ada dekat. Tertera di catatan. Karena bukan kami yang membuat. Jadi memang semuanya ini karena di sini ada galeri, tamu-tamu selalu datang ke sini, alhamdulillah. Jadi siapapun yang bisa membuat
1: punya produk
0: dari yang ini dititipkan di sini. Gitu.
1: Berarti ini tiga-tiganya produk dari warga Ngenang.
0: Warga Ngenang semua. Ini dengan snack-snack apa semua warga Ngenang?
2: Jadi sama masyarakatnya. Buka lahan ini baru ya, ekonomi baru ya. Dari yang tadinya hanya melaut sekarang bisa
0: ada sambil-sambilan. Ah, kalau macam gini kan minyak gamat. Ah, kalau air kering kan
2: sekali buatkan
0: cari gamat di laut.
2: Gamat jadi minyak dia.
0: Teripang.
1: Teripang. Teripang. Oh iya.
0: Jadi kalau fungsi minyak gamat ini banyak, kalau yang untuk minyak urut, kalau yang ini untuk tensi, untuk kolesterol semua bisa. Sama juga dengan untuk rambut, untuk perawatan.
2: Padahal dulu, kelapa. Dari dulu kelapa ada banyak ya?
0: Banyak.
2: Tapi tak ada nak bikin-bikin VCO, segala macam.
0: Kemarin dulu. Pernah sempat, itulah tadi waktu COVID, macam mati suri.
1: Sempat juga waktu itu.
0: Sempat.
2: Oh iya.
1: Saya bikin dulu, misalnya untuk jadi bahan bumbu makanan.
0: Kalau sekarang ini kan tamu, alhamdulillah. Kadang kalaupun ada sini, kue, foto, kue pesan. Kue-kue banyak.
2: Kue bawang, kue kembang goyang tuh ya?
0: Iya.
2: Semprong, ada tuh semprong. Banyak ya, ternyata improvement Jos yang penting sekali. Wah, tapi berarti Bu Ana ini banyak juga orang-orang dari Batam, dari luar tuh datang ke sini?
0: Datang, betul.
2: Terakhir kunjungan dari mana selain kami?
0: Seminggu yang lalu dari Lanut, Dandim, Kodim. 2 minggu yang lalu dari Lanut. Dan kadang memang setiap minggu tuh ada kadang-kadang tamu yang tak diundang gitu, tiba-tiba datang gitu. Tinggal lagi alhamdulillah kami walaupun hari Minggu
2: tetap buka,
0: tetap kerja.
2: Main jauh ya padahal dari pelabuhan ya kemari ya.
1: Tapi karena ada sebuah yang tak ada di Batam gitu.
2: Betul.
1: Ada nggak ada? Setahunya ada.
2: Tenun-tenun.
0: Kalau tenun tak ada di Batam. Ada, ya?
2: Batik kita pernah kan.
1: Iya. Kalau batik lumayan banyak.
0: Kalau di Batam cuma di Ngenang. Kalau di Kepri di di Tanjung Pinang.
1: Ini berarti bisa menjadi sentralnya Batam ini.
0: Yeah,
2: ini juga kalau dilihat masih banyak yang lagi proses ya Jos ya. Ada beberapa nih, ada 3 paling tidak nih yang sedang diproses. 3 apa 4 nih?
0: 4.
2: 4 sedang diproses.
0: Kalau yang satu itu lagi udah siap kain, jadi kita benahi baru kita kerja lagi.
2: Okay.
0: Setiap kali kita potong kainnya tuh benangnya harus kita benahi dulu.
2: Oh, baru proses pakai lagi.
0: Dibenerin dulu.
2: Iya, kan habis di ini ya, di motif ya. Aduh, lumayan ya banyak ya. Ya, ini juga karena kita terbatas waktu Bu Hana dan Bu Lia ya di Talk Today hari ini. Mungkin Jos ada yang mau dibeli mungkin habis ini.
1: Kemudian ibu ketua nanti.
0: Kenangan.
2: Itu betul.
1: Kita request ya. Motif bisa gitu.
2: Ya. Motif
0: tahun 2022 datang tak ada kenangan. Nah, sekarang 2022 ada kenangan nih.
2: Aduh, gimana ya?
1: Kan, Bu, bisa request motif ini kan?
0: Boleh.
2: Iya, cuman ya.
1: Tapi itulah, mudah-mudahan dengan adanya Talk Today ini pemasarannya jadi bisa kebantu gitu ya.
0: Amin.
1: Dengan videonya kita, ngobrolnya juga. Jadi orang udah tahu nih kenapa tenun itu mahal. Karena durasi untuk pekerjaannya.
2: Betul.
1: Detailnya juga gimana. Bahkan juga ada hitung-hitungannya juga. Harus pas presisi.
2: Harus pas.
1: Gitu.
2: Harus dimotif dulu kan.
1: Harus dimotif dulu.
2: Nah, tadi terakhir lupa kita kasih tahu juga. Bu Hana ini kalau nak pesan kain tenun, tapi tak pernah ke Pulau Ngenang, bisa tengok lewat mana? Bisa telepon kah? Apa?
0: Kalau ada nomor WA, lihat di WA ataupun di Facebook Instagram, Tenun Kejora.
2: Tenun Kejora.
0: Tenun Kejora. Instagram sama Tenun Kejora.
2: Tenun Kejora.
0: TikTok juga.
1: TikTok.
2: Tenun.
1: Oh, ini TikTok lagi.
2: Ah, Tinggal tunggu FYP sih.
0: Cari aja pokoknya yang namanya Tenun Kejora, Kejora Tenun, itu dah yang saya punya.
2: Pulau Ngenang kan? Oh. Wah, itu bisa order di situ teman-teman bisa. Yang mau membeli dan bisa tanya juga ya, kira-kira ada motif apa. Tapi ada yang ready nih?
0: Yang ready 2 lembar.
1: Ada banyak.
2: 2 lembar? Yang ini?
0: Oh, ini 6-8 lembar.
1: Soalnya banyak yang PO di sini, jadi yang pun udah menipis ya.
2: Menipis, betul, betul. Wah, seperti itu ya. Menarik sekali ini, yang mau ke Pulau Ngenang juga silahkan bisa datang kemari ya, booking perjalanan silahkan. Nanti mungkin ada yang mau tour and travel kali ya kesini.
1: Iya, ini buat teman-teman travel, punya agent travel gitu kan, yang pengen tambah tempat yang divisit sama turisnya, itu bisa ke Pulau Ngenang loh. Betul. Di sini ada yang banyak bisa dilihat, ada tenun, ada batik, ada VCO, VCO, macam-macam. Jadi nanti
0: kalau mau makan langsung khas Melayu Ngenang
2: pun ada. Itu ada
1: ya, ada langsung.
2: Betul, bisa ke
0: pertanian. Harus promosi makanan Melayu.
2: Makanan Melayu. Nah, barang-barang yang tak pernah ada dimakan, makan, kan? Ke kota-kota besar, kasih ada, Pulau Ngenang. Gitu.
1: Ibu, terima kasih sudah mau diajak ngobrol sama Pak Budi, sama Rere Batam. Mudah-mudahan nanti makin upgrade lagi gitu ya, teman-teman. Ya. Di sini ada berapa kakak, Bu? 200 kakak
0: tadi ya? 200
1: kakak. Lebih. Di sini baru ada 19 pekerja gitu ya.
0: 19 kakak.
1: 19 kakak, kemudian bisa bertambah lagi.
0: Amin.
1: Karena dari segi income juga lumayan, Bu ya. Luar biasa ya. Satu lemparnya tadi katakan Ibu sekretaris 500.000 gitu.
2: Per meter. Itu yang biasa. Yang paling murah.
1: Paling murah. Betul. Belum lagi kalau yang agak sedikit rumit dan tentunya harus belajar.
2: Betul, betul sekali. Kalau gitu terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung bersama lagi Talk Today episode hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi dan bisa menambah wawasan kita semua. Dan ya, banyaklah yang bisa diburu dari tontonan ini ya.
1: Kalau mau datang ke sini langsung Google aja, teknologi udah canggih, ketik aja Pulau Ngenang. Nah, langsung lihat, langsung direct di mana lokasinya, ikutin aja gitu ya.
2: Ya, nanti tinggal yang paling PR adalah mencari botnya.
1: Wah, itu dia botnya.
2: Harus ada kenalan bot orang yang bisa mengantar kemari. Kalau gitu, kita pamit. Terima kasih, Yudhistira pamit.
1: Thank you, Surya Sri Hadi.
2: Sampai jumpa, dadah.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Ya baik, pendengar manis sekali itu dia Syadin dengan pacarku mengantarkan kita 9 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, berbicara tentang wisata di Provinsi Kepri ini banyak sekali yang bisa kita kunjungi. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, mungkin ataupun di provinsi lainnya ada di Indonesia. Karena Kepri cukup luas, yaitu ada 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kira-kira mungkin liburan yang masih menyisakan waktu 1 minggu lagi yang belum Anda datangi untuk pergi berlibur bersama keluarga tercinta. Nah, berdengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten kota kembali menyiapkan agenda unggulan di bulan Juli ini guna menarik kunjungan wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Nah, kegiatan wisata yang terangkum dalam kalender event menyajikan agenda budaya mulai dari olahraga, religi, lingkungan, serta wisata kuliner untuk memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan juga bahari. Nah, artinya mendengar berbagai kegiatan wisata ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik destinasi, yaitu pergerakan wisata, dan juga memberikan dampak untuk usaha pariwisata di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ada kegiatan pelestarian lingkungan melalui Ocean Clean Up yang akan berlangsung pada 15 Juli nanti di Nirwana Garden Bintan dengan melibatkan masyarakat, komunitas pelaku industri, pariwisata dan wisatawan, dan aksi bersih pantai serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Nah, selanjutnya, selain Ocean Clean Up, ada juga Festival Mandi Sapar diselenggarakan pada 20 Juli di Desa Mantang Baru, Bintan. Tradisi masyarakat Melayu ini bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan dari warisan generasi ke generasi. Nah, festival selanjutnya juga akan ada prosesi adat mandi sapar, arak-arakan budaya, pertunjukan kesenian tradisional, bazar kuliner, serta berbagai aktivitas masyarakat yang mencerminkan kekayaan budaya Melayu yang ada di pesisir.

kemudian juga ada nanti arak-arakan, budaya pertunjukan kesenian tradisional, bazar kuliner, serta berbagai aktivitas masyarakat yang mencerminkan kekayaan budaya Melayu pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan nantikan informasi lainnya terkait wisata di Provinsi Kepri, tetap di Pro 1 RRI Batam.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ya baik, pendengar manis sekali, itu dia saya dengan Up Up Away membawa kita 24 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, ternyata selain eventnya digelar di bulan Juli tentunya dengan target kunjungan 3 juta, ini diharapkan 2026 Kepri bisa mendapatkan semuanya dengan harapan tentunya turis dari mancanegara bisa berkunjung dengan berbagai gelaran event yang diselenggarakan di 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri. Nah pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepri terus memperkuat sektor pariwisata dengan yaitu gelaran nasional dan juga internasional. Nah kira-kira mungkin untuk hiburannya yang seperti biasa ada International Jazz Festival yang digelar di Provinsi Kepri dari Batam, ini menyelenggarakan berbagai agenda di kabupaten kota. Nah selain Bintan dengan ajang olahraga, wisata Torden Bintan kembali menjadi salah satu kalender pariwisata andalan yang diharapkan mampu menarik wisatawan mancanegara. Nah sementara di Pulau Penyengat juga berbagai kegiatan budaya, sejarah dan pariwisata terus diperbanyak untuk memperkuat daya tarik destinasi yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana pendengar, hampir 700 ribu wisatawan hingga April kemarin sudah datang ke Kota Batam. Artinya ini sudah memasuki di sisi ketiga di bulan di tahun 2026, artinya sudah di bulan Juli tinggal beberapa bulan lagi untuk merampungkan kunjungan. Mudah-mudahan target dari 2,7 juta hingga 3 juta bisa terlampaui. Nah, artinya pemerintah Provinsi Kepri tetap berupaya untuk mendekati target ideal sebanyak 3 juta kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan berbagai event dan promosi destinasi wisata. Ini menarik sekali pendengar. Lantas, mungkin kalau Anda yang ada di Kota Batam kira-kira mau berkunjung kemana? Kita hadirkan sesaat lagi di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Oke, pendengar, itu dia manis sekali dari Santi dan Marcel hanya memuji. Nah, masih kita berbicara tentang pariwisata dan spot menarik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau selain event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Nah, ternyata juga masih ada satu minggu menyisakan untuk liburan bersama keluarga tercinta di gigusan Kepulauan Riau yang terindah. Mungkin pengen ke pantai ya, ada pantai yang sangat indah di Lagoy, itu Pantai Lagoy. Ini merupakan pantai di Kepulauan Riau yang memiliki pasir putih serta memiliki wisata rumbakau, Sungai Sebong. Nah, destinasi wisata di Kepulauan Riau juga bisa menikmati resort dan penginapan yang sangat indah. Nah, itu ada namanya salah satu pantai yang berada di Pulau Bintan, berlokasi di Sebong Lagoy, Teluk Sebong, yaitu Sebong Lagoy, yaitu di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Nah, ini merupakan salah satu pantai wisata Lagoy yang lengkap dengan dukungan keindahan alam yang tak kalah menariknya, yaitu Sungai Sebong, hutan mangrove, dan berbagai macam resort. Berbagai tempat tersebut ini menawarkan panorama alam yang sangat indah. Jadi bisa ke Pantai Lagoy mungkin yang ada di Putaran Bintan. Nah, masih di pantai, kemudian ada Pantai Nongsa Batam yang tidak jauh-jauh dari kota Batam ya, untuk masyarakat Batam. Pantai Nongsa terletak dekat dengan Pantai Singapura bagian selatan, di mana ini memberikan pemandangan sunset yang sangat indah, serta pemandangan lampu-lampu gedung dari kota megapolitan Singapura yang menyala pada malam hari. Nah, Pantai Nongsa menjadi salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib dikunjungi saat libur tiba, tidak mengenal hari biasa, apalagi weekend ya, ini ramai sekali yang berkunjung ke Pantai Nongsa. Nah, selain itu, keindahan alam sekitar, batu karang, pasir putih, ombak laut yang mempesona, juga banyak kapal-kapal melintas menciptakan banyak spot foto yang diabadikan bersama keluarga tercinta. Sementara tentunya di tempat lain juga ada namanya Pantai Batu Kasanah, Natuna. Ini mungkin agak jauh ya dari Batam, namun ini mungkin suatu saat bisa sampai ke sana. Ini menjadi rekomendasi, yaitu Pantai Batu Kasanah, Natuna. Nah, ini cocok untuk dikunjungi saat pekan ataupun hari libur. Di sana ini banyak sekali, yaitu batu-batu kasah, batu-batu granit yang memiliki tempat tekstur selain pasir yang halus. Tempat ini juga sangat cocok untuk honeymoon ataupun liburan bersama keluarga tercinta. Nah, sementara banyak sekali kalau berbicara pantai di Kepulauan Riau, ada Pantai Padang Melang di Anambas, kemudian juga ada Pantai Trikora yang sudah tidak asing di Bintan, yang selalu dikunjungi, ataupun Pantai Trikora yang menjadi pilihan masyarakat yang ada di seputaran Bintan dan Tanjung Pinang. Sementara di Karimun juga ada Pantai Pelawan yang sangat indah menghadap ke tentunya hadapan Johor Bahru Malaysia, tepatnya di daerah yang sangat indah itu gugup karena batu-batu besar serta hutan mangrove membuat para wisatawan tertarik akan pesonanya. Sementara ada di Batam, ini ada Pantai Melayu, kemudian juga ada Pantai Sikilak Batam, dan masih banyak pantai yang bisa kita kunjungi, termasuk juga Pantai Piepio yang ada di Barelang sana. Kira-kira kemana hari ini dan hari esok yang masih menyisakan waktu liburan bersama keluarga tercinta? Jadi update terus informasi Anda melalui Pro 1 RRI Batam.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
4: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap mama. Laksanakan.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya sebagai informasi terakhir terkait tentang event pariwisata yang ada di Kota Batam, tadi 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Nah, sementara untuk warga Batam, Anda bisa menghabiskan waktu ujung pekan Anda tentunya di dataran Keputi Batam Center. Karena kenapa? Karena tadi malam baru saja dibuka pembukaan Kenduri Seni Melayu Batam 2026. Nah, di mana pendengar disampaikan tentunya malam seni Kenduri Melayu 2026 yang tadi malam dihadiri Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota serta Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan juga Ekonomi Kreatif, Ketua DPRD dan Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dan lain sebagainya serta delegasi seni dan budaya terutama dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan sejumlah provinsi Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Istimewa Yogyakarta. Artinya dengan memperkuat pengembangan pariwisata berbasis budaya, Seni Kenduri Melayu kembali menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional, permainan rakyat hingga sajian kuliner khas Melayu melalui kolaborasi para seniman lokal, nasional dan juga internasional. Yang mudah-mudahan dengan adanya event yang tentunya dengan Seni Kenduri Melayu yang sekedar, yang tidak bukan sekedar informasi tahunan, tetapi juga ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku seni dari berbagai daerah dan juga negara. Ya, jadi warga Batam bisa terus meramaikan yaitu event yang diselenggarakan Seni Kenduri Melayu yang tentunya masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara 2026 yang menjadi kali keempat secara berturut-turut terpilih sebagai salah satu agenda wisata unggulan nasional yang dinilai mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke dataran Keputri Batam Center karena bukan saja dari Batam dan Kepulauan Riau saja, namun juga ini dari negara-negara jiran seperti Malaysia, kemudian juga dari Singapura, terus Brunei Darussalam dan juga ada beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jangan tunggu apa lagi, silakan datang berkunjung ke dataran Keputri Batam Center untuk mengikuti dan menyaksikan langsung gelaran seni yang dibuat untuk Batam sendiri untuk perkembangan pariwisata yang berbasis budaya. Nah, pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dan nanti akan dilanjutkan dengan saya Ardo di Batam Siang di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat siang, pendengar. Apa kabar Anda hari ini, pendengar? Semoga juga di siang hari ini Anda semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan selalu diberi kemudahan dalam menjalani segala aktivitas pada hari ini. Dan pendengar, senang sekali Syardo Sirbu terdapat kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Batam, di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan Relay Karimun di 107,2 FM. Serta pendengar, Anda juga dapat menyaksikannya melalui live streaming YouTube kami di RRI Batam. Dan pendengar, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang mereka perlukan adalah kesempatan, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal tentunya. Dan siang ini pendengar, kita juga akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu melatih kemandirian dan keterampilan anak berkebutuhan khusus melalui tata boga. Dan

Dan beringat sesaat lagi kita akan bergabung bersama yaitu guru ibu bersama Ibu Mutiara Syukra Ilvia SPSI selaku guru dari SLB Putra Kami Batam. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung, jadi tetap bersama kami di Pro Satria Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringkara, kembali lagi bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi Peringkara. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang mereka perlukan adalah kesempatan, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Dan seperti yang saya sampaikan juga tadi pendengar, bahwa tema hari ini tentunya sangat menarik, yaitu melatih kemandirian dan keterampilan anak berkebutuhan khusus melalui Tata Boga. Bagaimana kegiatan Tata Boga mampu menjadi sarana pembelajaran, membangun rasa percaya diri, sekaligus juga mempersiapkan anak agar lebih mandiri di masa depan. Semua akan kita bahas bersama narasumber kita di siang hari ini. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, yaitu Ibu Mutiara Syukra Ilvia, selaku guru dari SLB Putra Kami Batam. Selamat pagi, Bu. Selamat siang.
1: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Pagi menjelang siang kali ini, Bu, ya. Terima kasih sebelumnya, Bu Mutiara, ya, sudah bergabung bersama kami, ya, melalui sambungan telepon. Dan apa sudah terdengar jelas, Bu, suara kami, Bu?
1: Sudah.

0: menyiapkan sarana atau media untuk membantu anak dapat apa, anak berkebutuhan khusus dapat lebih berkembang lagi, Bu ya?
1: Iya.
0: Iya. Dan apa manfaat utama, Bu, yang diperoleh anak ini ketika mengikuti kegiatan Tata Boga selain belajar memasak?
1: Menurut saya itu manfaatnya banyak sekali ya, Pak, untuk yang pertama itu meningkatkan kemandirian. Yang pertama, ya anak-anak bisa belajar, bisa melakukan seperti tugas-tugas dasar, tugas-tugas dapur, membantu orang tua mereka di rumah, terus mampu bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, tidak bekerja sendirian, lebih percaya diri dan tidak mudah bergantung pada orang tua atau bantuan dari orang lain.
0: Oh, jadi apa, Bu, dapat melakukan apa, melatih kemandirian ini, jadi tidak bergantung kepada orang lain ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Dan, tapi seperti apa sih, Bu? Karena penasaran banget nih, bagaimana kegiatan memasak ini dapat melatih kemandirian anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari, Bu?
1: Iya. Nah, untuk melatih kemandirian itu dasar ya, Pak. Untuk seperti menyiapkan makanan atau bekal sederhana sendiri, atau misalnya mencuci bahan, mengupas atau memotong dan memasukkannya ke dalam wadah, itu adalah contoh bentuk kemandirian yang kami latih pada anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Jadi kemandiriannya itu dari hal seperti yang disampaikan tadi ya, Bu ya, bahwa memang mereka jadi lebih mandiri ya, melakukan segala sesuatu itu bisa dengan sendiri tanpa harus bergantung lagi ya, Bu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Dan biasanya, Bu, anak-anak yang mulai diajar ini dari usia berapa sampai usia berapa sih, Bu?
1: Nah, untuk di sekolah kami sendiri itu dari anak SMP dan SMA ya, Pak, yang sudah bisa dikatakan ya sudah bisa mandiri dan bisa kami latih untuk potensinya yang lebih lagi, seperti itu.
0: Jadi SMP dan SMA ya, Bu ya?
1: Iya, SMP dan SMA.
0: Karena memang di usia SMP kan sudah harus mandiri ya, Bu ya, memang ya.
1: Mandiri, benar.
0: Dan metode seperti apa, Bu, yang digunakan guru agar anak ini mudah memahami setiap tahapan memasak? Karena pasti sangat sulit tuh, Bu.
1: Iya, benar. Yang pertama itu kami mungkin memberi materi dulu secara berkala. Misalnya mungkin minggu pertama kami memberi materi, setelah itu pertemuan kedua, minggu selanjutnya itu kami melakukan praktek di sekolah.
0: Berarti memberi materi dulu, baru praktek, Bu, langsung?
1: Iya, langsung praktek, Pak. Misalnya minggu pertama gitu kan, kami memberi materi misalnya resep membuat tempe goreng.
0: Iya.
1: Itu kami memberitahu dulu, menginformasikan kepada anak-anak bahwa tempe goreng itu bahannya apa saja, seperti minyak goreng, seperti tempe, garam, dan air. Nah, bahannya itu adalah bahan. Nah, seperti apa masak tempe goreng itu memakai apa alatnya gitu. Apa saja yang pakai, misal pisau, talenan. Nah, itu harus diinformasikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya itu pertemuan kedua, minggu kedua itu kami langsung mempraktikkan. Nah, guru-guru mungkin untuk memegang pisau atau memotong itu kami mencontohkan terlebih dahulu, setelah itu kami membiarkan anak-anak yang memotong.
0: Seperti itu, Bu ya?
1: Ya.
0: Berarti di awal itu apa, mungkin yang basic-basic ya, Bu ya, seperti tempe goreng, baru mengenalkan dulu ya jenis makanannya, ini seperti ini. Tapi hal-hal lucu seperti apa sih, Bu, biasanya? Kan pasti seru banget itu, Bu, untuk apa, melakukan pembelajaran memasak ini, Bu ya. Seperti apa sih, Bu, biasanya, Bu?
1: Nah, kebetulan di Tata Boga ini kebetulan anak-anak saya perempuan semua. Jadi dekat sama saya. Ya, kami memasak tempe goreng, kami membuat teh. Seperti itu, kami membuat roti bakar. Mereka senang, sangat-sangat senang, dan saya bilang bisa, mereka sangat excited untuk

0: mengetahui bahan-bahan itu, sampai ada yang bilang, "Bu, saya pernah loh buat cabe untuk mama saya." Oh iya ya, kayak gitu. Bagus dong, kayak gitu. Ada juga yang saya ini bu, saya jago nyuci piring, dia bilang kayak gitu. Begitu. Terus sih.
1: Oh, jadi mereka berbagi ceritanya bu ya, ya di rumah dilakukan ya. Tapi memang ini untuk anak yang belajar tata boga ini berdasarkan inisiatif mereka atau guru biasanya yang merangkul untuk ayo tata boga seperti itu apa seperti apa sih bu?
0: Nah jadi tahap asesmennya ya yang pertama ya kami melihat apakah anak-anak ini memang memiliki potensi untuk bisa di tata boga tersebut dan ya itu asesmen awalnya kita lihat anak-anak yang memang bisa mandiri untuk ya kalau misalnya tata boga kan agak lebih berbahaya ya untuk pemakaian alat seperti atau yang lainnya itu kami juga harus melihat siapa saja yang bisa masuk ke dalam tata boga tersebut.
1: Benar. Oh jadi memang dilihat dulu bu ya siapa yang udah mengenal ini sebelumnya. Jadi memang tidak boleh orang apa anak yang ibaratnya belum mengerti ini pisau. Fungsinya untuk ini nanti yang ada membahayakan diri ya bu ya pastinya ya. Dan bu keterampilan apa saja bu yang biasanya diajarkan kepada anak dalam kelas tata boga ini bu selain memasak tadi?
0: Nah, keterampilan yang diajarkan itu seperti keterampilan basic ya, seperti mengidentifikasi bahan makanan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk memasak tersebut, mengenal jenis bahan atau mempersiapkan bahan seperti ya mencuci tadi, memotong ataupun mengupas dan menuangkan gula. Pas dengan takarannya itu adalah keterampilan yang kami latih di dalam tata boga ini.
1: Oh, jadi banyak ya bu ya yang diajarkan ya. Berarti bukan hanya dia memahami bagaimana cara memasak, tapi juga memahami bahwa tahapan setiap memasak itu, misalnya kita habis menggunakan pisau, kita harus mencucinya, lalu talenan gunanya untuk apa bu?
0: Iya benar sekali, talenan itu alas. Untuk
1: memotong ya, iya. Jadi seperti itu juga diajarkan ya bu ya dan disampaikan juga ya kepada anak ya. Apa biasanya bu menu sederhana selain tempe tadi bu yang biasanya pertama kali diajarkan kepada siswa bu?
0: Yang pertama kali kami ajarkan itu adalah kami memasak roti bakar. Ya roti bakar kami ajarkan kepada anak-anak. Karena teknik memasaknya kan sangat-sangat mudah ya untuk dipahami oleh anak-anak. Roti bakar hanya dioles dengan dulben, lalu dibakar, dipanggang di atas pan. Lalu setelah itu dikasih meseseres dan itu akan nanti dicoba sama anak-anaknya masing-masing. Iya, begitu. Lalu dampingan dengan roti bakar apa? Misalnya teh hangat seperti itu. Nah, buat teh hangat seperti apa? Begini, begini, dan begini seperti itu. Nah, nanti anak-anak sendiri yang akan mencoba hasil yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka masak sendiri.
1: Begitu. Oh, jadi memang ini Bu ya, apa tahapannya? Berarti mereka pertama mencoba dulu. Lalu nanti dipraktikkan mereka sendiri Bu ya langsung ya?
0: Iya benar.
1: Tapi biasanya ada gak Bu anak tuh yang salah naruh Bu? Misalnya kan teh harus pakai gula tapi ditaruh garam gitu Bu, ada gak?
0: Nah jadi sebelum itu kami guru-guru itu sudah mempersiapkan. Misalnya di minggu ini kami akan praktek membuat teh dan roti bakar. Itu hanya bahan-bahan roti bakar dan teh saja.
1: Jadi
0: garam atau tidak ada bahan lain yang ada di meja kerja tersebut,
1: Pak. Oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi memang ada bahan itu aja, ya?
0: Ya, benar.
1: Oh, kirain misalnya disediain atau ada gula dan garam tuh berdampingan tuh. Itu kan biasanya kan pasti ada kelucuan
0: Iya.
1: juga tuh Bu.
0: Iya benar.
1: Dan Bu, bagaimana juga Bu untuk menjaga keamanan anak saat menggunakan peralatan dapur ini Bu? Karena kan pasti kan seperti yang Ibu kasih tahu tadi, ada berapa siswa Bu yang diajarkan tata boga ini Bu?
0: Nah, di dalam tata boga itu ada 5 siswa.
1: 5 siswa kan? Karena kan pasti kan nggak bisa kita apa terkontrol satu-satu kan Bu? Pasti
0: iya,
1: mereka
0: benar.
1: Juga nanti ada aja inisiatif untuk memegang ini, itu seperti apa Bu? Menjaga keamanan anak ini Bu?
0: Jadi yang siswi di dalam tata boga ini ya bisa bisa dibilang itu siswi yang tenang-tenang, yang sudah terkontrol emosinya, sudah bisa mandiri. Dan kalau misalnya untuk inisiatif memegang ini dan itu, mungkin mereka belum ada inisiatif ke sana karena apa yang dibilang ibu gurunya baru mereka baru mereka kerjakan.
1: Oh.
0: Seperti kakak tolong oleskan roti, nah dia baru mengoleskan rotinya.
1: Oh.
0: Begitu. Nah, untuk pemotongan dengan pisau itu mungkin kami menggunakan pisau yang agak lebih tumpul dari biasanya pisau
1: Oh.
0: kita biasa. Lalu itu diarahkan juga dengan ibu gurunya. Kalau misalnya memang tiap anak-anak kan beda karakter.
1: Betul.
0: Ada yang karakternya yang ini, seperti ini gitu
1: Iya.
0: kan. Ya yang mandiri itu bisa kami lepas sendiri. Nah yang agak lumayan low itu mungkin diarahkan oleh ibu gurunya, dipegangin tangannya, seperti itu untuk memotong. Atau
1: Oh.
0: memakai betek agak lebih tajam.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Oh, jadi memang di apa dipilih kembali Ibu ya. Memang anak yang
0: Iya.
1: sudah bisa tenang, yang
0: Iya.
1: sudah bisa mengontrol dirinya baru bisa ya untuk tata boga ini ya. Bu, selain tadi kemandirian yang Ibu sampaikan dapat melatih dari tata boga ini, apakah kegiatan memasak ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi serta juga kerjasama anak, Bu?
0: Iya, sangat-sangat bisa karena seperti yang saya bilang tadi, mereka berinteraksi sosial saat bekerja dengan guru atau dengan teman-teman mereka, seperti berbagi tugas atau mengikuti instruksi dari ibu gurunya masing-masing, seperti itu. Iya.
1: Dan bagaimana Bu untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa melalui hasil karya yang mereka buat Bu?
0: Nah, untuk menimbulkan rasa percaya dirinya, ya yang pertama, setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak tersebut ya kita perlu harus mengapresiasinya.
1: Apresiasi ya.
0: Ya, apresiasi nomor satu. Dan mungkin apresiasi adalah salah satu memang untuk bisa menimbulkan rasa percaya dirinya. Wah, hebat kakak, gitu kan. Kakak bisa kok, bisa. Coba kak lagi kak. Atau misalnya dia salah, terus dia langsung udah nggak mau coba lagi. Kita suruh dia lagi. Bisa, kakak bisa. Coba lagi, gitu. Seperti itu. Kalau di dapur.
1: Iya. Jadi memang apa, didukung Bu ya dan diberikan apresiasi
0: Iya.
1: tentunya ya
0: Iya.
1: apapun itu hasilnya, jadi biar rasa percaya dirinya itu semakin tumbuh dan
0: Iya.
1: semakin meningkat, tentunya kita harus memberikan apresiasi ya agar tidak membuat mentalnya down ya Bu ya.
0: Iya, benar.
1: Dan Bu, apa saja dukungan yang masih dibutuhkan sekolah dalam mengembangkan program keterampilan ini Bu?
0: Untuk dukungan dari sekolah mungkin perlu meningkatkan ini ya, meja kerja kami mungkin sudah ada, dapur sudah ada, perlengkapan juga sudah ada. Apa ya, mungkin sudah, menurut saya sudah cukup untuk guru-guru tata boga, sudah dukungan sekolah sudah mulai.
1: Dari ini Bu, mungkin apa pemerintah atau apa?
0: Oh, kalau itu saya kurang tahu ya Pak, kalau untuk pemerintah. Karena
1: Oh.
0: Ya.
1: Atau dari orang tua mungkin Bu, apa dukungan kepada anaknya atau bagaimana agar program ini
0: Nah,
1: apa keterampilan
0: ya.
1: ini juga?
0: Untuk melatih kemandirian dan keterampilan anak-anak tersebut ya justru orang tua lah yang menjadi pemeran utamanya. Ya harusnya kita lebih berkolaborasi mungkin ya. Gurunya sudah mengajarkan, sudah
1: Yeah.
0: menginformasikan kepada anak-anaknya seperti ini, Nah, di rumah itu orang tua juga harus bisa mendukung anak-anaknya dan mungkin bisa berkolaborasi dengan guru-gurunya untuk melatih kemandirian dan keterampilan anak-anak tersebut.
1: Oke. Dan Bu, apakah dari keterampilan tata buga ini juga dapat menjadi bekal bagi anak untuk bekerja atau bahkan juga berwirausaha ya di masa depan nanti?
0: Iya, benar sekali. Makanya kami dari awal, asesmen awal itu melihat apakah anak-anak ini mempunyai potensi yang bisa kami kembangkan setelah mereka lulus. Nah, makanya kami melihat lagi anak-anaknya siapa dan siapa yang bisa kami kembangkan potensinya untuk di dalam tata boga ini.
1: Oh, jadi seperti itu Bu ya. Dan Bu, terakhir Bu, dapat disampaikan mungkin pesan singkat kepada masyarakat agar semakin mendukung anak yang berkebutuhan khusus untuk terus mengembangkan potensi mereka Bu.
0: Pesan saya anak-anak ini tidak perlu dikasihani. Mereka hanya perlu didukung dan diapresiasi oleh orang-orang sekitarnya. Dan mereka butuh disayangi.
1: Ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Dan itu ya Bu ya. Mungkin ya, lebih apa diperhatikan aja ya. Ya, jangan ibaratnya lebih, bahkan juga lebih di ini Bu ya, lebih rasa peduli kita lebih tinggi lah ya Bu ya. Jika ya, melihat benar. Jangan dijauhi atau bahkan dikucilkan ya, ya di lingkungan manapun ya, pokoknya ya. Karena sebenarnya juga semua orang pasti memiliki jiwa sosial, namun memang keterbatasan seperti itu kan tidak ada yang tahu ya Bu ya. Ternyata juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik itu di bidang tari, tata boga maupun bidang lainnya Bu ya. Dan Ibu Mutiara, terima kasih banyak atas ilmu, pengalaman dan inspirasinya juga yang telah dibagikan kepada pendengar di siang hari ini. Dan semoga juga perbincangan kita hari ini memberikan pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang luar biasa apabila diberikan kesempatan, pendampingan dan pelatihan yang tepat. Melalui keterampilan tata boga ini tentunya juga mereka tidak hanya belajar memasak tetapi juga belajar mandiri, disiplin, percaya diri, serta juga memiliki bekal untuk masa depan yang lebih baik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah setia mengikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini. Dan saya Ardo Sirebutara bersama narasumber Ibu Mutiara Syukra Ilvia, SPSI, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di perbincangan inspiratif berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam. Selamat siang dan salam inklusif untuk kita semua. Wow.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, dan sebelum kita memasuki relay dinamika olahraga di pukul 11 nanti, saya akan memberikan satu informasi untuk Anda, yaitu tentang cara ampuh untuk menjaga rumah Anda agar tetap bersih dan terhindar dari debu tentunya. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, debu yang menumpuk di dalam rumah ini tidak hanya mengganggu kebersihan, tetapi juga dapat berdampak dengan kesehatan penghuni di rumah itu tentunya. Partikel debu yang terus dihirup ini juga berpotensi memicu alergi, gangguan pernapasan, hingga memperburuk kondisi asma tentunya. Dan meski rumah rutin dibersihkan, debu juga tetap bisa muncul setiap hari, bahkan juga menempel di berbagai sudut ruangan. Karena itu pendengar, diperlukan langkah pencegahan yang tepat agar debu di dalam rumah tentunya dapat diminimalkan atau dikurangi ya. Dan berdasarkan dilansir dari Better Homes and Gardens, ada 6 cara efektif ternyata yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi penumpukan debu di rumah. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan pembersih udara pendengar. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, pembersih udara ini juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengendalikan debu, agar juga yaitu dengan menggunakan alat pembersih udara atau air purifier. Perangkat ini diketahui sangat mampu untuk menyaring partikel debu, rambut, bulu hewan, hingga kotoran kecil yang berada di udara. Debu sendiri juga dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu, jendela, ventilasi, pakaian, sepatu, maupun hewan peliharaan. Jadi pastinya jika kita menggunakan air purifier itu atau pembersih udara lainnya, pasti dapat lebih mengurangi tentunya dengan menggunakan alat ini, mengurangi debu ya yang ada di rumah kita. Lalu yaitu selanjutnya mendengar, dengan cara rutin merawat sistem ventilasi. Perawatan sistem ventilasi ini seperti pendingin udara maupun pemanas sangat penting juga untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah. Dan filter yang kotor karena juga dapat menjadi sumber penyebaran debu. Karena itu mendengar, pemilik rumah juga sangat disarankan untuk mengganti filter secara berkala sesuai dengan petunjuk pabrik tuh yang biasanya ada di kertas-kertas ya, agar sirkulasi udara Anda tentunya tetap optimal dan partikel debu dapat tersaring dengan baik. Lalu yaitu pendengar, cara selanjutnya dengan kurangi barang yang menumpuk. Nah, ini siapa kebiasaan nih dari pendengar yang masih suka menumpuk-numpuk barang padahal sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini bisa dikurangi nih pendengar, karena juga terlalu banyak barang yang dibiarkan terbuka dapat menjadi tempat menempelnya debu tentunya. Menata rumah dengan rapi juga, serta menyimpan barang dalam wadah tertutup, tentunya dapat mengurangi juga area penumpukan debu itu sendiri. Dan selain itu juga pendengar, pintu lemari sebaiknya juga selalu ditutup agar pakaian, handuk, spray, dan perlengkapan lainnya lah yang ada di lemari Anda itu tidak mudah terkena debu. Lalu pendengar, yaitu cara selanjutnya yaitu rawat hewan peliharaan secara teratur. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, hewan peliharaan juga dapat menjadi sumber debu di dalam rumah. Debu dari hewan ini biasanya mengandung bulu, sel kulit mati, serbuk sari, bakteri, hingga partikel kotoran dari luar rumah. Oleh karena itu pendengar, memandikan dan menyisir hewan peliharaan secara rutin tentunya dapat membantu mengurangi penyebaran debu yang ada di rumah Anda. Lalu yang terakhir yaitu dengan cara membersihkan rumah secara rutin. Karena seperti yang kita ketahui juga, membersihkan rumah secara teratur ini dapat menjadi langkah utama tentunya dalam mengendalikan debu. Dan mungkin juga Anda dapat menggunakan kain microfiber ya, yang saat mengelap itu karena juga lebih efektif untuk menangkap debu dibandingkan kain biasa, karena dia lebih lengket teksturnya pendengar, lembut tapi gimana ya dibilang ya, dapat langsung nyerap kotoran seperti itu pendengar. Selain itu juga mengganti spray tidak hanya seminggu sekali, dan setidaknya seminggu sekali ya pendengar ya. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan area yang sering terlewat seperti bawah furniture dan sudut ruangan. Apalagi tuh biasanya tuh debu tuh suka numpuk di bawah kasur tuh pendengar. Tanpa kita sadari tuh di bawah-bawah kasur tuh suka ada di bawah rak sepatu. Nah itu bisa dicek juga pendengar dan dibersihkan secara berkala. Dan berikut pendengar yang kami dapat informasikan untuk Anda, yaitu tentang cara untuk mengurangi debu dalam rumah Anda. Karena juga seperti yang kita ketahui, debu ini juga dapat selain menyebabkan kotor ya, dapat memicu alergi, gangguan pernapasan, hingga juga memperburuk kondisi asma. Jadi jaga kebersihan Anda mulai hari ini.
2: Inilah Radio Revolusi Indonesia.

0: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinamika Olahraga.
2: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Nos puso las cosas difíciles y

0: seperti Sapa Bautista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026.

0: Hari Australia kalah dari Mesir, yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu final.

0: gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia, pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Haris Mariski.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big game.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, ciki dan sebagainya, kalau saya juga tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RR.

0: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di duniaku.
1: Wahai kasih. Kera.

Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha.

0: jam ini pulang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Pendengar Pusdia Pro 1 RRI Batam, apa kabar Anda pendengar? Pada hari ini semoga juga kabar Anda selalu senang, bahagia, dan tentu saja selalu sehat. Pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Siraputar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu Melayu pilihan tentunya, dan keindahan pantun-pantun dari pendengar yang akan disampaikan.
0: Bajunya jarang, hai ketat di pinggang, bunga di depan.
1: Dan seperti biasa pendengar, saya akan menyampaikan dua pantun pembuka ya, sebagai opening kita di siang hari ini. Dan pendengar, burung tempua terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan cemara. Salam Melayu kami bentangkan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam tercinta. Ewa.
0: Dengan plastik tersangkut di bau.
1: Siri disusun di dalam tepak, adat dijunjung sepanjang masa. Pantun berbalas kita gerakan, rentak Melayu mengikat rasa. Ewa. Dan pendengar, sebelum Anda kita terima untuk penelpon pertama kita, siapkan pantun terbaik Anda dan jangan ragu untuk request lagu Melayu kesayangan Anda melalui interaktif di Pro 1 RRI Batam di 463351 dan melalui telepon di 0811 7738 778 1051. Dan kita akan bacakan dulu pendengar untuk pantun-pantun yang masuk. Pantun pertama ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum, rentak Melayu jom menghebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Beli ketam di Tanjung Batu, ketam dimasak di pagi hari. Saya suka RRI Batam, setiap hari tetap ketunggu. Ewa. Pergi ke pulau berjalan kaki, jalan di pantai air dah pasang. Merantau jauh seorang diri, kalau baik hati semua orang sayang. Ewa.
0: Hai tak pakai lagi.
1: Dan selanjutnya pendengaran, ada dari nenek kembar yang nak berpantun. Katanya, jalan-jalan ke Pulau Juda, pulang lewat Selat Malaka. Kalau kita mempunyai ilmu, semuanya mudah, tak punya ilmu akan celaka. Ewa. Pantun selanjutnya pendengaran, orang Malaysia pergi ke Mekah, Upin Ipin pergi ke Madinah. Rakyat Indonesia semoga mendapat berkah, mempunyai pemimpin yang penuh amanah. Ewa. Pantun ketiga, masak kepiting dan rebus kerang. Kerang berada di balik batu. Sangat penting di zaman sekarang mempunyai ilmu yang sangat bermutu. Ewa. Dan pantun terakhir dari Nek Kembar, Kak Alima, istri Pak Tohat. Kalau sakit, rajin makan obat. Supaya hidup kita selalu sehat, banyakkan teman dan banyak sahabat. Ewa. Selanjutnya pendengar, ada dari Bang Yani Disbras, Bang Ardo ini Yani Disbras. Rentak Melayu jom menghebohkan, jalan-jalan ke rumah Kalidis, duduk sebentar di warung Kaita. Anak Indonesia rajin menulis, juga pintar bila membaca. Jalan-jalan bersama keluarga, mau pergi ke Tanjung Batu. Anak sekolah suka membaca saat belajar dengan bu guru. Terima kasih Bang Ardo atas waktu, selamat siang. Dan selamat siang Bang Yani. Dan baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa penelpon pertama kita berdengar? Halo.
2: Halo.
1: Halo, Kak Monik.
2: Ya Allah, rentak Melayu jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Uhuy. Bagaimana kabar Kak Monik?
2: Ya, apa kabar Ardo?
1: Baik selalu dong tentunya Kak Monik.
2: Amin. Ya Allah, Ardo memang betul luar biasa. Orangnya ganteng loh, Kep. Sama dengan Kep.
1: Gimana?
2: Ada company untuk Ardo ya.
1: Oke, siap Kak Monik.
2: Minta lagu dulu, denyutan hati.
1: Oke.
2: Sampai pemuda ini, sampai kumar kita.
1: Oke, siap Kak Monik.
2: Ya, pergi ke pasar membeli pita.
1: Ewa.
2: Pita diikat berwarna merah.
1: Mm-mm.
2: Ardo sosok yang selalu ceria.
1: Mm-mm.
2: Hati gembira membawa berkah.
1: Ewa. Amin, amin, amin. Ewa, Kak Monik.
2: Ada lagi nih ya.
1: Oke.
2: Sampai pemuda India.
1: Sila Kak Monik.
2: Oke. Jalan-jalan ke Nagoya indah.
1: Mm-mm.
2: Membeli makan di waktu pagi.
1: Mm-mm.
2: Tak tentam orangnya ramah.
1: Betul.
2: Baik budi dan rendah hati.
1: Betul. Ewa. Baik budi dan rendah
2: ada
1: hati.
2: Ada lagi loh. Dua lagi. Boleh kenar dong.
1: Oke, boleh kamu niksi loh.
2: Oke. Beli sukun di kota Batam.
1: Mm-mm.
2: singgah sebentar di Lugu Baja. Budi pekerti tak cengsam, tulus ikhlas dalam bekerja.
1: Kamu ini.
2: Satu lagi untuk Mak Siti ya.
1: Sila kamu ini.
2: Jalan-jalan Tenagoya beli kuaci. Jangan lupa singgah di warung kopi. Tunggu mulia hati Mak Siti. Budi pekerti tiada dua-dua lagi.
1: Waduh memang ya.
2: Oke lah kalau gitu buatnya Didi Ardo. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Monik, bye-bye.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali untuk di line telepon barusan ada Kak Monik ya pendengar. Penelpon pertama kita di Rentak Melayu pada hari ini. Ada siapa di belakang Kak Monik? Halo, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama Aldo.
0: Jom menghebohkan bersama Mamaji. Apa kabar Mamaji hari ini?
1: Alhamdulillah sehat do, Aldo sehat.
0: Sehat dong Mamaji. Mamaji ada berapa pantun hari ini?
1: Ada dua, tiga mungkin jodoh ya, kalau ada jodoh lah.
0: Oke, siap kamu, siap Mamaji kan, kasih komunikasi. Oke, siap ya, kamu
1: Mamaji. Bisa ya.
0: Lagunya apa?
1: Bisa ya.
0: Bisa dong, Mamaji mau lagu apa?
1: Biarpun jadi lilin aja lah dong.
0: Biarpun?
1: Biar aku menjadi lilin.
0: Waduh, biar aku menjadi lilin ya. Oke, ada Mamaji.
1: Ya. Dinding kaca bukan permata.
0: Ewa.
1: Sungguh cantik dipandang mata.
0: Mm-mm.
1: Suara pernyap penuh candanya.
0: Mm-mm.
1: Untuk menyambung silaturahmi kita bersama.
0: Ewa.
1: Dinding kaca cantik nampaknya.
0: Mm-mm.
1: Rajinlah pula untuk membersihnya.
0: Ewa.
1: Jasa orang tua jangan dilupa dong.
0: Betul, Mama.
1: Dialah guru yang paling pertama.
0: Betul, Mama Zi, guru belajar apa? Berjalan, guru belajar membaca ya. Ya. Betul.
1: Satu lagi dong ya.
0: Oke, silu Mama Zi.
1: Tahu Sumedang banyak terhidang.
0: Mm-mm.
1: Untuk dimakan tamu yang datang.
0: Ewa.
1: Janganlah hanyut karena rayuan.
0: Mm-mm.
1: Belumlah tahu ikhlas. Belumlah tahu ikhlas di hatinya.
0: Betul, belum
1: tahu. Satu lagi dong.
0: Oke, satu
1: tahu
0: lagi.
1: Tahu Sumedang sedap dimakan.
0: Ewa.
1: Dijual orang di warung depan. Puji dan syukur kepadamu Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Masih diberi umur dan kesehatan.
0: Waduh, waduh. Iya benar Mama Zi. Kita selalu bersyukur ya intinya ya.
1: Yang terutama bersyukur dengan di atas dong.
0: Iya, karena yang termahal itu kesehatan kita.
1: Berakan dia semua terjadi kan gitu.
0: Betul, betul itu Mama Zi.
1: Do, jaga diri Aldo baik-baik do ya.
0: Siap,
1: jangan
0: Mama
1: lupa
0: Zi.
1: Ibadah do.
0: Siap Mama Zi.
1: Dengan orang tua jangan lupa do ya.
0: Siap, pasti.
1: Apapun jasanya tetap diingat.
0: Pasti Mama Zi.
1: Makasih banyak.
0: Yo, terima kasih Mama Zi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Mama Zi. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Mama Zi ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo. Buti, bagaimana kabar Buti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Buti ya. Udah makan siang belum Ibu Buti?
2: Udah.
0: Makan apa menu kita hari ini Buti?
2: Kalau Ibu Buti lain ada. Kalau ikan tahu gulai sama pedas, ikan pupus gulai sama pedas itu memang hobi dia tadi lain.
0: Waduh, waduh, memang paling mantap ya, Mama Zi.
2: Kalau ikan pupus sama gulai sama pedas itu.
0: Iya, memang paling mantap
2: hobi dia.
0: Oke, deh Buti, lagu kita hari ini apa Buti? Lagu dulu deh baru pantun ya.
2: Rindu bayangan.
0: Rindu bayangan.
2: Iya, bayangan Ardo yang dirindu selalu Nardo.
0: Oh, merindukan bayangan Ardo. Kirain merindukan bayangan siapa nih Mama, apa, Buti nih.
2: Banyak yang rindu, rindu bayang suami, seorang ayah, bayo anak.
0: Betul.
2: Anak yang datang semua dah balik semua dah.
0: Udah balik semua ya, jadi sepi lagi.
2: Tinggal
0: ya.
2: Balik sendiri, itulah rindu bayangan.
0: Oke, di pantun kita ada berapa Buti?
2: Dua, agak kau jadi betul.
0: Oke, sila.
2: Limau pauh buah pepaya.
0: Ewa.
2: Dibeli di Pulau Meranti.
0: Jauh sekali.
2: Dia jauh di mata.
0: Mm-mm.
2: Tapi dekat di hati.
0: Tapi dekat
2: saya jauh
0: di
2: mata.
0: Hati.
2: Kan suara ada dekat di hati.
0: Betul Buti.
2: Kusangka panas sampai ke petang.
0: Mm-mm.
2: Rupanya hujan di tengah hari.
0: Mm-mm.
2: Kusangka bahagia yang datang.
0: Iya.
2: Rupanya kekasih pergi tidak kembali.
0: Waduh, tetapi ternyata kekasih pergi tak
2: tidak kembali.
0: Tidak kembali ya Buti ya. Waduh.
2: Ya, selamat siang dong.
0: Oke, selamat siang Buti. Terima
2: selamat
0: kasih banyak. Bahagia
2: selalu.
0: Amin Buti. Buti juga bahagia selalu ya.
2: Ditunggu lagu. Ya, nona Singapura.
0: Dan sehat selalu tentunya juga untuk Buti pendengar. Dan terima kasih pendengar untuk Anda. Dan kita akan putarkan dulu ya untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti kita akan terima kembali pendengar di setelah lintas informasi yang akan kami sampaikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti juga kami kemungkinan gabungnya setelah ini ya pendengar ya, setelah azan zuhur ya, yang akan berkumandang untuk Kota Batam nanti ya di pukul 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 4 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengolah informasi pertama kita mendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam meningkatkan kapasitas pelayanan paspor pada pertengahan tahun 2026 dengan menyediakan kuota hingga 640 permohonan di setiap harinya. Penambahan kuota tersebut juga diharapkan dapat mampu mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Jadwal pelayaran KMP Batra Nusa atau BN01 dan KMP Batra Nusa atau BN3 mengalami perubahan lintasan mulai 1 Juli 2026. Perubahan ini membuat layanan kapal Roro dari Tanjung Uban menuju wilayah Natuna bertambah menjadi 4 kali dalam sebulan. Informasi ini juga disampaikan Supervisi Pelabuhan ASDP Tanjung Uban yaitu Ainul Yakin yang mengatakan bahwa penyesuaian lintasan juga dilakukan oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD mengingat kedua kapal tersebut menggunakan kapal perintis. Dan hal ini juga diketahui pendengar setelah lintasan panjang yang sebelumnya dilayani hanya KMP BN01, sekarang KMP BN03 juga melayani rute tersebut, sehingga frekuensi pelayaran jadi bertambah. Dan diketahui saat ini KMP BN01 melayani rute Tanjung Uban menuju Letung atau Kuala Maras, Matak, Midai, Sedanau, Penagi. Dan sebelumnya kapal ini melayani lintasan lebih panjang hingga Subi, Serasan, dan Sinteteh. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri, yaitu Ansar Ahmad mengusulkan agar seluruh wilayah di Kepri ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas atau free trade zone, ya atau yang sering dikenal sebagai FTZ. Menurutnya kebijakan tersebut akan menghilangkan disparitas harga barang antar wilayah sekaligus juga dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah kepulauan. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, dan sesaat lagi kita akan memasuki azan zuhur yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar, dalam sanad Imam Ahmad diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa ketika itu para sahabat tengah duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau

dan ternyata orangnya sama. Kemudian di hari ketiga, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, dan yang muncul orang itu lagi. Hal demikian mengundang rasa penasaran salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr untuk mengetahui amaliah apa saja yang dilakukan oleh si laki-laki yang disebut-sebut oleh baginda Rasulullah sebagai calon ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr bersiasat untuk mengetahui amaliah tersebut dengan berpura-pura tengah bertengkar dengan keluarganya di rumah, sehingga ia minta izin untuk tinggal di rumah si laki-laki calon ahli surga tersebut. Abdullah bin Amr akhirnya tinggal di rumah laki-laki tersebut hingga 3 malam. Ia mencoba mengamati setiap gerak-gerik sang calon ahli surga. Ternyata sang calon ahli surga tidak pernah sholat malam ataupun sholat tahajud. Kecuali tatkala dia berbalik dalam tidurnya, ia selalu berzikir kepada Allah dan bertakbir. Demikianlah sampai ia terjaga hanya untuk sholat subuh saja. Dan setelah hari ketiga, setelah Abdullah bin Amr mengetahui hanya amalan itu saja yang dilakukan oleh si ahli surga, akhirnya Abdullah bin Amr berterus terang kepada orang tersebut, dan ia berkata kepada Ansor tadi bahwa sebenarnya antara ia dan bapaknya tidak ada kebencian ataupun pertengkaran, tapi sebetulnya ia hanya ingin tinggal di rumah calon ahli surga saja. Sebab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata 3 kali bahwa ia calon ahli surga. Saya hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh si calon ahli surga agar ia bisa mencontohnya.

Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Kenapa kau tak cakap aku cekik kau?
1: Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.
0: Orang suruh action, lain kali cakap.
1: Oh, macam kah?
0: Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Take two!

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badak. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan pendengar, kita akan bacakan kembali untuk pantun-pantun yang sudah masuk. Dan pantun selanjutnya ada dari Bu Leva. Jangan menepuk air di dulang, nanti terpercik muka sendiri. Jangan membuka aib orang, nanti terbuka aib sendiri. Ewa. Cari ladang menghunus parang, batik kemeja dari Kendari. Daripada mengurus orang, perbaiki saja diri sendiri. Sehat selalu, Do. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Leva, karena benar banget nih. Daripada kita sibuk mengurus orang lain, lebih baik kita urus diri kita sendiri, ya kan? Belum tentu diri kita benar nih, pendengar. Dan pendengar, kita akan kembali bacakan. Selanjutnya ada dari Bang Roy Saputra di Tanjung Batu Kundur. Assalamualaikum, Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Waalaikumsalam Bang Roy. Pantun Ardo satu aja. Burung merpati di pohon randu, membawa lada beralas daun. Tersiksa hati karena rindu, rindu pada sahabat pantun. Lagunya ikutan aja Do buat Ardo. Terima kasih, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih tentunya untuk Bang Roy, dan sehat selalu untuk Bang Roy Saputra ya. Dan bagi pendengar, kita terima penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo, Rentak Melayu Jo menghebohkan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak Tohat, bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, dah mulai sehat. Malam saya balik ke Selat Panjang kontrol.
0: Oh, kontrol ya Pak Tohat ya. Harus rajin kontrol.
1: Makan obat lo hilang, demam apa sakit.
0: Iya, harus rajin kontrol Pak Tohat, rajin minum obatnya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke Pak Tohat, lagu kita hari ini apa Pak Tohat?
1: Lagunya 5 tahun ku cari Ahmad Jais.
0: 5 tahun ku cari ya.
1: Ya, Ahmad Jais.
0: Oke, siap Pak Tohat. Salam-salam yang lagi pantun ya Pak Tohat.
1: Ada 4 pantun dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Yang pertama, Pulau Tiga Pulau Kerang.
0: Ewa. Pagi apa sih?
1: Pagi
0: ini?
1: Pergi bersama ke laut.
0: Ewa.
1: Kalau kita dirantau orang, hati-hati menggunakan mulut.
0: Betul sekali, hati-hati menggunakan mulut.
1: Mulut
0: betul.
1: Itu ada buat kebaikan, ada juga jadi kejahatan.
0: Betul.
1: Perkataan, ya?
0: Betul itu Pak Tohat.
1: Yang kedua.
0: Kedua.
1: Pagi hari ke Pulau Muda.
0: Ewa.
1: Mana pulut untuk gabahnya. Hati-hati kalau berkata, karena mulut buruk padanya.
0: Karena mulut buruk padanya ya.
1: Buruk padanya tuh.
0: Betul Pak Tohat.
1: Yang ketiga. Pulau Tiga Pulau Kerang.
0: Ewa.
1: Jangan sampai jambatan patah. Kalau kita dirantau orang, jangan sampai membuat salah.
0: Ewa, betul sekali. Kalau kita dirantau orang,
1: membuat salah itu banyak kena pada kita sendiri. Yang keempat dan terakhir. Pergi memandang ke muka laut, pergi ke kedai tempat dituju, hati terkenang, mulut menyebut,
0: betul.
1: Budi yang baik teringat selalu,
0: betul sekali Pak Tohat.
1: Nah, ini menang budi orang aja, ini
0: betul.
1: Saya tak budi.
0: Betul sekali Pak Tohat. Pantun selanjutnya okay lagi Pak Tohat.
1: Itu dulu buat Aldo, ya. Semoga saya walafiat, depannya umur muda rezeki.
0: Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam Pak Tohat. Terima kasih juga Pak Tohat ya. Sehat selalu tentunya untuk Pak Tohat. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Pak Tohat ya? Di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Waalaikumsalam. Rentak Melayu.
2: Jom menghebohkan.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Alang Ardo.
0: Pak Alang, bagaimana kabarnya Pak Alang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Pak Alang ya.
2: Amin.
0: Oke, ada berapa pantun hari ini kita Pak Alang?
2: Satu ya Do.
0: Oke, silu
2: pantun
0: Pak Alang.
2: Kita semua jelas.
0: Oke.
2: Ini gak pantun itu ya.
0: Oke.
2: Pinang muda di belah dua.
0: Ewa.
2: Bima dan Raja yang sangat gagah.
0: Ewa.
2: Dari muda sampai ketua.
0: Betul.
2: Ajaran baik janganlah diubah.
0: Betul, ajaran baik janganlah diubah ya.
2: Betul ya.
0: Betul.
2: Lagu dia.
0: Lagunya apa tuh?
2: Nak darah merindu anak. Nak darah merindu.
0: Darah merindu ya, nak darah, nak darah merindu, merindu ya. Nak darah merindu ya.
2: Ada kan?
0: Oh, ini judulnya bener gak nih, Palang?
2: Betul lah, nak darah merindu.
0: Nak darah merindu, soalnya tak ada dia nih.
2: Nak darah rindu tak ada.
0: Coba ya, harus dicarikan ya. Oh, nak darah rindu, ada. Nak darah rindu dia.
2: Nah, itu dia. Oh, ada. Penting nak darah rindu.
0: Oke, siap. Siap, Palang. Dari Peramli kan?
2: Tak apa, koper yang lain pun tak apa.
0: Oke, siap deh. Oke.
2: Horas,
0: terima kasih, Palang. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 46-3351. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo.
0: Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu, Jombor Pantun bersama Aldo.
0: Jombor Pantun bersama siapa ini di sana?
3: Wangi Tanjung Pinang.
0: Dan Sekarwangi Tanjung Pinang, bagaimana kabarnya?
3: Ya banget.
0: Apa, Kak Sekar?
3: Manja banget.
0: Manja banget, waduh, manja banget mendengar. Oke deh, lagu kita hari ini apa nih, Kak Sekarwangi?
3: Lagunya Taman Firdaus.
0: Apa?
3: Taman Firdaus.
0: Taman Firdaus ya.
3: Hai.
0: Oke. Salam-salamnya pantun nih untuk siapa? Pantun. Salam mulu nih.
3: Pantun bukan sembarang katun, katun ku nuntun di tali sisi. Pantun bukan sembarang pantun, pantun ku sudah ku susun rapi.
0: Waduh. Pantun selanjutnya?
3: Itu aja deh, Aldo.
0: Oh, itu aja?
3: Ya, satu aja.
0: Oke deh, siap deh, Kak Sekarwangi.
3: Terima kasih, Aldo.
0: Oke, terima kasih kembali, Kak Sekarwangi. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
4: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Abang Jaka Suara, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat saja ya.
4: Lagunya Penawar Rindu.
0: Penawar Rindu? Iya. Rindu dengan siapa, Pak Jaka?
4: Rindu dengan Yayang.
0: Aduh.
4: Ya, yang jauh di mata rindu kalau dekat.
0: Aduh, memang Pak Jaka Suara ya. Ya, yangnya ada berapa nih Pak Jaka nih?
4: Banyak. Di mana pergi ada Yayang aja.
0: Di mana pergi ada Yayang ya? Aduh, oke, pantun kita ada berapa Pak Jaka?
4: Ada dua aja.
0: Oke, sila.
4: Malam sunyi di temani bulan.
0: Ewa.
4: Bintang bersinar terang. Buru batak kalau sudah sayang. Kasihnya panjang takkan hilang.
0: Takkan hilang ya.
4: Kalau buru itu, kalau bahasa batak apa buru itu?
0: Buru itu perempuan.
4: Kasih panjang takkan hilang dia tuh.
0: Iya, kasihnya panjang ya, takkan hilang ya.
4: Takkan hilang.
0: Jadi Pak Jaka nih lagi deketin buru batak nih.
4: Iyalah.
0: Waduh, emang ya.
4: Satu lagi.
0: Silo Pak Jaka.
4: Ini untuk dia juga.
0: Oke.
4: Senja juga menelan bumi.
0: Ewa.
4: Langit merah indah sekali. Buru batak setia menanti.
0: Ewa.
4: Sudah senang tetap di sisi.
0: Waduh, memang ya.
4: Susah senang tetap di sisi.
0: Oh, susah senang tetap di sisi ya.
4: Ini Pak Aldo, semoga sehat selalu dong.
0: Siap aja, Kak. Waalaikumsalam, sehat selalu juga untuk Pak Sulimin. Baik, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik di tadi di WhatsApp dan melalui telepon ya. Dan kita terima kembali pendengar penelpon terakhir kita di 463351. Halo. Terputus pendengar. Dan kita coba terima kembali pendengar penelpon terakhir di 463351. Halo.
5: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
5: Tok nikah kawin masuk kembali.
0: Tok nikah kawin, bagaimana Tok?
5: Ya, masih sehat banget ya, di sawan panjang.
0: Wih. Sehat ya Toh ya.
5: Atau Pantun do, sinyal tak ada nih.
0: Oke, lagu dulu deh Toh, biar lagunya terputar
5: lagi. Lagunya Sayang Musalma.
0: Sayang Musalma ya. Oke, sila Toh.
5: Kalau Tuhan ketekan baru seorang.
0: Ewa.
5: Sudah sekejap, belum jadi. Kalau Tuhan berhati dulu ya, ya. Bolehkah daku datang kepadaku menyambung kasih yang
0: terputus atau lanjut atau nah,
5: boleh kadaku menyambung kasih yang tak sampai ujung sudah.
0: Pantun terakhir sila.
5: Diambil kain dibasah dulu katanya.
0: Ewa.
5: Basah satu diambil yang lain. Nenek Karen dah tahu bertanya pun.
0: Iya.
5: Sudah tentu Nenek Karen yang punya.
0: Wah, waduh.
5: Kita lihat di godam.
0: Oke, Horas. Terima kasih ya, Pak. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui WhatsApp dan melalui telepon. Dan nanti pendengar kita akan bertemu kembali di program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mata Betul di pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa.

0: Kita nak tidur sini ada tempat bagus bagi tidur.
1: Ya, tak tidur sini.
0: Okey, berapa punya bun dah?
1: Eh, kau pergi sana lah.

0: dua tukar pakaian.
1: Okey, bos.
0: Okey, bos. Okay. Diamlah.
2: Aduh ni, siapa nak gaduh tempat macam ni dah bodoh.
3: Taman ini harum kasih babai duri.
0: Duh, dah jadi betina tu.
2: Apa gila lah?
0: Jantan jadi betina lah.
2: Jangan-jangan yang depan jadi tu doktor. Dia dah tu.

sejarah nasi dagang. Asal-usul dinamakan nasi dagang karena lauk yang dimiliki tidak berlebihan untuk dihidangkan dengan kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas dan potongan ikan tongkol dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi dagang diperkirakan dibawa oleh para pedagang dari wilayah Pantai Timur pada saat akan berdagang di Tanah

memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengurusan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan Barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Karena SDM kita saat ini, khususnya di pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan.
2: Karena kalau kebocoran pun sekarang cukup tinggi ini, tingkat kehilangan air kurang lebih sekitar 20%.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, mendengar kami sampaikan sari berita. Pencurian air masih kerap terjadi di Batam, kebocoran pun tak terelakkan. SDM pariwisata Nan Mampuni masih rendah di wilayah Kepri. Warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Pencurian air masih kerap terjadi. Masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan negara tersebut menyebabkan kebocoran hingga 20%. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Angka kebocoran air atau non-revenue water di Batam kembali menjadi sorotan setelah ditemukannya berbagai praktik penggunaan air ilegal serta kebocoran jaringan yang mempengaruhi distribusi air kepada masyarakat. Direktur Badan Usaha Spam Fasilitas dan Lingkungan Ius Rusmana mengatakan bahwa kehilangan air di Batam tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan gabungan persoalan teknis dan non-teknis. Pihaknya setidaknya mencatatkan kebocoran air mencapai 20%.
2: Karena kalau kebocoran pun sekarang cukup tinggi ini, tingkat kehilangan air kurang lebih sekitar 20% gitu loh.
4: Oke.
2: Ya, dari yang didistribusikan dari hulu sampai ke masyarakat gitu. Tapi yang diterima oleh masyarakat ya sekitar 342 ribu pelanggan atau kurang lebih 1,3 juta ya. Itu diterima oleh masyarakat sekitar 3.900-an. Kenapa ada gap? Karena itu ada kehilangan air sekitar 20%. Ya.
3: Yus melanjutkan, kebocoran air terbagi menjadi dua kategori utama, yakni kehilangan fisik dan kehilangan komersial. Kehilangan fisik umumnya terjadi akibat kebocoran pipa jaringan, sementara kehilangan komersial mencakup konsumen tidak resmi, ketidakakuratan pencatatan meter, hingga sambungan ilegal. Sambungan ilegal dapat menurunkan tekanan air sehingga distribusi menjadi tidak optimal, meskipun kapasitas produksi mencukupi. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi merusak jaringan dan memicu kebocoran baru. Permasalahan kelangkaan air ini menjadi tantangan tersendiri bagi PB Batam, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih dan keberlangsungan distribusi air yang lebih merata kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Gubernur Kepri harapkan Bintan dan Karimun yang memiliki status FTZ seperti Batam turut diterapkan secara menyeluruh. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun.
6: Sampai dengan saat ini pemerintah pusat masih belum mau menerapkan status free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di seluruh kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Alih-alih memperluas FTZ di 3 titik, pemerintah pusat justru lagi-lagi hanya memperkuat FTZ di Batam. Keputusan tersebut cukup disayangkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebab ini cukup menyulitkan visi pemerataan ekonomi yang ia usung. Ansar berharap dirinya dapat menerapkan status FTZ untuk menguatkan ekonomi di seluruh Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, lagi-lagi ia harus terbentur dengan aturan pemerintah pusat yang hanya memperkuat FTZ Batam.
5: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun lebih cepat juga menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan. Selain infrastruktur lain ya, kalau listrik yang lain terus kita dorong supaya memadai. Dan satu hal penting, kita terus juga memfasilitasi nih rencana pengembangan energi hijau, karena masih banyak pulau-pulau yang lahannya tersedia untuk pengembangan solar panel, energi baru terbarukan. Sudah banyak yang masuk, tapi kan kebijakan pemerintah pusat masih terus berubah-ubah.
6: Dalam aturan terbaru terkait cakupan wilayah FTZ, kawasan Batam mengalami perluasan signifikan yang mencakup total 15 pulau. Di antaranya Pulau Batam, Tonton, Setoko, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, Janda Berhias, dan juga Tanjung Sau. Sementara, dalam aturan terbaru, Bintan dan Karimun tidak mengalami penambahan cakupan dan hanya sedikit mengalami perubahan fungsi. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Penggiat pariwisata menilai keberadaan SDM unggulan di sektor ini masih sangat kurang, terutama sumber daya manusia lokal. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
4: Kualitas sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata Kota Batam dinilai masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku industri pariwisata pun diharapkan dapat diperbanyak. Praktisi pariwisata Kepri, Surya Wijaya, mengatakan sektor ini masih menghadapi kekurangan SDM, padahal kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan industri pariwisata di sebuah daerah.
1: Karena SDM kita saat ini, khususnya di pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan. Karena kita juga di pariwisata itu tidak hanya tentang, nah mungkin ini jadi catatan untuk pemerintah Kota Batam atau provinsi terkait pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan untuk pelaku ataupun pekerja di industri pariwisata.
4: Surya melanjutkan, sektor pariwisata tidak hanya mencakup pemandu wisata atau tour guide saja, namun juga melibatkan berbagai profesi lain seperti perhotelan, resepsionis, hingga tenaga dapur. Saat ini, terdapat 14 skema sertifikasi di sektor pariwisata, mulai dari housekeeping, kitchen, pemandu wisata, hingga tour leader. Yang menilai perlu adanya dorongan lebih lanjut dari pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk memperbanyak program pelatihan dan sertifikasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi dari luar negeri, dikabarkan seorang pengemudi asal Singapura didenda 20 ribu ringgit Malaysia oleh Mahkamah Sesi Johor Bahru setelah terbukti secara ilegal mengisi bahan bakar bersubsidi RON 95 ke kendaraannya yang terdaftar di Singapura. Selain didenda, terdakwa juga terancam hukuman penjara selama 3 bulan atas pelanggaran tersebut. Putusan dijatuhkan Hakim Dato Cewan Zaidi Cewan Ibrahim pada Rabu 2 Juli 2026 setelah terdakwa yang berusia 50-an mengaku bersalah. Terdakwa yang juga merupakan pemilik kendaraan langsung membayar denda pada hari yang sama. Melansir dari New Straits Times, pelanggaran itu terjadi pada 9 April saat petugas penegak hukum Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia melakukan operasi tiris 4.0. Petugas mendapati terdakwa mengisi kendaraannya dengan bensin bersubsidi RON 95 di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Johor Bahru. Hasil penyelidikan menyimpulkan terdakwa melanggar Undang-Undang Pengendalian Pasokan 1961 karena membeli bahan bakar bersubsidi menggunakan kendaraan berplat asing. Direktur Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia Cabang Johor, Lili Saslinda Pornomo, mengatakan keberhasilan penuntutan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan barang bersubsidi demi melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasokan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan kementerian. Dan selanjutnya, pendengar, kita ikuti berita olahraga.
7: Dari dunia sepak bola, dikabarkan Tottenham Hotspur dikabarkan selangkah lagi mendapatkan gelandang Newcastle United Sandro Tonali. Klub asal London itu disebut sepakat membayar nilai transfer sebesar 100 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Setelah kesepakatan rampung, Tonali dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Tottenham. Kehadiran pemain asal Italia itu akan menambah kekuatan Tottenham yang aktif berbelanja pemain pada bursa transfer musim ini. Manajemen Tottenham berharap sejumlah rekrutan baru dapat meningkatkan performa tim setelah musim lalu hanya mampu finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Sejak bergabung dengan Newcastle pada 2023, Tonali sendiri telah mencatatkan 110 penampilan dengan torehan 10 gol dan 10 assist. Berita selanjutnya, pendengar. Mantan penyerang timnas Inggris Wayne Rooney mengkritik permainan lini tengah Inggris meski berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Inggris memastikan tiket ke babak berikutnya setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Sempat tertinggal di babak pertama, Inggris bangkit lewat 2 gol Harry Kane pada babak kedua. Menurut Rooney, lini tengah Inggris masih terlalu mudah untuk ditembus lawan. Ia menilai tim asuhan Thomas Tuchel masih meninggalkan banyak ruang yang bisa dimanfaatkan tim-tim kuat. Rooney juga mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan bermain yang baik sejak awal turnamen agar Inggris bisa bersaing dengan tim seperti Spanyol, Prancis, dan Argentina. Di babak 16 besar nanti, Inggris akan menghadapi Meksiko dalam upaya melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026. Beralih ke dunia bulu tangkis mendengar. Turnamen bulu tangkis Indonesia Open akan berlangsung selama 2 pekan mulai tahun 2027. Keputusan ini diumumkan oleh Badminton World Federation atau PWF melalui kalender pertandingan musim 2027 dan 2028. Dengan perubahan tersebut, Indonesia Open akan memiliki durasi 11 hari, sama seperti turnamen level Super 1000 lainnya. PWF menyebut jadwal yang lebih panjang akan memberi waktu istirahat yang lebih baik bagi para atlet. Dengan begitu, pemain diharapkan dapat tampil maksimal dan kualitas pertandingan semakin meningkat. Presiden PWF mengatakan perubahan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan atlet sekaligus mendukung perkembangan bulu tangkis di tingkat dunia. Indonesia Open 2027 sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai 27 Mei hingga 6 Juni. Sekian berolahraga, saya Fakih Permusyaki, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pencurian air masih kerap terjadi di Batam, kebocoran pun tak terelakkan. SDM pariwisata nan mumpuni masih rendah di Kepri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan di YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar Syardu Sirebu terdapat kembali menemani Anda tentunya di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang, yaitu Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar Syardu Sirebu terdapat kembali untuk menemani Anda untuk request lagu-lagu dangdut pilihan. Dan tentu saja untuk menyampaikan salam-salam kepada sahabat, kerabat, dan pendengar Anda dimanapun berada. Baik pendengar, sebelum telepon kita terima di penelpon pertama hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami pendengar. Pesan yang pertama ada dari Bang Roy Saputra di Tanjung Batu Kundur. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Ardo, kalau ada waktu putarkan lagu dari Ida Laila, Peristiwa Silam. Siap Bang, nanti kita putarkan ya Bang ya, kalau ada kesempatan waktu ya. Dan salam-salam Ardo buat Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Lukas Suran, Sekar Wangi, Bang Haji Gemoy, Iman, Ismail, Budi Dilebu, Udin Buton, Teuni Bandung, Baru Mama Azi, Nek Kembar, Nesa Kira, Pau Sulimin, Patohat, Pak Pauzi atau nikah kawin, Marempong, salam satu untuk semua. Dan buat Ardo, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali untuk Bang Roy Saputra dan selamat siang Bang. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Saiman di Tanjung Batu yang hadir mau request lagu katanya dari Gadis Malaysia. Spesialnya buat Bang Haji Gemoy, Bang Jais, Koko Kayam, Pau Slimin, Pak Tohat, Mas Prabu, Bang Udin, Nepegi, Nek Kembar, Nek Yasmin, Bang Durais. Baru ada Bang Andi dan satu untuk semua. Mau lihat ya Horas Ardo. Terima kasih kembali juga untuk Bang Saiman. Dan selanjutnya Digoda, selamat siang Ardo, selamat siang juga Bang Roni di STB hadir mau request lagu katanya Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Dan salamnya buat Kakak Raha, Kakak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nevegi. Baru ada Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Betnego, Cigunurma, Emira, Patohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais. Dan ada Mama Lina juga, Mama Leni, ada Mama Dewi, Mama Zi, Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Madia, Kamonik, Kak Jamila, Pau Sulimin, dan untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ci Asna yang mau request lagu katanya Bukan Pertama. Salamnya buat Monik, Mas Lidar, Lukas Bulan, Sarina, Reina, Kapa, Kapten Syam, Mas Prabu, Bang Udin Buton, Pak Ci, Ayam Berkokok, dan Rara Felisa di Melcem. Dan salam satu buat semua dan terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Buleva yang mau request lagu katanya Ngamen 5 dari Yeni Inka. Dan salamnya buat Nek Kembar, Nek Pegi, Mak Dia, Bu Asri, Mama Aji, Wak Normi, Pak Mur, Kamila, Gapar, Mustopa, Putri Cantik, Uni Desi, Melati, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu do. Terima kasih. Terima kasih juga kembali untuk Buleva ya. Dan selanjutnya pendengar ada Oli di Singapura, tapi ini dengan Ardo nih. Apa Kak Oli dengan Ardo ya? Selamat siang Mas Joshua, soalnya ditulisnya. Mau minta lagu dari Danang, judulnya Beda Dari Jiwa, dan salamnya buat Rara di Melcem, Batam. Dan terima kasih tentunya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Lala di Melcem. Mau minta lagu katanya Maisaka Geli-Geli. Dan salam kenal buat semua pendengar Pro 1 RR Batam. Salam spesial buat Bang Oli. Oh itu Bang ya, Bang Oli di Singapura. Terima kasih katanya untuk Bang Oli di Singapura tersayang. Dan baik pendengar, kita akan terima untuk penelpon pertama kita. Ada siapa pendengar di 46 3351

0: Halo.
1: Halo, digoda, digoyang dangdut, mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul, dengan siapa di mana nih?
1: Putra Rangsang.
0: Bang Putra Rangsang. Rangsang, bagaimana kabar Bang Putra Rangsang?
1: Kabarnya kabur kayaknya nggak
0: bisa. Kabar kabur ya.
1: Nggak bisa. Kabar. Apa nih, air ini cukup apa betul ya ngetuk ya?
0: Iya, ya begitulah Bang Putra kita, Rangsang. Ya? Betul Bang Putra Rangsang.
1: Kita perlu bersabar,
0: benar enggak? Betul Bang Putra Rangsang, bersabar karena sabar disayang.
1: Sabar itu daripada iman.
0: Betul sekali, memang waduh memang Bang Putra Rangsang ini.
1: Siap.
0: Melegu apa nih?
1: Siapa yang beruntung dia yang dapat.
0: Iya, betul. Jangan ada rasa iri atau
1: lagi. Kalau belum kirim-kirim salam, kesel, kan? Minta lagu dulu lah Aldo.
0: Lagu apa tuh Bang Putra Rangsang?
1: Aku minta dari ini lagu ya.
0: Dari siapa yuk?
1: Dari Mansur E. Untung aku ngaca ya.
0: Untung aku ngaca, Mansur S.
1: Iya.
0: Untung aku ngaca ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Bang Putra Rangsa?
1: Pertama, Bu Aldo, selamat bertugas.
0: Amin, terima kasih Bang.
1: Lalu, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dilancar segala urusannya, dimudah rezekinya ya.
0: Amin, amin, amin, Bang Putra Rangsa.
1: Dan tak lupa juga buat pendengar-pendengar RI di mana saja berada, juga buat Bang Saiman, Bang Iman, buat Mama Boy juga, Kak Juliana, Betty Elia juga, Sarina, Monik, juga buat Cikgu Norma, Datuk Nika Kawin, dan Pak Toha juga. Dan tak lupa juga buat Bang Haji Gemoy, mungkin hari ini berangkat ke Batam ya.
0: Betul, ini udah nyampe nih Bang, Bang Haji Gemoy.
1: Itu salam salam sayang, salam hangat dari Putra Rangsang.
0: Okay.
1: Spesial nih kayaknya. Okay. Spesial buat Kak Tirsam yang telah sudi kiranya menganggapkan saya sebagai temannya, menerima saya ya. Mudah-mudahan buat Kak Tin kita bisa red lagi silaturahmi kita ya.
0: Betul.
1: Kapan-kapan kita bisa ketemu. Terima kasih Kak Tin.
0: Lagu
1: ini saya tuju spesialnya buat Kak Tin lah ya.
0: Buat
1: mudah-mudahan akan menerima saya sebagai saudaranya atau temannya. Terima kasih Kak Tin.
0: Oke, itu aja Bang Putra Rangsang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bang Putra Rangsang. Terima kasih Bang. Sehat selalu tentunya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang? Bang Putra Rangsang. Halo. Digoda.
2: Digoda, rindu jangan dirindu, jangan digoda.
0: Rindu jangan dirindu, jangan digoda. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ibu Ti. Tadi minta lagu kan?
0: Iya.
2: Waktu pantun hadir. Tidur gak dapat dengar lu.
0: Waduh Buti, udah kita puterin Buti gak dengar. Waduh.
2: Itu masuk lagi nih.
0: Waduh, oke kali ini jangan tidur Buti ya.
2: Gak tidur lagi nih deh.
0: Oke, mau lagu apa ya Buti?
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, oke. Salam-salam untuk siapa ya Buti?
2: Sama-sama untuk Erdo, semoga bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin Ibu Ti.
2: Untuk Wak Normi, Pak Alang, Tuci, Aniroda,
0: namanya Aniroma, Aniroda.
2: Pak Gani, Mama Jihad, Mama Mila, siapa nama saya tak ingat dari lupa dah masuk. Nordelikis, Mak Dewi. Morning, keluarga, pokok semua keluarga, keluarga semoga bahagia semuanya, panjang umur mudah rezeki semuanya.
0: Amin, amin, amin.
2: Selagi mode, mulu minta sampai ke air penghabis lagi ujung sampai ke pangkal lagi.
0: Amin.
2: Semoga bahagia selalu, panjang umur mudah rezeki.
0: Okay.
2: Dan tak lupa doa, tadi tak dengar lagu okay. Tadi dulu kesal masih tidur.
0: Okay, kali ini jangan tidur ya.
2: Lagi dah.
0: Iya.
2: Horas.
0: Okay, Horas Buti, terima kasih Buti. Gimana tuh pendengar? Buti tertidur pendengar, padahal lagunya udah kita puter ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Di belakang Buti ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Digoda, digoyang dangdut. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana?
3: Kamila dari Bakat yang sama dong.
0: Kamila dari Tanjung Batu sama, Kamila.
3: Tanjung sama.
0: Oh, bagaimana kabar Kamila hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ada
3: sehat.
0: Sehat dong, Kamila. Kamila mau lagu apa hari ini, Kamila?
3: Setajam karang deh.
0: Setajam karang ya? Oke.
3: Revina.
0: Oh, setajam karangnya dari Revina ya?
3: Iya.
0: Oke, Kamila. Salam-salam untuk siapa Kamila?
3: Untuk sama Mbak Ardo, semoga sehat selalu, panjang umur, merah rezeki.
0: Amin, Kamila.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat anak Muhammad Munazir sekeluarga, Abdul Gopur sekeluarga, Wak Narni, Pak Zaini Indah di Teluk Buntal, Cik Gunarna, Nek Fedi, Suci, dan anaknya Intan.
0: Betul.
3: Juliana Tanjung Magang, Bu Lekta, Nek Azra, Nek Kembar, Mama Aziz, Putri Cantik, Mama Lima, Merbaikis, Prabu Bangkit, Amik Mego, Siti Jamila Guntung, Monik, Putra Ransang, Juljaiz, Mama Dewi, Bukti Belik Sah, Main Udang Lala, Mak Lungana, Amat Jaiz, Lela, Bang Tahiri, Supang, Upi Lingin, Mahadi, Bangka, dan satu untuk semua ada.
0: Okey, dan satu untuk semua.
3: Sehat selalu dah ya.
0: Okey, ya, siap. Selamat siang, Kamila. Sehat selalu juga tentu untuk Kamila ya. Baik pendengar, kita terima kembali. Di belakang Kamila ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Digoda.
4: Digoda di Goyang Dangdut.
0: Di Goyang Dangdut dengan siapa ini?
4: Sarwangi Tanjung Pinang.
0: Ke siapa?
4: Sarwangi Tanjung Pinang itu.
0: Ke Sekarwangi. Oh, hadir lagi ke Sekarwangi.
4: Ya.
0: Bagaimana kabar ke Sekarwangi?
4: Manja banget.
0: Manja banget, masih tetap manja ya Kak Sekarwangi ya. Oke, Kak Sekarwangi mau lagu apa hari ini Kak Sekarwangi?
4: Gadis 50.
0: Gadis 50?
4: Iya, gaji 50.
0: Gaji 50 ya. Oke, Kak Sekarwangi, gaji 50. Oh, sehari gaji 50 ya. Oke, siap Kak Jamila. Kasan Jamila, Kak Sekarwangi. Oke.
4: Selamat Edo.
0: Ardo do.
4: Selamat Pak, selamat siang, selamat tugas.
0: Iya.
4: Buat Kak Masura, Kak Masrida, buatnya Becky, buatnya Moni, buat Kak Jamila, buatnya Tumpa, buat Peggy, buatnya Pak Toha, buatnya Bang Abid Nego, Bang Roni, buatnya Bang Putra, buatnya Mama Dia, buatnya Pak Tawati. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Mon.
0: Siapa lagi?
4: Sintan juga. Buatnya Mama Lina, Mama Leni. Pokoknya semua ada di Senggol.
0: Pokoknya semua di Senggol ya.
4: Ucapkan salam manis buat Maja dan di Serlangi Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Buatnya Abdo, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih tentunya. Dan pendengar, kita terima kembali ya di line telepon di 463351. Halo. Halo, Digoda.
5: Halo, Digoda. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
5: Nama pendatang baru biasa.
0: Siapa pendatang baru ini?
5: Pendatang baru.
0: Oh, Paknya ini.
5: Bang Harun.
0: Oh, Bang Harun. Ini ada Bang Haji soalnya. Jadi ada dapat bocoran ini.
5: Bang Haji.
0: Aduh, gimana nih Bang?
5: Itu abang saya tuh.
0: Iya,
5: abang, ini Bang Haji dia memang tadi saya dah di anu Bang ada di studio tadi. Dah jumpa aduh ganteng tu Bang orang dia tadi. Dia bilang kalah kalah Bang ganteng tadi.
0: Waduh, semua cowok ganteng dong di dunia kan.
5: Dia cakap kata dia kalah Pak Angah kata dia.
0: Iya.
5: Ganteng Ardo lagi kata dia.
0: Waduh enggak dong, semua orang ganteng dong. Pak Angah juga ganteng dong. Bang Haji nih, gagah masih Bang Haji.
5: Gagah ya.
0: Iya. Masih bisa nih Bang Haji nih memang.
5: Iya. Dia jumpa itu tuh.
0: Jumpa siapa? Dia,
5: hah?
0: Apa? Pak Angah?
5: Jumpa Meta tuh.
0: Oh, mau jumpa Meta.
5: Meta langgur tak?
0: Lagu kita hari ini apa nih, Pak?
5: Ah, lagu ya? Dari Mansur S, Singkatana do.
0: Apa katanya?
5: Singkatana.
0: Oh, Mansur S ya?
5: Ah, Mansur S. Lagu ada do?
0: Mansur S. Judulnya apa tadi, Bang?
5: Singkatana.
0: Oke, nanti kami carikan ya, Bang.
5: Ada.
0: Nanti kami carikan ya. Oke.
5: Sejengkal tanah do dari Mansur S ya.
0: Tertinggal?
5: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal. Oh, sejengkal tanah ya. Oke deh.
5: Dari Mansur S.
0: Carikan ya.
5: Spesial buat Bang Haji tu.
0: Oke, spesial untuk Bang Haji ya.
5: Bang Haji yang beli untuk beli di tanah untuk ngaca sejengkal lagi.
0: Aduh.
5: Tadi baru turun apa sekolahnya ada doang?
0: Iya betul ada.
5: Ada sekolahnya sudah tak ingat tanah lagi deh, bagus lah. Sekolahnya. Buat sekolahnya tadi baru turun ya?
0: Betul.
5: Buat tak lupa juga buat Monik. Monik yang sayang doh.
0: Betul.
5: Dari Pinang tadi buat Karawangi, buat Mangah di Karawangi ada tu.
0: Betul. Siapa lagi?
5: Nenek apa?
0: Nenek mana ni?
5: Di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang, nenek siapa ni?
5: Ada kalau masuk tu, kalau masuk nenek apa?
0: Nenek Aswa, nenek Syakira.
5: Kan. Di Tanjung Pinang dia. Lupa bang.
0: Nenek Aswa.
5: Nenek ada.
0: Nenek. Okey.
5: Nenek Peggy.
0: Okey.
5: Nenek kembar. Dia lagi undangan.
0: Okey.
5: Ini Pak Ngah lagi perjalanan undangan ni.
0: Okey deh. Undangan untuk siapa ni Pak Ngah?
5: Yang keempat tu undangan ni.
0: Okey.
5: Sudah selesai dah.
0: Okey, lancar-lancar ya Pak Ngah ya.
5: Sekarang nak pergi beli durian ni. Cari durian.
0: Okey, salam untuk siapa ni?
5: Durian.
0: Mau dong, kirimin dong.
5: Oke, buat sama tugas.
0: Oke, terima kasih Pak Ngah. Pak Ngah juga lancar-lancar ya. Set ya. Oke, Horas Pak Ngah. Terima kasih Pak Ngah. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya. Baik nanti di tadi untuk penelpon dan yang mengirim WhatsApp ya di 0811-778-1051. Dan pendengar, kita akan kembali bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih dari pendengar. Pesan selanjutnya ada dari Kalukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir dan mengirim salamnya untuk Bunda Zaima, Kakak Jamila di Penyalai, baru ada Mama Mia, Ci Asna, Roy Saputra, Edi Sutekno, baru ada Kak Siti Jamila, ada Ne Aswa, dan salam satu buat semuanya. Dan mau request lagu katanya Sonia. Sonia apa nih? Penyanyinya atau judulnya nih? Dan terima kasih juga untuk Kak Lukas Wulan. Dan sehat selalu tentunya. Dan selanjutnya berdengar ada dari Teunik. Di mana nih Teunik nih? Yang hadir mau salamnya buat semua sahabat yang suka on air di Pro 1 Batam. Dan katanya Teunik ini baru pulang habis dirawat. Waduh, semoga lekas sembuh ya. Dan Teunik nih sudah lekas sembuh ya. Dan jangan sampai sakit lagi tentunya untuk Teunik. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan nanti pendengar, kami juga akan kembali membuka siaran di Goda tentunya setelah program Cek Fakta yang akan kami putarkan terlebih dahulu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 4 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan dua orang pencuri di Lakban, menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Namun fakta beredar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Muhammad Syaroni yang merupakan salah satu orang dalam video itu melalui unggahan di akun Instagramnya @syaroni_muhammad menjelaskan bahwa konten itu adalah hoax. Syaroni juga menjelaskan video itu merupakan konten challenge di TikTok, namun video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri. Demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi dalam program Digoda. Digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, seperti biasa kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar di WhatsApp kami. Dan pesan selanjutnya ada dari Bang Yani di Seberas yang titip salam buat Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, ada Kasur, Kazul, dan semua pendengar. Terima kasih atas waktunya, selamat siang Bang Ardo, dan selamat siang juga untuk Bang Yani. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo DJ Ardo.
1: Halo Kak Monik, bagaimana halo kabarnya?
2: Baik DJ Ardo.
1: Baik ya, waduh.
2: Tadi sebenarnya tadi dengan Pak Haji Gemoy dengan Paknya katanya Ardo ganteng.
1: Ya, iya.
2: Semua laki-laki, semua ganteng.
1: Semua ganteng, betul. Kalau laki-laki kan semua ganteng kan.
2: Ya, betul itu DJ Ardo, betul-betul tadi. Minta lagu lah.
1: Lagunya apa tuh Kak Monik?
2: Dijak ke India, kesukaannya Kak Samsung Pemuda India, Samsung Kumar gitu.
1: Oke, siap Kak Monik.
2: Salam-salam
1: untuk siapa Kak Monik?
2: Salamnya pertama buatnya DJ Ardo yang bertugas siang mm-hmm. ini. Memang Ardo gemoy sih, asik lah. Gemoy. Semoga selalu. Mak Jamila kirim salam buatnya Ardo.
1: Oke, salam kembali untuk Mak Jamila ya.
2: Mak Jamila, Ardo ganteng. Iya, memang betul. Oke, yes. Semoga selalu sehat di mulai rezekinya Ardo.
1: Amin.
2: Salam sukanya buatnya Kak Cengsam Pemuda Insan Kumar kita, mm-hmm. Mak Titi, tadi barusan ada Kak Sekarwangi, mm-hmm. Kak Alang, Bukti, mm-hmm. ada Saiman, Seterang, Kak Asna,
1: mm-hmm.
2: Mak Dina, Mak Neni, Nenek Kembar, Mak Dio, Ika di Jambi, mm-hmm. Rahma, Mak Jamila ya, mm-hmm. Ada Saiman, Lukas, Tete Unik, mm-hmm. Alhamdulillah, sekarang udah sehat ya, Alhamdulillah, amin, mm-hmm. Jaga kesehatan. Mak Itam ya, Mak Itam Mansur sehat selalu Mak. Lepas itu Umi Desi, Pak Alam, Pak Nawa sama Bunda ya, Pak Haji Gemoy, Udang Galak. Oke, kalau gitu saya undur diri dari untuk Mbak Ardo. Terima kasih, bye-bye.
1: Bye-bye, terima kasih Kak Monik, sehat selalu tentunya ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
3: Halo, selamat siang Ardo.
1: Selamat siang, Digoda.
3: Dangdut mantap betul.
1: Mantap betul, dengan siapa di mana nih?
3: Siapa lagi dengan Pak Alang nih Ardo?
1: Pak Alang, betul, sekali ini dapat bocoran dari Bang Haji nih. Bang Haji lagi di studio nih, Pak Alang.
3: Dia apa sudah? Laki udah kuat Ardo, Ardo. Nampak itu, mantap.
1: Aduh,
3: lagu dia Ardo ya.
1: Lagunya apa tuh Pak Alang?
3: Lagu dia Melodi Asmara dari Dede Irama.
1: Melodi Asmara ya.
3: Ada.
1: Oke, ada nih tentunya.
3: Salam-salam Ardo.
1: Salam-salam untuk siapa?
3: Salam-salam untuk Ardo Mugidak Selalu ya. Di Santa Wibit Tekan dia. Ayah di sisa nih orang tua kita Pak Haji ya. Mugidak Selalu juga ya.
1: Amin.
3: Itu buat Ibu Jamila dan juga tak tadi yang itu monek ya, moga ceria selalu.
1: Betul.
3: Tapi itu Pak Penego, Ibu Si tadi, aduh Normi ya, Kak Ana, Kak Ani Pengutan ya, tapi tadi Udin Buton, Pengruni juga, Ibu Zarina QQ ya, tapi itu Pak Fauzin juga sehat selalu juga, Mak Dewi, Kak Rahalong, Rismo sehat-sehat lah ya.
1: Betul.
3: Mama Lini, Mama Lina, Nenek Karin juga, Mama Azi, Mak Dinda atau Mak Dia ya. Dan tak lupa training aktivitas dengan Nenek Kembar, semoga sehat selalu di samping aktivitas yang ini ya.
1: Betul.
3: Buat Ardo, terima kasih dan salam sehat selalu di Pak Alang, oke? Okay?
1: Siap Pak Alang, Pak Alang ini lagu dari Dedi Rama ya? Pak Alang?
3: Dedi Rama, Dedi
1: okay,
3: Rama.
1: Oke, siap Pak Alang.
3: Ada ya?
1: Oke, okay, ada Pak Alang.
3: Oke, okay, terima kasih dulu.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Alang. Horas Pak Alang. Baik, pendengar kita terima kembali. Barusan kita terima dari Pak Alang ya. Dan kita terima di 463351. Halo. Halo, halo.
4: Yes, halo Ardo, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Kapten. How are you, Kak?
4: Yes, tak apalah. Apa kita beri salam untuk orang Islam semua wakil juga, eh?
1: Okay. Betul.
4: Okay. Kapten Sam 100.1, eh?
1: Okay, Kap.
4: So, okay, Kap nak senggol tadi. Monik dah masuk, eh?
1: Udah, Kap, udah.
4: Dia minta lagu Jajah ke India, ya?
1: Betul, Kap.
4: Okey, kerana dia dah minta lagu Jaka India, jadi kita tukar satu lagu yang ada senggol negara India lah, yang sedang-sedang saja.
1: Okey, siap.
4: Okay. Dia ada senggol, ada senggol lautan India di situ.
1: Captain.
4: Dan untuk kamu, may God bless you.
1: Okey, thank you, Cap.
4: Dan juga untuk... siapa yang ada di studio semua orang ada?
1: Ada Abang Haji.
4: Ya, untuk Abang Haji tak pernah saya sebut nama dia hari ini. Setelah nama dia, semoga hidup dia bahagia, berkat bersama anak-anak dan keluarga, dan bertambah kaya rezeki dia. Dan lagi satu untuk Mak Kun, the blind lady, dan untuk special untuk Mak Lina, Nur Bilkis. Dan kita beri laluan pada lain. Okay,
1: Cap.
4: Good luck to you. Okay, bye.
1: Okay, terima kasih, Cap. Good luck to you juga, Cap. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Kapten Syam? Kemudian dia, halo, Diguda.
0: Mantul, mantap betul
1: dengan Ito Rahma ini ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar itu?
0: Kabar sehat itu buat apa?
1: Kabar ya sehat juga dong itu. Itu mau lagu apa hari ini to?
0: Apa ya?
1: Apa yo? Dangdut tema hari ini to ya? Bukan genre Batak ya to? Lagunya apa ini to?
0: Kalau lagu dangdut versi kita Batak boleh?
1: Lagu dangdut versi apa to?
0: Lagu kita Batak, lagu versinya dangdut.
1: Apa judulnya, Tok?
0: Boleh, Tok?
1: Apa? Coba judulnya apa, Tok?
0: Mudang Jakarta.
1: Apa? Mudang?
0: Medan Jakarta.
1: Medan Jakarta.
0: Dua Minggu Rata.
1: Medan Jakarta. Medan Jakarta. Itu dangdut dia, Tok?
0: Iya bang, gitu. Kalau sama itu kok boleh ya, kalau yang penting versi dangdut.
1: Iya, yang penting dangdut memang tau betul. Oh, Medan ya. Dan Jakarta. Oh.
0: Medan Jakarta aja, Pak.
1: Medan Jakarta aja. Penyanyi siapa tau?
0: Dua Nyanyi Rata.
1: Oh, ini ada yang apa? Marta Huta Gaul.
0: Malam aku hasian ah.
1: Oh, dua nomai Marta. Iya benar ada ini toh ada. Okey toh.
0: Aduh sudah siap untuk selamat.
1: Okey siap itu Medan Jakarta ya.
0: Salam buat Paji ya, semoga selamat selalu Paji.
1: No, dijawab Paji, terima kasih.
0: Terima kasih Paji. Rambutannya mana Paji?
1: Rambutannya.
0: Baru buat Kak Mami ya, terima kasih buat Kak Mami. Buat Kak Mustafa juga. Buat Kak Mami juga.
1: Betul.
0: Buat Kak Nasirika. Bak Bang Iman, Bang Ale, Bang Mali, Bang Elmira, Bapak Tahat juga, aku juga tak selalu ngasih dulu, sudah tidak terlalu kecil, baru satu pula.
1: Oke siap itu. Mau lihat itu, terima kasih banyak tentunya ya buat itu ya, waras selalu. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk satu penelpon terakhir, tapi tidak dapat request lagi pendengar ya, karena lagunya sudah lumayan ya pendengar. Di 463351, halo. Halo.
5: Halo, selamat siang di Godan, Goyang Dangdut Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
5: Ini dari Batam Lestari.
1: Dari Batam Lestari, siapa tuh?
5: Ya. Nenek Sekira lah tuh.
1: Oh, Nenek Sekira. Aduh, suaranya kayak ABG. Ternyata Nenek Sekira.
5: Yang kayak ABG kalau malam kayak
1: nenek. Aduh, bagaimana kabar ini Sekira?
5: Alhamdulillah sehat. Ardo sehat?
1: Sehat dong Nek Sekira. Eh Nek Sekira ini masih bisa satu lagu deh ternyata deh.
5: Bisa satu lagu?
1: Iya bisa, bisa. Mau lagu apa Nek Sekira?
5: Lagu ini ya, Sumpah Benang Emas.
1: Apa? Sumpah?
5: Sumpah Benang Emas. Ada?
1: Sumpah apa?
5: Benang Emak.
1: Benang Emak. Oh, Elvi Sukaisi ya?
5: Lagi Elvi.
1: Oke deh.
5: Lagi Elvi Sukaisi.
1: Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
5: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk Ardo, salam sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu. Pasti. Selamat betul. Selamat siang.
1: Selamat sore, siang menjelang sore. Selamat ciri, selamat ciri, siang menjelang sore.
5: Oke, ditunggu lagunya ya, Do.
1: Oke, siap deh. Nek Sekira, terima kasih ya. Sehat selalu tentunya. Terima kasih, Nek Sekira. Baik pendengar, kita terima kembali ya di line telepon, tapi tidak dapat request lagu ya pendengar ya. Hanya titip-titip salam di 463351. Halo. Halo.
6: Halo.
1: Waduh, dangdutan di radio, dangdutan di sana juga nih ya.
6: Iya lah, dangdut lah.
1: Dengan siapa di mana nih?
6: Aldo.
1: Dengan Nepegi, bagaimana kabarnya Nepegi?
6: Alhamdulillah baik dan sehat. Aldo ini gimana?
1: Sehat tentunya Nepegi. Nepegi lagi dangdutan di sana Nepegi.
6: Iya, ada sunatan.
1: Oh, ada ponakan atau sunatan.
6: Oh, sunatan dengan akikah. Nah, kasih nama.
1: Oke deh, nih Peggy. Salam-salam itu siapa nih Peggy hari ini?
6: Lele, lagu saya gimana gitu loh.
1: Lele, aduh lagunya. Nih Peggy kenapa datangnya terakhir? Aduh.
6: Ayo, gimana cara ceritanya? Ini baru dapat masuknya dari tadi susah.
1: Ayo, gimana ceritanya nih Peggy?
6: Lagu saya gimana? Dapat apa tidak?
1: Tidak dapat seperti nih Peggy. Tapi kalau nih Peggy mau request, mau coba. Tapi kalau tidak dapat, tidak apa ya?
6: Mati dada, curang telur balik.
1: Mana curang pula nih Peggy?
6: Iyalah, kita kan susah-susah payah manggil baru dapat sekarang ini. Tapi entar lagi tak bisa, gimana tak curang, curang kan?
1: Enggak dong, nih Peggy kan.
6: Curang tuh curang, curang tak bisa, ada curang, ayo.
1: Kenapa nih Peggy datangnya terakhir coba? Pasti habis bangun tidur kan Peggy?
6: Gimana lagu? Baru sekarang lo bisa masuk kok.
1: Itulah nih Peggy.
6: Jadi Aldo tuh yang curang, kita tak dapat lagu baru dikasih bisa masuk. Tadi lagu dapat dia kan? Tak kasih kita bisa masuk.
1: Ini nah, udah ada saksinya lo, ada Bang Haji lo. Bang Haji saksinya lo, gak bisa curang Ardo.
6: Ada lah, Aldo curang. Apa aja jadi saksi, Aldo curang.
1: Aduh, mana ada nih Peggy. Nih Peggy datangnya terakhir sih. Gimana nih pendengar, nih Peggy terakhir.
6: Kalau ke akhir tak bisa lagu ya.
1: Dari tadi udah Ardo tungguin. Mana nih Peggy ya, biar lagunya Ardo puterin. Datangnya terakhir pas lagu udah habis.
6: Ada Ardo putar lagu Nenek Peggy. Tapi Ardo yang carikan, oke?
1: Oke deh Nenek Peggy. Salam-salamnya untuk siapa Nenek Peggy?
6: Salam-salam ya. Hai, tanpa sebut nama lah Ardo. Lagu tak dapat juga
1: Oke deh.
6: Satu untuk semua
1: aja
6: dah.
1: Oke, siap.
6: Yang belum gabung, ucapan selamat petang jelang malam ya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya pada teman-teman yang ada dekat luar sana ya.
1: Dan okay
6: yang
1: lagi pada
6: pengap yang udah bergabung dimanapun juga.
1: Oke deh, Nek Peggy.
6: Untuk Ardo, selamat Sore lah ya. Sore aja ya. Menjelang malam semoga bahagia selalu.
1: Menjelang malam ya dong. Oke, siang menjelang sore nih, Becky.
6: Enggak, petang menjelang malam. Oke. Siap dulu.
1: Tuh Bang Haji ngomong tuh. Apa Bang Haji?
7: Biasanya ada ikan bukang tuh.
1: Ada ikan bukang ya.
6: Wah, Bang Haji teman, Bang Haji awas kok Bang Haji. Bang Haji memang curang nih, Bang Haji. Abang Haji curang.
1: Curang katanya Bang Haji.
6: Abang Haji curang memang.
1: Aduh, aduh.
7: Ngapur curang pula kami diundang sini.
6: Ya undang curang lah, Abang Haji curang. Ya, Aldo, terima kasih okay, ya, Aldo.
1: Terima kasih juga nih, Peggy.
6: Selamat bye-bye.
1: Oras nih, Peggy, bye-bye. Terima kasih, sehat selalu tentunya ya. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 atau Anda juga yang bergabung tadi melalui telepon langsung di 463351. Dan ini ada dari Pak Nga nih, mengirimkan foto nih. Waduh, dia menghadiri pesta ya, pernikahan ya, Pak Nga ya. Semoga lancar selalu ya, Pak Nga ya. Dan sehat selalu tentunya untuk keluarga di sana juga. Dan pendengar, kita akan puterkan lagu pertama dari Kamonik, Jejak India.
8: अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Kamu pasti pernah dengar suara ini. Ya, itu dia, suara badem tes. Efek drum paling receh tapi paling legendaris sejagat internet. Biasanya muncul tiap ada jokes garing atau punchline absurd yang kadang bikin kita naikin alis sambil mikir, lucunya di mana sih? Tapi percaya nggak? Suara ini dulunya tuh serius banget loh. Badem tes pertama kali muncul di pertunjukan stand-up komedi di tahun 1950-an di Amerika. Dulu dimainkan langsung sama drummer buat ngingetin penonton. Eh, penonton, itu tadi punchline loh. Kasih ketawa dong. Nah, sekarang efek ini malah jadi soundtrack resmi buat semua jokes yang butuh diselamatkan atau istilahnya jokes receh lah. Contohnya nih, kenapa kucing nggak pernah stres? Karena dia punya meow time. Tapi ya, di balik itu semua, badem tes ngajarin kita satu hal. Kadang bukan soal lucu atau enggaknya, tapi soal keberanian buat ngomong receh dan tetap pede. Jadi, kalau kamu punya jokes yang kamu aja ragu buat ngirim ke grup WhatsApp, lempar aja. Karena dunia ini kadang lebih butuh tawa daripada logika.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Beberapa istilah yang lagi tren dalam dunia sepak bola meliputi istilah-istilah yang sering digunakan dalam komentar dan analisis pertandingan dalam konteks statistik permainan. Berikut ada beberapa istilah yang digunakan dalam sepak bola. Di antaranya adalah offside, pemain penyerang berada di posisi yang melanggar aturan, lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahan lawan saat menerima umpan, dribbling, menggiring bola dengan kaki, shooting, menendang bola, passing, mengumpan bola, heading, menyundul bola, throw in, lemparan ke dalam setelah bola keluar dari lapangan, penalty kick, tendangan penalti yang diberikan setelah pelanggaran di dalam kotak penalti, corner kick, tendangan sudut yang diberikan setelah bola keluar melewati garis gawang, yellow card atau red card, kartu kuning atau kartu merah yang diberikan oleh wasit kepada pemain sebagai peringatan atau hukuman atas pelanggaran. Man of the match, pemain terbaik dalam sebuah pertandingan, formation, susunan pemain di lapangan, hat-trick, mencetak 3 gol dalam satu pertandingan.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Kembali di Suara Sumbang 0.1 Batam dari Afgan dengan Cinta Tanpa Saran mengantarkan kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan program Pedang Prabu dari Korwil Nusantara 15 untuk edisi hari ini tanggal 4 Juli 2026.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar koordinat wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Ke kabar pertama dari RRI Padang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan HF Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HV radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 kepiting, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabak. Nah ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HV Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HF Radar Kota Pariaman merupakan tugas penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Dapat bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HF Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya dengan keberadaan HF Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-koria untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
5: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
5: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan budaya dan potensi potensi daerah kepada para tamu yang datang serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
4: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya laporan dari Nurul Mahfud.
6: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu.
7: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
6: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
8: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di kampung keluarga berkualitas.
6: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
9: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
10: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan Musrembang di tahun 2026 tentu kita mengacu daripada pengalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat kecamatan. Pengalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas. Itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
9: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
11: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kosorek, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi pertama sekali, itu masyarakat mendapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
9: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas. Dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengatakan KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercayai

0: akan bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapyang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
1: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama, kita kendalanya dari modal, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
0: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Permananda melaporkan.
2: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
3: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Buandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
4: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer, katakanlah itu tidak akan bisa terurai. Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas, siapa yang melaksanakan. Oleh pihak BPH Migas tetap melaksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
3: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, ketiga solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
4: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih, dan Bantan misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 begitu, tapi usulannya 20.000 jika memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
3: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP bagian hukum dan juga bagian ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Intrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke Pekanbaru. Mendengar, perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia, pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan

0: dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia Datuk Haji Sahriman mengatakan, hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
1: Di mana, walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah kita dapat bertemu dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak Malaysia dan Indonesia khususnya di Pekan Baru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
0: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
2: Akan mungkin kalau kita even-even kayak satu jalur ataupun yang dikontakkan, kita bisa dicontohlah menteri-menteri. Maka kita juga bisa nanti berhubungi industri-menteri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
0: standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
3: Melalui bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan industri. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
0: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Awi Suratmaja melaporkan.
4: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
5: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Doni Prayuda menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman. Guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki, Doni Prayuda menerangkan bahwa di Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama. Sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
6: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faizal menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batang Agam Payakumbuh.
7: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batang Agam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
5: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batang Agam Payakumbu resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbu, Satpol PP Damkar Kota Payakumbu beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbu, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke kabar terakhir. Pendengar, Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu, dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Lantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin dan 2 tahun kemudian JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa. Sementara itu, Ketua JMC periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMC Riau. Reporter RRI Bungkat Monfiza melaporkan.
4: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
8: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kembali di suara semua kemasa terbatam dari Bagas Suran dengan Cinta Terakhirku, mengantarkan kita ke 37 menit lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti tadi siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu untuk edisi hari ini 4 Juli 2026. Satu informasi dari dunia kesehatan dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Pengawas Obat dan juga Makanan menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam atau HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern, dan audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengaturan pengawasan pengobatan obat dan juga bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan tersebut juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar. HMI juga menyatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan juga memperluas akses masyarakat terhadap obat. Organisasi mahasiswa itu juga mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Direktur Hubungan Antar Lembaga Bakornas HMI, Laza Rozikin, menilai kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan memadai, dan ia menekankan para apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan pengobatan ataupun penggunaan obat aman. Kemudian akses obat merupakan hal positif, tetapi juga keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas. Obat bebas maupun obat bebas terbatas tetap memerlukan edukasi mengenai indikasi, kontraindikasi, dan juga penggunaan yang tepat. HMI juga merekomendasikan BPOM menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat dan pusat perbelanjaan modern. Organisasi itu juga meminta evaluasi dan audit berkala dilakukan untuk memitigasi potensi dampak negatif kebijakan. Sementara itu, mendengar Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2006 diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu. Regulasi ini juga mengatur penjualan obat bebas dan obat terbebas atau terbatas di toko modern secara lebih terarah. Ia juga mengatakan BPOM berwenang mengatur aspek obat ataupun produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan menjadi wewenang Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah memastikan obat bebas dan obat bebas terbatas tidak benar-benar bebas tanpa pengaturan. Justru melalui regulasi ini ada pembatasan dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas. BPOM tengah menyiapkan keputusan Kepala BPOM untuk mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci, dan ketentuan ini meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembelian, serta pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Kemudian Kepala BPOM menegaskan masukan apoteker dan juga organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan, dan ia meminta HMI menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya ditampung tetapi juga diterima dan akan menjadi bagian dari pembahasan serta penyusunan keputusan teknis yang sedang dipersiapkan. Taruna juga menyebutkan masih tersedia sekitar 4 bulan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan atau diterapkan secara penuh di lapangan, dan masa itu akan digunakan untuk menyempurnakan peraturan agar pelaksanaan efektif dan melindungi masyarakat secara optimal. BPOM juga menegaskan komitmen melakukan pengawasan ketat terhadap modern obat di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian instrumen yang dilakukan penegakan hukum mencakup sanksi administrasi, pencabutan izin, penyitaan produk, hingga proses pidana bagi para pelanggar. Itu mendengar informasi dari dunia kesehatan, di mana BPOM dan juga HMI memperkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi yang baru. Mudah-mudahan menjadi hal yang terbaik untuk Anda, di mana poinnya adalah BPOM menerima aspirasi HMI terkait dengan implementasi peraturan nomor 5 tahun 2026, peraturan BPOM. Kemudian peraturan tersebut dirancang untuk memberikan pembatasan dan mekanisme pengawasan yang jelas sehingga obat bebas tidak benar-benar bebas tanpa pengaturan. HMI juga merekomendasikan penetapan standar kompetensi bagi petugas penjualan obat, evaluasi berkala, dan penguatan peran apoteker dalam memastikan penggunaan obat yang aman. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, masih bersama hari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan, namanya diambil dari bahasa Zulu, yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh, dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 4 Juli 2026. Di mana ada informasi tentang bantuan LVG ataupun LPG ataupun LPG gratis khusus pengguna Telegram. Ini adalah informasi hoax dan penjelasannya sebagai berikut. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi tersebut dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari tirto.id. Nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral dan juga berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Jadi informasi tentang pembagian gas di mana khusus bagi pengguna Telegram adalah kabar tidak benar dan hoax. Dan untuk informasi-informasi ada pelannya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 9, pukul 17 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terus bersama di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

0: semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kembali di 101,1 RRI Batam. Janji sampai mati bersama Anima mengantarkan kita ke 27 menit lewat dari 17 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Aula Tamadua Batam Center Indonesia. Satu kabar informasi dari dunia kesehatan di mana sebuah studi mengatakan hampir separuh kasus demensia dapat dicegah. Di mana dilansir dari Antara dari Sydney, hampir separuh dari kasus demensia dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko yang dapat diubah seperti kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, level pendidikan yang rendah atau isolasi sosial. Ungkapan studi terbaru yang dipimpin oleh tim peneliti dari Australia mengatakan hampir 500 ribu orang dewasa selama lebih dari satu dekade dan juga menemukan banyak atau bahwa dengan kekuatan otot yang rendah serta kelebihan lemak otot yang dikenal sebagai obesitas sarkopenik menghadapi resiko demensia yang lebih tinggi. Dan menurut pernyataan dari Universitas Carlton di Australia yang dirilis pada Kamis kemarin, obesitas saja tidak dikaitkan dengan peningkatan resiko demensia jika kekuatan otot dijaga, dan juga menyoroti pentingnya kesehatan otot dan juga kompi ataupun komposisi tubuh dalam pencegahan demensia. Dan hingga 45% kasus demensia berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat kita ubah seperti gaya hidup, status kesehatan, dan juga lingkungan. Sebuah studi mengatakan bahwa salah satu penulis studi tersebut adalah Profesor Brasham Steven dari Universitas Carlton Australia mengatakan masih ada miskonsepsi bahwa demensia adalah bagian yang tak terhindarkan dari penuaan. Sementara hambatan seperti waktu, biaya, dan juga motivasi mengganggu perubahan dan juga gaya hidup. Meski kampanye kesadaran berskala besar menjangkau khalayak yang luas, kampanye itu juga umumnya hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan moderat dan juga perubahan perilaku yang terbatas. Menurut sebuah tujuan terhadap program-program pencegahan demensia di 8 negara termasuk Australia, China, dan juga Amerika yang dipublikasikan oleh tim peneliti dalam jurnal The Lancet Healthy Longevity. Tujuan ini adalah menemukan bahwa pendekatan interaktif seperti penilaian risiko yang dipersonalisasi, program edukasi daring online, dan juga inisiatif berbasis komunikasi ataupun komunitas yang dipimpin oleh tokoh lokal yang terpercaya lebih efektif dalam mendorong aksi. Jadi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata mustahil. Sebab tadi mengatakan hampir separuh kasus demensia dapat dicegah dengan perubahan pola hidup dan juga tadi beberapa faktor yang sangat mendukung, diantaranya adalah merubah gaya hidup, status kesehatan, kemudian juga faktor lingkungan, kemudian juga ada beberapa yang lain yang pada intinya adalah berubah untuk lebih baik termasuk untuk menjaga kesehatan. Dan informasi-informasi yang lain akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini masih di Pro 1 Batam di 105,1 dan 107,2 FM. Ada Azira dengan berakhir untuk apa di Pro 1 Batam.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Irbatam, kita berada di Lintas Informasi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, edisi 4 Juli 2026, diawali dari lansiran rri.co.id, di mana perwakilan dari lebih 100 negara diperkirakan menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan pemakaman tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dilansir dari Al Jazeera, media pemerintah Iran IRIB menyebutkan rangkaian upacara tersebut akan berlangsung selama 7 hari. Ali Khamenei tewas pada usia 86 tahun akibat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari kemarin. Informasi selanjutnya dari RRI.co.id, dilaporkan pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai produser izin tinggal bagi warga asing, dan kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru sebagai revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan sebesar dari 10.000 yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 22,3 juta rupiah. Saat ini permohonan izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung ke loket dilansir dari NHK pada Sabtu 4 Juli 2026 saat ini. Informasi terakhir masih dari RRI.co.id, di mana Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan asuransi usaha tani padi pada 100 ribu hektar lahan di Indonesia 2026. Alokasi tersebut disiapkan berdasarkan kemampuan warga atau negara dalam arahan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi risiko kekeringan. Dari Turumian Pertanian, Kementerian Pertanian Purwanta mengatakan program tersebut memiliki landasan hukum dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. Pemerintah pusat dan daerah kewajiban melindungi usaha tani petani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id, dan juga untuk informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan informasi sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya hari ini 4 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 18.14, pukul 18.14 untuk Batam dan sekitarnya. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

hatiku. Keluarga di Surah Sumah Komo 1 RRI Batam dari Yuni Syarah, Tuhan jagakan dia, membawa kita ke 36 menit terlewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia teknologi yang dilansir dari rri.co.id, di mana peluncuran wahana robotik link milik Catalyst Peace kembali ditunda akibat cuaca buruk, dan misi ini dirancang untuk meningkatkan orbit observatorium NIR Glacis Sweep milik NASA yang terus mengalami penurunan ketinggian. Peluncuran semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026 waktu setempat, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung memaksa tim misi menunda proses peluncuran. Upaya peluncuran berikutnya dijadwalkan tepat pada hari Kamis 2 Juli 2026. Roket Pegasus XL milik Northrop Grumman akan membawa wahana link dari Atol Kerguelen ke Kepulauan Marshall. Jika berhasil, link akan melakukan layanan robotik di orbit dengan mendorong observatorium ke ketinggian yang lebih aman, dan misi ini diharapkan dapat memperpanjang masa operasional teleskop antariksa tersebut. Sweep sendiri bertugas mengamati ledakan sinar gamma dan fenomena berenergi tinggi di alam semesta. Sweep adalah alat serbaguna NASA dalam mempelajari alam semesta dan juga atmosfer bumi, menimbulkan hambatan pada semua pesawat ruang angkasa di orbit bumi rendah. Ini secara bertahap mengurangi ketinggian jika mereka tidak memiliki sistem populasi yang menangkal efek. Gelombang aktivitas matahari yang meningkat baru-baru ini memperbesar dampak terhadap Sweep dan juga diluncurkan pada November 2004. Alih-alih membiarkan Sweep kembali memasuki atmosfer, dan NASA memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan industri layanan satelit komersil Amerika. Itu informasi dari dunia teknologi. Kemudian juga ada beberapa informasi yang lainnya berkaitan dengan WOS dan juga informasi dunia ekonomi di kesempatan sore hari ini, di mana informasi terbaru tentang OJK dilansir dari rri.co.id, otoritas jasa keuangan terus memperkuat literasi dan juga inklusi pasar modal syariah di kalangan generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas basis investor domestik sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai investasi syariah. Upaya ini diwujudkan melalui kuliah umum pasar modal syariah di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Pada kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan minat masyarakat berinvestasi terus meningkat. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah investor pasar modal mencapai sekitar 28,1 juta orang. Lebih dari 54% investor tersebut berusia di bawah 30 tahun, sementara di Jawa Timur, menjadi provinsi dengan jumlah investor terbesar ketiga di Indonesia, yaitu sekitar 3,1 juta investor. Hasan Fauzi juga menegaskan, peningkatan jumlah investor harus diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai investasi, termasuk investasi yang berbasis prinsip syariah. Saham merupakan instrumen investasi yang sah, dan dalam konteks syariah, ini juga mempengaruhi legitimasi yang kuat melalui berbagai fatwa DAO Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahkan telah didukung oleh Syariah Online Trading System. Demikian dikatakan Hasan dalam keterangannya di Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Dan juga Hasan mengingatkan mahasiswa agar tidak berinvestasi hanya mengikuti tren. Ia meminta mahasiswa memahami risiko sebelum mengambil keputusan investasi. Rektor Universitas Darussalam Gontor, Hamin Fahmi Zarkasi, juga mengapresiasi penyelenggaraan kuliah umum tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa menghadapi perkembangan sektor keuangan. Melalui SPMT 2006, OJK berharap literasi dan inklusi pasar modal semakin meningkat. Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan investor domestik dan pemahaman mengenai bursa karbon. Itu mendengar informasi dari dunia ekonomi, di mana OJK memperkuat literasi pasar modal syariah di kalangan mahasiswa, termasuk memberikan pemahaman dan seminar di beberapa kampus di Jawa Timur.

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sorry berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggalari.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Hamdi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah.
13: Jadi dulu.
14: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
16: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
16: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
13: pabrik. Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
14: Baru ada seminggu.
13: Penjualan tetap?
14: Ya, pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan, modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya, ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limite cet aspect là.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan Isya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.
0: Batam malam ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Informasi yang pertama pendengar, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Diskum Batam, Kepulauan Riau atau Kepri memperluas legalitas usaha dengan layanan pengurusan nomor induk berusaha atau NIB sekaligus pendampingan pengembangan usaha untuk 200 usaha mikro di wilayah pesisir kota itu. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim mengatakan kegiatan terbaru telah dilaksanakan di Pulau Terong dan Pulau Kasu setelah sebelumnya menyasar Pulau Lengkang dan Pulau Pemping. Informasi selanjutnya pendengar, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau mencatat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Cemaga Utara telah mencapai 96%. Bupati Natuna Chen Swi Lan di Natuna pada Sabtu mengatakan dirinya bersama Bupati Brebes dan jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna meninjau langsung pembangunan KNMP di Desa Cemaga Utara. Dalam kunjungan tersebut, ia memperoleh penjelasan bahwa KNMP di Desa Cemaga Utara dikembangkan dengan konsep hubungan aktivitas perikanan atau HAP untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Informasi terakhir pendengar, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaludin menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kota Batam di ruang kerjanya pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Rombongan FPK Kota Batam dipimpin jajaran pengurus dan didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Batam, Riyama Manurung. Dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak berdiskusi mengenai kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan pembangunan di Kota Batam. Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai program yang dapat memperkuat persatuan, semangat pembauran, dan keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: malam ini. Malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama yang berjudul Kode Masa Depan City dari RRI Banten. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendah, kan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
10: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
10: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
9: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
3: Halo, iya Pak.
10: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
10: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
9: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
9: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga malam minggu Anda berjalan menyenangkan. Ada yang sedang menikmati suasana kota bersama keluarga, berkumpul dengan sahabat, atau mungkin masih harus bekerja. Apapun aktivitasnya malam ini, semoga tetap sehat dan aman, dan tentunya tetap bersama kami dalam Pro 1 RRI Batam. Pendengar, di tengah suasana santai malam minggu, ada informasi ekonomi dari wilayah timur Indonesia yang menarik untuk kita simak. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 26,77 juta dolar Amerika Serikat. Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 14,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya ekspor sektor non-migas yang turun lebih dari 16%. Kalau kita lihat lebih rinci, selama Mei 2026 nilai ekspor NTT mencapai sekitar 6,61 juta dolar Amerika Serikat, juga lebih rendah dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Meski begitu, sektor non-migas masih menjadi tulang punggung ekspor daerah tersebut dengan kontribusi hampir 95% dari total ekspor. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar, disusul sektor pertanian dan pertambangan. Menariknya, di balik penurunan tersebut, masih ada beberapa komoditas yang justru menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi. Misalnya komoditas kapal terbang dan bagiannya, kemudian bahan bakar mineral, serta ikan dan udang yang mengalami peningkatan nilai ekspor dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masih ada sektor-sektor yang mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah perlambatan ekspor secara keseluruhan. Jadi meskipun angka ekspor sedang mengalami penurunan, peluang untuk meningkatkan perdagangan tetap terbuka melalui komoditas-komoditas yang memiliki daya saing. Kita berharap ke depan kinerja ekspor dari berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Timur dapat kembali menguat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Melanjutkan pembahasan mengenai nilai ekspor NTT pada bulan Januari hingga bulan Mei 2026, pendengar. Walaupun nilai ekspor Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan pada 5 bulan pertama tahun ini, ada satu kabar yang cukup menggembirakan. BPS mencatat neraca perdagangan NTT justru masih mencatat surplus sebesar 24,83 juta dolar Amerika Serikat. Artinya nilai barang yang diekspor masih jauh lebih besar dibandingkan nilai barang yang diimpor. Surplus ini berasal dari sektor non-migas maupun migas. Selain itu, Timor Leste masih menjadi tujuan utama ekspor NTT dengan kontribusi hampir 79% dari total ekspor, diikuti oleh Turki dan Jepang sebagai negara tujuan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan dengan negara-negara mitra tetap berjalan dan menjadi pasar penting bagi produk-produk asal Nusa Tenggara Timur. Bagi kita sebagai masyarakat, data-data seperti ini memang terdengar cukup teknis, namun sebenarnya memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi secara luas. Ketika ekspor meningkat, peluang usaha, produksi, hingga penyerapan tenaga kerja biasanya ikut terdorong. Sebaliknya, ketika ekspor melemah, diperlukan strategi agar produk-produk daerah tetap mampu bersaing di pasar internasional. Mudah-mudahan berbagai upaya penguatan sektor industri, pertanian, maupun perikanan di daerah dapat terus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia. Karena ketika daerah bertumbuh, pada akhirnya perekonomian nasional juga akan ikut semakin kuat.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hafalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama pendengar, para pengusaha penampung scrap atau barang bekas di Kecamatan Bengkong menyatakan komitmen untuk tidak menampung barang hasil pencurian, khususnya material yang berasal dari fasilitas umum. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan antara para pengepul dengan Polsek Bengkong dalam kegiatan Sambang Kamtipmas yang digelar pada Jumat 3 Juli. Komitmen itu muncul sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kepolisian menekan maraknya aksi pencurian fasilitas umum di Kota Batam. Para pelaku usaha scrap menyadari bahwa keberadaan mereka memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penjualan barang hasil kejahatan. Informasi selanjutnya pendengar, suara riuh anak-anak yang membaca buku bersaut-sautan dengan semilir angin pesisir di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Sambau Nongsa pada Sabtu 4 Juli. Di tengah hamparan hutan mangrove, lebih dari 100 pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah di Kota Batam mengikuti kegiatan yang menggabungkan literasi dan edukasi lingkungan. Kegiatan yang digagas Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokus Batam itu tidak sekedar mengajak peserta membaca buku. Mereka juga diperkenalkan pada pentingnya menjaga ekosistem pesisir melalui kegiatan mendongeng, membaca bersama, edukasi lingkungan, hingga penanaman mangrove. Informasi terakhir pendengar, aksi balap liar yang meresahkan pengguna jalan di kawasan Bundaran Bandara Hang Nadiem Batam berhasil ditertibkan personel Polsek Nongsa pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan polisi 110 dan langsung bergerak menuju lokasi. Kegiatan penertiban dipimpin di bawah penanggung jawab wilayah Kapolsek Nongsa, Kompol Eriman, dengan melibatkan personel piket Samapta dan piket fungsi Polsek Nongsa. Begitu menerima informasi, petugas segera melaksanakan patroli sekaligus menyisir lokasi yang dilaporkan menjadi arena balap liar. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program karaoke di udara ya pendengar. Dan pada malam hari ini, tanggal Sabtu 4 Juli 2026, Anda akan ditemani oleh saya, Tasya.
0: Batam malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu RRI Batam, senang sekali Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda di program Ruang Karaoke. Karaoke di udara Persatu RRI Batam. Dengar siapa ini?
3: Sekarang di Tanjung Pinang. Ya,
0: sekarang Batam malam ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Karaoke di Udara ya pendengar. Malam ini edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 dan ditemani oleh saya Tasya dalam 2 jam ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semoga Karaoke di Udara malam ini dapat menghibur dan membuat Sabtu malam atau malam minggu Anda menjadi lebih berwarna dan lebih tidak membuat Anda bosan begitu ya. Baik, seperti biasa kami menerima telepon di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Baik, langsung kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus ya pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Tasya.
0: Selamat malam. Dengan ibu siapa ini?
1: Dengan Nenek Syakira.
0: Dengan Nenek Syakira. Apa kabar, Nenek Syakira?
1: Alhamdulillah, sehat. Tasya sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sangat sehat ini, Nenek Syakira.
1: Boleh kan, oke?
0: Boleh dong. Mau lagu apa malam ini, Nenek?
1: Surat Merah.
0: Surat Merah ya. Surat Merah dari Asmida Darwis bukan ya?
1: Darwis yang ori ya, Tasya.
0: Yang ori?
1: Ya, ori dari apa? Asmida.
0: Suara wanita ya, Nek Syakira ya?
1: Ya, suara wanita.
0: Baik, saya coba carikan terlebih dahulu.
1: Ada tuh tulisannya warna kuning semua.
0: Ini saya coba ya.

dengar yang ini bukan ya, Nek? Halo? Halo, Nek Syakira? Halo ya, Nek?

0: Waduh, nampaknya terputus ya pendengar ya.
1: Dari tadi Nek Syakira dengan Surat Merah dari Asmida Darwis. Terputus ini sepertinya ya. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Norma ini bukan ya?
1: Perwangi Tanjung Pinang.
0: Dengan Kak Sekar Wangi ya. Apa kabar Kak Sekar?
1: Banget, cuma sebaliknya.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau request lagu dangdut apa ini? Buat dikarokein?
1: India.
0: Lagu?
1: India.
0: India?
1: India.
0: India?
1: Ya, lagu India.
0: Oh, India. Judulnya?
1: Karaoke kan? Kuci-kuci hotahe.
0: Kuci-kuci hotahe ya. Siap. Versi cewek ya, Kak ya?
1: Cewek sama cowok bisa juga.
0: Cewek cowok bisa ya. Sebentar saya coba carikan terlebih dahulu.
1: Ori ya, yang ori.
0: Baik.
1: Ada?
0: Ada?

0: Kak Daira emangnya?
1: Hah? Tak ada?
0: Iya. Tungguin aja nih, ya.
1: Sebentar, Kak.
0: Iya.
1: Yuk mulai. Najani Kaisa.
0: Okay.

0: Oke, terima kasih Kak Sekarwangi.
1: Makasih, Safira.
0: Baik. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Sekarwangi.

Terima kasih untuk Kaskar Wangi yang sudah hadir di line telepon kami dan menyanyikan lagu Kuci Kuci Hotai ya pemirsa ya, pendengar. Semoga instrumen tadi terdengar ya pendengar ya. Kalau di saya terdengar, kalau di pendengar ini bagaimana? Apakah terdengar juga atau tidak ini ya? Kita tunggu penelpon selanjutnya ya pendengar di 463-351.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dengan
1: Bapak siapa?
0: Dengan
1: Ratu Engang.
0: Ratu Engang. Ratu Engang mau request apa ini?
1: Karaokean boleh?
0: Iya.
1: Karaokean?
0: Karaokean.
1: Iya, mau karaokean boleh?
0: Judulnya?
1: Judulnya ini aja deh, takdir aja, takdir.
0: Takdir dari?
1: Dari Nais Rarasati.
0: Nais?
1: Nais Rarasati.
0: Nais ya?
1: Ya, dari Nais, takdir.
0: Baik, saya coba carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Ratu Engang, boleh sambil salam-salamnya terlebih dahulu?
1: Iya, ada buat Bu Dr. Mary, buat Sigit Fosboy, buat siapa tuh, Prabu, Kakang Prabu, buat Ayam Berkokok, terus Teh Unik, buat Carmila yang ada di Bandung, terus Kang Ahmad di Garut, terus siapa itu Teh Nenek, apa, Nenek siapa tuh lupa lagi pokoknya nama
0: Nenek Sapira, Nenek siapa?
1: Nenek Sapira, Kakak Carmila, terus Aki Papa Gemoy, Haji Gemoy. Haji Gemoy pokoknya buat semuanya aja yang ada di Batam, di Singapura, dimanapun Anda berada, gitu. Selamat mendengarkan.
0: Baik, Kak Ratu Engang. Oke, kita mulai ya, Kak ya.
1: Siap.
0: Takdir dari Nais Larasati.
1: Larasati, ya.
2: Pandera di Batam.
3: Bu atas, iya kan gitu.

0: Asik. Lanjut Kak Ratu Engam.
1: Iya. Ini dengan teh siapa? Neng siapa?
0: Dengan Tasya Kak.
1: Neng Tasya ya.

kusangka tidak kuduga bagaikan enggak tali rumah tangga cinta yang suci selama ini musnahlah sudah di telan api bagaikan petir di siang hari.

0: Oke, Kak Ratu Engang, mantap ya, sekali ini ya.
1: Maaf ya kalau delay, ini saya dari Bandung gitu.
0: Tak apa, Kak Ratu Engang. Salam-salam buat keluarga di Bandung ya, Kak.
1: Oh iya, makasih Neneng, sehat selalu, hati-hati pulangnya ya.
0: Baik.
1: Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih Neneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ratu Engang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali penelpon selanjutnya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Karaoke. Dengan Om Jess.
0: Dengan Om Jess ya. Apa kabar Om Jess?
1: Sama saya kemarin.
0: Baik.
1: Lupa ya. Ini sebenarnya kan ganti-ganti aja ini klub itu.
0: Iya, ganti-ganti aja nih Om Jess ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Om Jess?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, mau request lagu apa malam ini? Mau karaoke dangdut apa malam ini?
1: Ya dangdut lah ya. Judulnya Perawan Desa.
0: Judulnya?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa ya.
1: Bersama Eliza Rusman ya.
0: Duet ini berarti ya Om ya? Duet.
1: Ya. Kalau Tasya bisa dia gak?
0: Aduh, Tasya tak bisa menyanyi nih Bang. Tak bisa menyanyi nih Om. Ini berarti pilihnya yang duet ya?
1: Duet
0: dengan
1: sama Eliza Rusman.
0: Eliza Rusman. Baik, saya coba carikan terlebih dahulu ya Om Jess ya.
1: Iya.
0: Baik, sambil salam-salamnya dulu Om Jess.
1: Apa?
0: Salam-salam dulu boleh.
1: Salam-salamnya. Salam tadi sebut nama satu persatu ya. Semua-mua aja lah ya, udah masuk dari awal tadi ya. Sampai akhir disalami semua ya.
0: Baik.
1: Iya, termasuk Eliza juga ya, semasa selalu ya. Siapa? Eliza ya, Tasya ya.
0: Tasya.
1: Iya, semasa selalu ya.
0: Eliza penyanyinya dong.
1: Kalau bisa, ini keluar duit aja kita.
0: Baik, mulai ya Om Jess ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya.
0: Semoga ini benar ya Om ya.

0: aku.
1: Oke, Om Jess. Aman ya ini Om Jess ya. Saya tidak salah lagi kan ya.
0: Apa tuh Om Jess ini? Ini kan yang turun aja di karaoke ini ya. Ini salahnya buat Prabu Bangkit ya. Masuk Prabu ya, masuk. Ini era juga di film Cendana masuk ya. Mas Putra Rancang juga ya.
1: Bang Putra Rancang.
0: Mas Putra juga ya. Itu yang salamnya buat Monik juga tuh ya. Terima kasih juga ya. Pokoknya teman-teman semua lah ya, yang suka karaoke ya.
1: Baik.
0: Itu si ayam lekoko itu Pak Mustafa itu orangnya.
1: Pak Mustafa.
0: Itu dekat, tidak jauh dari tempat tinggalnya itu. Itu dekat kan itu.
1: Baik.
0: Sama-sama di Batu Haji kami.
1: Oh, di Batu Haji ya Om ya.
0: Iya. Itu aja dulu kesa.
1: Baik.
0: Cuma satu kesa ya.
1: Baik Om Jess.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Jess yang sudah request dan menyanyikan lagu karaoke dangdut tadi ya, dengan judul Perawan Desa. Kita putarkan beberapa lagu dulu ya pendengar. Request dari Bang Saiman ya, dengan Jauh Disayang dari The Mercies.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kembali lagi pendengar dalam program Karaoke di Udara pada malam minggu hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan masih bersama saya Tasya yang akan menemani Anda hingga waktu 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut ya, bisa ke line telepon. Yang ingin berkaraoke bisa di line telepon 463-351, ataupun yang ingin request lagu bisa di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum itu kita angkat terlebih dahulu telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Betty Latia.
0: Dengan Kak Betty ya. Apa kabar Kak Betty?
1: Kabarnya nih mendung-mendung manja lah.
0: Mendung-mendung manja ya. Di sana mendung Kak Betty?
1: Iya, kalau hujan tapi enggak.
0: Di sini. Gua
1: tadi mau hujan tapi gak jadi hujan. Ini bisa minta lagu Rusia Rusam enggak?
0: Minta lagu atau mau karaoke nih Kak Betty?
1: Mau karaoke.
0: Karaoke lagu apa tadi?
1: Kan ada yang lagu Melayunya Tragedi Kapal Mutiara Indah kan? Tapi lagu ini lagu India.
0: Tragedi?
1: Itu lagu Melayunya, ini lagu Indianya. Lagu Indianya judulnya tuh dari Filiman tuh.
0: Dari Filiman?
1: Ya dari Filiman tuh, tapi yang lagu Melayunya tuh itulah Tragedi Kapal Mutiara Indah tuh, kan ada lagu Melayunya tuh.
0: Sebentar saya coba carikan dulu ya tapi Kak Betty ya.
1: Tapi ini lagu India.
0: Sebentar.
1: Oh, lagunya gini Mbak Aziza.

0: Lagu dari Filin Man.
1: Nah, kalau lagu Melayunya tuh kan lagunya kemarin kan sering diputar tuh lagunya Tragedi Kapal Mutiara Indah kan. Yang terjadi di bagian Siapi-api itu kan.
0: Tragedi tapi, Kapal.
1: Itu lagu Melayunya, tapi ini lagu Indianya.
0: Aduh, apa ya kak ya? Saya
1: dengar dulu Irawan. Saya namanya gitu.
0: Aduh, agak susah ini ya kak.
1: Gak susah, ya senangnya, gampangnya tuh.
0: Saya kurang paham soalnya apa ini ya.
1: Ini yang tadi kan lagu Kucu-Kucu Mata Air kan. Nah, tadi itu Kucu-Kucu Mata Air tuh. Ini lagunya kayak gitu juga.
0: Fata Morgana judulnya, coba ya.
1: Bukan Fata Morgana.
0: Aduh, saya
1: pernah lagu Indianya Kushia Erham.
0: Kushia
1: Erham.
0: Sebentar.
1: Tak bisa.
0: Kushian Erham ini ya.
1: Kushia Erham itu daripada Filin Man.
0: Aduh. Coba ya.
1: Terbaca perhatiye. Apa kisini?
0: Bukan deh kak ya.
1: Soalnya tak jelas ya iramanya ya.
0: Filman kan?
1: Ya.
0: Coba ya.
1: Pernah nonton nggak tuh?
0: Kusia ragam ini.
1: Kalau memang tak bisa lagu ini aja lah, lagu Bunda Risa aja ya.
0: Bunda Risa? Nah. Bunda Risa sebentar ya.
1: Judul lagunya 7 Juta Luka.
0: Sejuta luka ya?
1: Ya. Habis lagu juga bisa dicari.
0: Ya mohon maaf ya Kak Betty.
1: Ya, apa-apa lagi 7 Juta Luka ya Kak.

0: Oke, terima kasih Kak Betty Lafia. Salam-salamnya.
1: Buat Mek Kembar, masuklah. Buat Kak Tensa, harus masuk. Buat Kak Rahan, Nenek Peggy. Awak Normi, buat Abang Andi. Satu untuk semuanya, makasih Aziza.
0: Tasya ini Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty Lafia yang sudah request lagu Sejuta Luka dari Rita Sugiarto dan juga menyumbangkan suara indahnya pada malam hari ini ya pendengar.

Kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus kembali pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang jaga suara nih.
0: Dengan abang jaga suara, Pak Usulimin ya?
1: Iya.
0: Nah, Pak Usulimin, apa kabar Pak Usul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tidak mendengar suara Pak Usul nih ya?
1: Tidak, Aziza Anusa, saya tak dengar saat penasaran.
0: Saya habis habis cuti nih Pak Usul.
1: Baru balik ya?
0: Baru aja tadi pagi.
1: Semoga sehat selalu, Sasa.
0: Amin.
1: Minta request lagu aja, Sasa.
0: Request lagu ya, bukan iya. Karaoke ya?
1: Tak, malas lah Pak Usul malam ya.
0: Mau request lagu apa tuh Pak Usul?
1: Sekuntum Mawar Merah aja.
0: Sekuntum Mawar Merah, buat siapa?
1: Hah?
0: Buat siapa Pak Usul?
1: Ada buat Sasa aja lah.
0: Versi Elvi Sukaisi atau Ridho Roma ini?
1: Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi ya. Oke. Salam-salamnya Pak Usu.
1: Salam buat Norma. Jamila. Jamila, Dinor. Bang Saiman.
0: Bang Saiman.
1: Pak Ngah dan Bunda. Siti Jamila.
0: Kak Siti Jamila.
1: Le Aswa. Salam satu buat semua aja, Tasa.
0: Salam satu untuk semua ya, Pak Usu.
1: Gak jauh malam juga nih. Buat Tasa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir dan merequest lagu Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaisi ya pendengar. Kita angkat kembali di belakang Pak Usu di 463351. Halo, assalamualaikum. Aduh, nampaknya terputus kembali ya pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Di 463351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan saya, Tasya. Dua minggu cuti lupa dengan nenek kembar.
0: Oh, dengan nenek kembar.
2: Iya.
0: Apa kabar nenek kembar?
2: Alhamdulillah, Betty Lafia panggil-panggil jadi masuk.
0: Alhamdulillah. Mau karaoke atau request lagu ini nenek kembar?
2: Karaoke dong.
0: Karaoke ya?
2: Iya.
0: Mau lagu apa tuh?
2: Dari Elmi Kulit, Pasrah.
0: Pasrah ya, dari?
2: Elmi Kulit.
0: Pasrah, sebentar ya nek kembar.
2: Oke.
0: Ermi Kulit ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Minggu depan masuk lagi Betty, lagu Indianya.
0: Aduh, ini tadi saya tidak bisa mencari lagu Indianya nih nek
2: iya,
0: kembar.
2: Iya, betul tadi, dari filmman betul. Tapi lagunya tak jelas kan tentunya.
0: Dari filmman tadi kan ya, benar ya?
2: Betul, betul, dengar, betul. Dah betul tadi Tasya tampil.
0: Iya tadi kata Kak Betty salah nih, saya bingung juga. Aduh, apa ya? Gak ngikutin film India. Oke, nek kembar, kita mulai ya.
2: Iya.

0: Mantap, Nek Kembar.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Tasha. Salam-salamnya Nek Kembar.
1: Istimewa buat Tasha, buat semua tempat terkecuali biar banyak yang masuk Tasha.
0: Baik.
1: Salam-salamnya di Goda atau di Wangi Wijaya ya Tasha.
0: Siap.
1: Oke, makasih Tasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir dan menyumbangkan suara indahnya ya di

0: Kita angkat kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Aduh, nampaknya terputus kembali ya pendengar. Kita tunggu penelpon selanjutnya. Di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Comel, apa kabar Comel?
0: Dengan Kak siapa ini ya?
1: Halo Comel, selamat dah cuti dan lupa sama dirimu Comel. Wih, dirimu selalu namamu di hatiku lah Comel.
0: Aduh.
1: Ini tahu deh, Comel kiu-kiu.

0: kering ya.
1: Comel.
0: Karena lagi musim kemarau ya.
1: Suaranya makin lembut aja sama cuti ya saya, comel.
0: Aduh. Sama cuti mengumpulkan energi juga ini ya, Kak.
1: Sampai lupa dengan diriku, comel ini memang lah.
0: Iya, mohon maaf ya, Kak ya.
1: Tak apa-apa, candi.
0: Oke, mulai.

0: Iya kak?
1: Napas tapi itu tinggi.
0: Oke, masih lanjutin ya kak ya?
1: Lanjut lah.
0: Lanjut ya.
1: Nanti dansa besok dikasih sawer loh. Dikasih sawer.
0: Dikasih sawer.
1: Iya, walaupun tak nyanyi. Tunggu.
0: Oke. Siapa yang nyawer ini kak?
1: Kak Sarina.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir dan menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia pada malam hari ini ya pendengar. Kita terima satu penelpon kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kroke Dangdut.
1: Dengan abang siapa ini?
2: Putra Rangsang.
1: Putra Rangsang ya. Apa kabar Bang Putra?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Malam hari ini mau request, mau karaoke lagu apa, Bang Putra?
2: Kayaknya aku mau lagu ini. Biasa kan tidak ada lagu ini, aku coba pop boleh ya.
1: Apa itu?
2: Gagal dalam cinta dari Dedi Dore.
1: Gagal dalam cinta ya.
2: Dari Dedi Dores.
1: Oke. Dedi Dores ya. Sebentar ya, Bang Putra. Sambil menunggu boleh salam-salamnya dulu Bang Putra.
2: Salamnya untuk para pendengar di mana saja berada lah. Mengucapkan selamat berminggu.
1: Oke. Sebentar ya Bang Putra ya.
2: Dan tak lupa juga buat nenek kembar ya.
1: Buat nenek kembar.
2: Buat Kak Kesan juga, Moni, Karina juga ya. Lebih ada peransi.
1: Baik. Oke, kita mulai ya Bang ya.
2: Ya.

0: Oke, Bang Putra Rangsang.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Bang Putra.
1: Pertama buat Ketim Sam, mudah-mudahan terhibur Ketim ya. Juga buat ini kembar, Sarina, Monik juga, Norma. Buat Mama Leni dan Mama Lina di Tanjung Balai Karimun ya. Juga buat Pak Haji Gemoy tadi, yang mungkin ada di studio ya. Juga buat kru-kru RI Pro 1 Batam yang lagi bebas tugas. Juga buat Tasha, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Amin. Banyak rezekinya. Dilancar segala urusannya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan pulangnya hati-hati ya, Tasha ya.
0: Baik, Bang Putra.
1: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir dan menyumbangkan suara indahnya di karaoke di udara pada malam hari ini. Kita terima satu penelpon lagi pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Sama aku, Mas Anton ini.
0: Mas Anton nih?
2: Mas Anton, Anton.
0: Mas Anton, ini iya. Pendengar baru?
2: Iya, pendengar baru, pendatang baru.
0: Oh.
2: Serba baru ini.
0: Serba baru ya?
2: Iya.
0: Mau
2: HP-nya baru.
0: HP-nya baru dengan siapa ini? Dengan Bang Gafar ternyata ini ya. Memanglah, ya.
2: Bang Gafar nak nyanyi sama Tasha bisa.
0: Aduh, Tasha tak bisa nyanyi nih.
2: Aduh, lagu gadis atau janda gitu.
0: Gadis atau janda ya. Suara duet.
2: Berdua sama Tasha lah.
0: Tak bisa Tasha nih.
2: Oh, nama kalau tak bisa Bang Gafar, request lagu aja lah.
0: Request lagu aja ya. Mau lagu apa tuh?
2: Lagunya DJ.
0: DJ.
2: Judul lagunya Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya?
2: Iya, DJ DJ. Coba Tasha ketik DJ, lagunya Cinta Tasikmalaya.
0: DJ. Lagu dangdut ya itu Bang ya?
2: Iya, dangdut.
0: Sambil salam-salamnya, Bang.
2: Tapi salam lah, Bang. Pernah tunggu lagu ada tak? Ada tak lagunya, Bang?
0: Ada.
2: Ada, oke lah. Salamnya untuk Tasha aja lah. Saya selalu bagi selalu ya. Mereka rezekinya dilancarkan urusannya ya.
0: Amin.
2: Oke, jangan lupa tuh lagu Bang Anton diputar ya.
0: Bang Anton dari mana ini ya? Oke, Bang Gafar ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir dan pada malam hari ini request lagu Cinta Tasikmalaya. Jangan kau diamkan, jangan karena surat kawin ini. Kita putarkan beberapa lagu dulu ya pendengar. Ini ada dari Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah, request dari Pak Usulimin.

Pernahkah Anda berpikir, dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wol, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti program Karaoke di Udara pada malam hari ini, malam Minggu atau Sabtu 4 Juli 2026. Kami mengucapkan terima kasih pendengar, karena waktu sudah mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya program Karaoke di Udara untuk pamit undur diri, dan Tasya juga pamit dari program ini ya pendengar. Kemudian sesaat lagi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam ya pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Cinta.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Serambi Malam. Dan pada malam hari ini akan membahas mengenai balas budi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Durian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?
2: Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Minggu, 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Prosetor RRBatam kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali di Batam pagi ini. Saya Aziza kembali mengudara ya di edisi Minggu 5 Juli 2026. Semoga pendengar di hari ini pendengar masih diberikan waktu yang cukup ya untuk istirahat, untuk bertemu bersama keluarga di rumah. Karena hari ini masih hari libur, kita bisa beristirahat untuk bisa merecharge energi kita sebelum kita besok kembali bekerja. Pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Didin Sirajuddin yang akan membahas soal bertaubat tidak harus menunggu usia tua. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek di Juz 29. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyya. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bis salati qabla al fath wa badiru bit taubati qabla al maut. Al hadis Allahu a'lam ay a'lamu bi haqiqatil murad. Para pendengar radio RRI yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali melalui Mutiara Pagi kita bisa mengudara dan merupakan bagian daripada upaya dan usaha kita dalam rangka siar agama untuk memberikan pemahaman dan juga mencerdaskan masyarakat muslim dan muslimah dengan tentunya juga dakwah dan juga tausiah yang intinya tidak ada lain adalah untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan juga saling wasiat dalam kesabaran. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Mutiara Pagi memberikan judul tidak ada lain adalah Mari Bertaubat. Berangkat dari sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian untuk menghadap Allah Tuhan kamu sekalian, karena sorga yang luasnya lebih daripada langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, apa itu arti tobat? Kepada siapa kita harus bertobat? Dan apa syaratnya tobat? Tiga pertanyaan ini akan menjadi bagian jawaban pada kesempatan tausiah di Mutiara Pagi hari ini. Apa itu arti tobat? Tobat tidak ada lain adalah kembali. Setiap sesuatu yang memang kembali itu namanya tobat dalam bahasa istilah atau lugatnya bahasanya. Tetapi menurut istilah, tobat itu adalah kembali dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar, dari yang keliru menjadi lurus. Itulah makna sebenarnya tobat. Kepada siapa kita harus bertobat? Jawabannya tentu kita tobat harus kepada Allah. Karena kepada manusia bukan tobat namanya, tetapi islah. Karena kita tahu persis dan sadar betul, salah itu, keliru itu kadang kepada Allah, kadang kepada manusia. Kalau kepada Allah namanya tobat, kalau kepada manusia namanya islah. Artinya kembali mempertemukan, kembali menyatukan, kembali menjaga keutuhan dan ukhuwah, atau kembali menjadi saudara. Tetapi kepada Allah tidak ada lain adalah tobat, kembali. Apa syaratnya tobat? Syarat tobat kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiganya, tidak ada lain adalah memperbanyak istighfar. Itu syarat tobat kepada Allah. Yang pertama, nyesal. Kedua, tidak mengulangi. Dan ketiganya, memperbanyak istighfar. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita nyesel, itu salah. Itu sesuatu yang tidak baik, nyesel kita. Itu sudah merupakan awal daripada tobat. Dan yang keduanya, kita tidak niat untuk mengulangi lagi. Saya berniat tidak akan pernah mengulangi lagi. Umpama, biasa meninggalkan sholat, nyesel meninggalkan sholat. Besok saya tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Itu namanya tobat tuh. Nah, selain daripada itu memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Itu salah, itulah tobat kepada Allah. Kalau islah kepada sesama, mempersatukan kembali kita dosa kepada orang, kita salah dengan orang, mungkin pernah menggunjing, memfitnah, menghardik, mencaci maki kepada orang, itu salah. Saat yang pertama, nyesel. Kalau kita memperlakukan kepada orang seperti itu, bagaimana kalau orang memperlakukan kita seperti itu? Nyesel. Yang keduanya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan saya ulangi lagi, itu pekerjaan. Dan yang ketiganya tidak ada, dan ada banyak istighfar juga. Dan yang keempatnya, kepada islah kepada manusia itu syaratnya empat. Apa itu? Minta maaf kepada orang yang pernah kita fitnah, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita omongin, yang pernah kita mungkin barangkali musuhin. Itu ada permintaan maaf. Jadi yang pertama arti tobat, kepada siapa kita harus bertobat, dan apa syaratnya tobat. Imam Jalaluddin Suyuti di dalam kitab Wasail Sarasawail, tobat ini menjadi 5 bagian. Ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat tahunan, ada tobat seumur hidup sekali, dan ada tobat yang setiap saat. Apa itu tobat harian? Tobat harian kata beliau melalui ibadah sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu itu secara kewajiban itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu bagian daripada tobat. Kalau kita menghayati, menelusuri, bahkan mempelajari secara detail terkait dengan sholat, di dalamnya ada tobat, di dalamnya ada permintaan ampun, di dalamnya ada permohonan ampun kepada Allah. Satu contoh, duduk di antara dua sujud, kita ungkapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Di kalimah Rabbighfirli itu tidak ada lain adalah permohonan ampun kita kepada Allah. Sehingga sholat merupakan bagian daripada tobat harian. Pernah Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau sholat tahajud begitu besar pahalanya, duha dikerjakan begitu gede ganjarannya, apa sih pahala sholat 5 waktu itu? Nabi menjawab, hei sahabatku, apabila di depan rumahmu ada sungai mengalir besar, dan kamu mandi di sungai tersebut sampai dalam sehari semalam 5 kali dengan mandi yang sempurna, pertanyaannya kata Rasul, kira-kira badan kamu bersih apa tidak? Sahabat bertanya, menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, badan saya akan bersih. Begitulah kata Nabi, bersihnya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu seperti bersihnya kita mandi dalam sehari semalam 5 kali. Ini apa? Dosanya bersih. Kita salah sebelum subuh, mungkin barangkali ada khilaf kepada Allah, insya Allah kita melaksanakan sholat subuh. Dosa dari isya sampai subuh Allah ampuni dengan melaksanakan sholat subuh. Dalam keterangan lain, ketika seseorang melaksanakan ruku, di kala ruku itulah dosanya berguguran. Di kala orang ruku, dosanya berguguran. Kita salah lagi dari subuh sampai duhur mungkin barangkali. Ada dosa yang tidak disengaja, ada ucapan dan kata yang memang terpeleset. Dosa lagi, kita sholat duhur lagi, maka dosa dari subuh sampai duhur Allah ampuni lagi. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat duhur. Begitu juga ketika masuk asar. Masuk lagi kita maghrib, kembali-kembali kita isya. Itu yang disebut dengan taubat harian. 5 kali dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat, isinya tidak ada lain adalah kita bertobat kepada Allah. Percis perumpamaan tadi, tamsil tadi, seperti mandi sehari semalam 5 kali. Ya, bagaimana tidak bersih? Apalagi mandinya dengan sabun. Kemudian kita, apa namanya itu, keramas. Pokoknya bahasanya betul-betul mandi yang sempurna. Kalau istilah dalam sholat itu syarat yang ngerti, rukunnya tahu, pembalatannya, pembatalan sholatnya paham. Ya bukan cuma sekedar sholat saja, tidak ngerti sholat, tidak tahu rukun, tidak paham pembatalan. Ini kesempurnaan sholat. Syaratnya ngerti, berapa syaratnya sholat, rukunnya paham. ada rukun kauli, ada rukun afkali, atau rukun fi'li, ada rukun kolbi. Itu juga ngerti. Dan ketika itu dilakukan, paham juga pembatalan sholat. Ini yang akan membatalkan sholat. Ini yang akan membuat kita sah sholat. Artinya apa? Sholat yang sempurna, itulah yang akan menggugurkan dosa kita. Kalaupun dua mandi itu mandi yang sempurna, pakai sabun, kemas pakai sampo, tentu gosok gigi dan lain sebagainya, itu mandi yang sempurna tuh. Bersih kira-kira, oh bersih, tentu sudah sangat bersih. Apalagi dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Begitu juga sholat, kita laksanakan 5 kali sehari semalam, dan di dalamnya pun juga tadi disampaikan adalah tobat harian, maka insya Allah dosa kita kepada Allah sehari itu akan bersih dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin Suyuti, tobat itu tobat mingguan. Tobat mingguan melalui ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat secara kewajiban seminggu sekali, iya, itu adalah merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh orang muslim. Dalam kondisi apapun, maka wajib dilaksanakan, melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu berjamaahnya hukumnya wajib. Kalau kita sholat yang 5 waktu, itu kan sunat mu'akkad. Sunat yang memang diharuskan. Ya, selain daripada sunat mu'akkad untuk kesempurnaan sholat, memang seharusnya bagi bapak-bapak melaksanakan sholat yang berjamaah. Tapi ketika sholat Jumat itu bukan sunat mu'akkad, berjamaahnya wajib. Wajib sholat Jumat berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat sendiri-sendiri. Tidak bisa sholat Jumat bercerai-berai. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan hukum berjamaah di sholat Jumat itu hukumnya wajib. Bukan sunat mu'akkad, tetapi wajib hukumnya. Sehingga Jumat itu diwajibkan kepada orang muslim laki-laki. Ya, kemudian yang balig, yang mustautinin, punya tempat tinggal, yang mukimin, yang memang tinggal di situ, wajib melaksanakannya. Saya dalam keadaan musafir, wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau memungkinkan tempatnya ada, waktunya pun juga kekejar, wajib dilaksanakan itu sholat Jumat. Kecuali memang perempuan-perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Ketika melaksanakan sholat Jumat, bagaimana perempuan sah Jumatnya? Sah. Tidak perlu sholat duhur lagi? Tidak perlu. Ketika kita, maaf, yang biasa umroh, melaksanakan ibadah haji, Jumat, ibu-ibu semuanya ikut berjamaah sholat Jumat. Hanya saja memang tidak wajib bagi ibu-ibu, tetapi kalau melaksanakan sholat Jumat, ya boleh-boleh saja, cuman tidak diwajibkan. Ini, sholat Jumat merupakan bagian daripada tobat mingguan. Dalam keterangan lain, al-Jum'atu hijul bukor. Dijelaskan, sholat Jumat itu merupakan ibadah haji orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Karena dalam Islam itu ada 5 rukunnya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada ibadah haji. Barangkali yang mungkin 4 bisa dilaksanakan syahadat semua orang biasa. Sholat bisa dikerjakan. Zakat boleh jadi minimal zakat kita ditunaikan. Puasa Ramadan, insya Allah semua orang senang Ramadan datang. Tapi ibadah haji, ibadah gabungan, maliyah, badaniyah, qalbiyah, harta harus keluar, hati harus kepengen, badan harus. Artinya apa? Salah satu dari yang 3 ini tidak ada, maka ibadah haji tidak akan jadi. Umpama hati kepengen banget melaksanakan ibadah haji, badan alhamdulillah sehat, tapi ongkos yang tidak punya, maka insya Allah tidak akan bisa kita berangkat haji tanpa ada ongkos. Uang segala-galanya, memang segalanya dengan uang. Namun demikian, ketika Allah memanggil dan berkehendak untuk mengantarkan kita ke tanah suci, tidak ada yang memang tidak mungkin orang yang tidak punya uang tidak bisa berangkat. Banyak orang yang tidak punya uang bisa berangkat juga. Sebelum berangkat haji namanya Usman, pulang haji ganti nama jadi Haji Kosasi. Ditanya sama tetangganya, Pak Usman kok ganti nama pulang haji? Apa memang orang haji harus ganti nama? Kata Pak Usman, ya tidak juga sih. Cuman kenapa saya ganti nama jadi Haiko Sasi? Karena saya berangkat haji kan ongkosnya dikasih, kata. Ada lagi, pas begitu berangkat haji, sebelumnya berangkat namanya Ahmad. Ketika pulang haji namanya Mansur. Jadi Haji Mansur. Ditanya lagi sama tetangganya, kenapa Pak Muhammad sebelum berangkat haji namanya Muhammad, sekarang kok jadi Haji Mansur? Jawabnya tidak sederhana saja. Ya, saya berangkat haji kan karena halaman saya rumah kena gusur, dapat ganti rugi, ya. Ganti ruginya itu diberangkatkan melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Ibadah haji hanya orang-orang tertentu saja. Bahasanya istitoah. Istitoah itu sudah mampu. Mampu dalam ekonominya, mampu dalam kesehatannya. Ya, orang yang sehat berangkat. Orang yang tidak sehat, maaf, tidak jadi. Bahasanya resti. Resiko tinggi, kadang-kadang bisa batal melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji, ibadah gabungan. Maliyah, badaniyah, qalbiyah. Badan harus sehat, hati harus kepengen, ongkos harus punya. Nah, ibadah sholat Jumat selain daripada kewajiban seminggu sekali, itu di dalamnya terdapat melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu melaksanakan haji. Tidak mampu melaksanakan haji. Dengan sholat Jumat itulah merupakan bagian daripada ibadah haji. Minimal kita yang tidak mampu dan belum mampu melaksanakan ibadah haji, Mekah sana, sholat Jumatnya sempurnakan. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita, orang yang berangkat duluan ke masjid di hari Jumat itu seperti mengorbankan seekor unta. Belum ada siapa-siapa di masjid, kita sudah duluan datang ke masjid. Ya, artinya apa? Istimewakan hari Jumat. Sampai Nabi mengatakan, goslu yaumal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat, mandi sunat di hari Jumat itu sunat muakkad bagi orang yang sudah baik dan berakal. Mandinya saja sudah merupakan sunat muakkad. Di sunat pas begitu kita mau melaksanakan sholat Jumat, mandi terlebih dahulu, dan mandinya itu merupakan sunat muakkad. Istimewa banget di hari Jumat itu. Ya, mandinya disunatkan, berangkat duluan pun juga seperti mengorbankan seekor unta. Begitu kita melaksanakan sholat Jumat, itu merupakan tobat mingguan. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, duhur dilaksanakan 4 rakaat, Jumat cuma 2 rakaat saja. Dengan apa? Dengan khutbah 2 kali. Dan di dalam kitab Mawahibus Soma, di dalam kitab Muhadab dijelaskan bahwa khutbah yang disampaikan oleh khotib itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Jumat, wajib sholatnya iya. Wajib mendengarkan khutbahnya khotib juga. Di khotib menyampaikan khutbah itu wajib kita dengar. Kenapa? Karena khutbah di hari Jumat itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Jadi kalau orang Jumatan tapi tidak mendengarkan khutbahnya khotib, maka Jumatannya lago. Artinya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena khutbah yang disampaikan oleh khotib itu merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Istimewakan hari Jumat itu. Jangan sampai adzan sebelum adzan sudah berkumandang kita baru masuk. Kalau boleh, sebelum adzan berkumandang kita sudah ada di masjid. Karena dalam riwayat lain mengatakan di hari Jumat itu ada khusus 2 malaikat yang menjaga pintu-pintu masjid. Di pintu masjid itu sudah dijaga sama malaikat. Siapa yang duluan masuk sebelum khotib naik mimbar itu masuk kategori Jumatannya sempurna. Pun juga khotib sudah naik mimbar, dia belum masuk ke dalam masjid, tentu ini dipertanyakan. Sehingga istimewakan hari Jumat, selain daripada tobat mingguan, itu merupakan bagian daripada ibadah haji, termasuk juga itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagai bagian daripada tobat mingguan. Yang ketiga, tobat itu adalah tobat setahun sekali. Apa itu tobat setahun sekali? Melalui ibadah puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih 12 hari lagi dari hari ini, kita akan menghadapi puasa bulan Ramadan. Di sisi lain ibadah puasa Ramadan kewajiban iya. Di sisi lain ibadah puasa bulan Ramadan merupakan kewajiban kita setahun sekali, betul. Tetapi puasa bulan Ramadan juga itu merupakan tobat tahunan. Nabi yang menyampaikan, man soma Ramadan imanan wahtisaban, gupira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman karena Allah, baik puasanya mata, puasa telinga, puasa mulut, semuanya kita puasa, maka apa kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Mata qaddama min dzambi, dosa yang telah lalu Allah akan ampun. Jadi memang ibadah puasa bulan Ramadan bukan cuma sekedar kewajiban, tetapi di dalamnya adalah tobat tahunan. Sehingga kita begitu Ramadan selesai dilaksanakan kan suka salaman tuh dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sahabat dekat, dengan siapapun juga. Itu merupakan bentuk bagian daripada kesempurnaan puasa yang kita lakukan. Karena Nabi pernah menyampaikan dikala beliau menyampaikan khutbah, ketika itu tiba-tiba beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada yang berdoa, tapi engkau kenapa mengucapkan amin sampai 3 kali? Kata Nabi, malaikat Jibril datang, datangnya untuk mengaminkan doanya. Sahabat bertanya, apa doa malaikat Jibril itu, ya Rasulullah? Doa malaikat Jibril yang pertama, kata malaikat Jibril, saya yang mengaminkan, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa dan amal ibadah di bulan Ramadan seorang anak yang memang durhaka kepada orang tuanya. Jadi artinya apa? Itu tobat. Tobat kepada Allah dilaksanakan. Tapi tobat dengan sesama harus dikerjakan. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangan engkau terima, ya Allah. Apanya? Puasanya, sholatnya, ibadahnya, jangan engkau terima. Karena Jibril yang berdoa, saya yang mengaminkan, kata Nabi. Oh begitu, kata sahabat. Doa kedua apa tuh, ya Rasul? Doa kedua itu adalah, kata Nabi, Jibril yang membacakan doanya, Nabi yang mengaminkan, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima juga amal ibadah puasa dan juga sholat termasuk tahajud dan tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Isi durhaka kepada suami, jangan kau terima puasanya. Nabi juga kembali mengatakan amin. Semoga dijabah doanya. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi, ya udah, insya Allah itu doa tidak akan ditolak Allah, pasti dikabulkan Allah. Orang makhluk yang dekat dengan Allah, malaikat Jibril dan Rasulullah, pasti doanya dikabulkan Allah. Kemudian yang ketiganya, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan engkau terima juga amal dan ibadahnya, termasuk puasanya. Orang yang memang masih ada permusuhan dan dendam dengan hak adami, dengan adami, dengan orang-orang tetangga, kerabat dekat, atau siapa saja. Kalau ada dendam dengan mereka, jangan engkau terima, ya Allah, puasanya. Jangan engkau terima, ya Allah. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi. Sekali lagi, doa itu pasti diterima Allah dan tidak ditolak Allah. Sehingga ketika saat kita selesai Idul Fitri, kita selalu suka salaman, saling memaafkan. Tujuannya tidak ada lain, adalah dalam rangka tobat kepada Allah selesai, islah dengan sesama pun juga kelar. Artinya apa? Kita tobat sebulan penuh dengan puasa dan aktivitas ibadah yang kita kerjakan, tapi kita juga berharap hablu minallah jalan, hablu minanasnya pun juga jalan. Nah inilah ibadah puasa bulan Ramadan kenapa disebut tobat ampunan, karena memang di dalamnya isinya ada tobat. Bahkan ada pasal pertama, 10 pertama disebutnya turunnya rahmat Allah, 10 yang kedua itu turunnya ampunan Allah, 10 yang ketiga di bulan Ramadan itu pembebasan diri daripada api neraka, sampai dibuat sedemikian rupa. Tidak ada lain adalah itu merupakan bentuk bagian daripada memang bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan, memiliki keberkahan, memiliki keutamaan. Sehingga sampai dibagi ada turunnya rahmat, ada turunnya ampunan, ada turunnya pembebasan diri daripada api neraka. Puasa bulan Ramadan itu merupakan tobat setahun sekali. Kemudian yang keempat, Tobat itu adalah tobat seumur hidup sekali. Tobat seumur hidup sekali tidak ada lain adalah melalui ibadah haji. Jadi ibadah haji yang kita lakukan setahun sekali itu merupakan tobat seumur hidup sekali. Kenapa? Karena kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya seumur sekali saja. Seumur hidup itu cuma sekali saja. Kalaupun juga bicara bangunan, ibadah haji itu seperti atap. Jadi ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada pintu, dan ada atap. Bangunan sempurna tuh. Pondasinya apa kalau dalam keislaman? Pondasinya tauhid. Ucapan dua kalimat syahadat. Dan itu dipraktekkan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Memang kita tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Begitu juga termasuk sholat, puasa, zakat, ibadah haji merupakan kesempurnaan. Inilah tobat seumur hidup sekali. Tobat yang kelima, satu lagi Mbak, tidak ada lain adalah tobat setiap saat. Ketika kita salah, maka langsung kita beri dengan istighfar. Barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka tobat ini kita bisa mengambil hikmah. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan, ada seumur hidup sekali, dan ada setiap saat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam mengampanyekan penggunaan teknologi digital yang sehat dan bertanggung jawab.
3: Sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus.
1: Warta Berita Sepekan selengkapnya bersama saya Aziza. Mengawali Warta Berita Sepekan pagi hari ini kami sampaikan sari berita utama. Gerakan 1 jam tanpa gadget digaungkan di Kepri. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi.

0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat membiasakan gerakan 1 jamku tanpa gadget sebagai upaya memperkuat interaksi keluarga sekaligus melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital. Nurul Mahfud melaporkan.
1: BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar seminar melalui daring atau webinar kampanye nasional Bangga Berkualitas bertajuk 1 jamku tanpa gadget membangun interaksi berkualitas keluarga untuk mendukung perlindungan anak di ruang digital. Webinar ini merupakan bagian dari sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital melalui penguatan peran keluarga. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menjelaskan gerakan ini bukan berarti menjauhkan anak dari teknologi, melainkan mengajak keluarga untuk menempatkan teknologi secara proporsional dan tetap mengutamakan hubungan antar manusia yang menjadi pondasi ketahanan keluarga.
2: Program Bangga Kencana dan Quickwin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan anak di ruang digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas, generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui webinar ini, seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam mengampanyekan penggunaan teknologi digital yang sehat dan bertanggung jawab.
1: Ia menjelaskan gerakan 1 jamku tanpa gadget merupakan gerakan nasional yang mengajak setiap keluarga meluangkan minimal 1 jam setiap hari untuk beraktivitas bersama tanpa distraksi gawai sebagai upaya memperkuat hubungan keluarga sekaligus melindungi anak di era digital. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Gubernur Kepri serahkan penanganan polemik dana paduan suara wanita Pesperawi kepada Polda. Sara Melina melaporkan.
3: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan penanganan dugaan penyelewengan dana yang melibatkan kontingen paduan suara wanita Pesperawi Kepri kepada Polda Kepulauan Riau. Polemik pendanaan kontingen yang sempat viral di media sosial itu, menurutnya kini telah memasuki proses hukum sehingga pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan. Ansar mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri telah menyalurkan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen itu. Ia juga memberikan bantuan pribadi sebesar 20 juta rupiah setelah menerima permintaan dari panitia.
4: Tapi mungkin dalam proses pelaksanaannya ada sedikit turbulensi lah. Dan kemarin sudah dilaporkan oleh pengurus Pesperawi Kepri-nya ke Polda. Dan nanti kita tunggu aja hasilnya. Gimana saran dari Polda lah ya, ketika sudah memproses itu, kita harapkan mereka bisa ngikuti itu. Harapan kita ini tidak terjadi lagi. Kalau memang nanti ASN-nya terbukti bersalah dan mereka harus menerima konsekuensinya gitu.
3: Meskipun demikian, Ansar mengaku terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menyebut persoalan itu telah dilaporkan oleh pengurus PSW Pesperawi Kepri ke Polda Kepri. Saat ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan pengembalian dana, Ansar mengatakan hal itu akan mengikuti proses hukum yang dilakukan kepolisian. Ia berharap polemik yang terjadi tidak berulang kembali apabila nantinya terdapat aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus itu, maka yang bersangkutan harus menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan atau food loss dan food waste di daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan atau food loss dan food waste di daerah. Meski demikian, potensi pemborosan pangan di Batam diperkirakan cukup besar seiring tingginya aktivitas ekonomi dan sektor jasa. Kehilangan dan pemborosan pangan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam gerakan selamatkan pangan. Pemerintah daerah menilai upaya penyelamatan pangan perlu didukung dengan data yang akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih mengacu pada data nasional mengenai kerugian akibat food loss dan food waste. Sementara untuk kondisi di Kepulauan Riau, penghitungan secara khusus masih belum dilakukan.
6: Kita belum bisa mengukur seberapa parahnya, cuma data nasional yang saya tadi sebutkan ya, ada potensi secara nasional tuh kehilangan sekitar 221 sampai 551 triliun per tahun dari food loss dan food waste. Jadi food loss itu bisa di industrinya, kemudian food waste bisa di rumah tangga dan seterusnya.
5: Menurut Rika, Batam memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah lain yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Banyaknya hotel, restoran, serta usaha kuliner diperkirakan turut memengaruhi potensi kehilangan dan pemborosan pangan. Namun demikian, pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti sebelum dilakukan penghitungan bersama. Melalui gerakan Selamatkan Pangan, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi pemborosan pangan dapat terus meningkat. Selain membantu mengurangi sampah makanan, langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan agar dimanfaatkan secara lebih optimal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
7: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Batam, Nopi Harmadiastuti, mengatakan sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
8: Sebenarnya kita cukup miris ya Mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi untuk data yang ada di kami. Sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
7: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 10 Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Laporan Renita Suharjana.
9: POPDA 10 Provinsi Kepulauan Riau mempertemukan atlet-atlet pelajar terbaik dari 7 kabupaten dan kota untuk berkompetisi sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga usia dini. Ajang ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring bibit atlet yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan pada level yang lebih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karimun Ingha Iskandar Syah mengingatkan para atlet agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadikan setiap pertandingan sebagai proses pembangunan karakter, menjunjung sportivitas, serta mempererat persaudaraan antar pelajar di Kepulauan Riau.
10: Kepada seluruh para atlet pelajar yang akan bertanding, tunjukkanlah kemampuan dengan maksimal, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play. Kalah dan menang adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi, tapi persahabatan dan pengalaman berharga yang kalian dapatkan di Karimun ini akan menjadi kenangan yang tak ternilai harganya. Ingatlah bahwa di pundak kalian masa depan dan prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Riau ini berada.
9: Senada dengan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa Popda merupakan bagian dari sistem pembinaan olahraga yang berjenjang. Melalui kompetisi yang berlangsung sportif dan berkualitas, pemerintah berharap atlet-atlet terbaik dapat terus berkembang hingga mampu mewakili Kepulauan Riau pada ajang olahraga tingkat nasional bahkan internasional.
10: Popda merupakan salah satu instrumen penting. Oleh karena itu, saya berharap semua atlet di berbagai cabur kiranya bisa mengikuti Popda ini, ikuti ini secara baik dan sportif. Tunjukkan kualitas dan prestasi agar nanti yang berhasil dinilai dengan baik juga benar-benar para pemenang yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.
9: Melalui Popda 10, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap proses pembinaan atlet pelajar dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain melahirkan prestasi, ajang ini juga diharapkan membentuk generasi muda yang memiliki semangat kompetitif, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Purpesnas Republik Indonesia Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut dilaporkan Meta Fajar Walinda.
11: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop Bunda Literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
12: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
11: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
13: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka. Gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, "Iya Bu, aku enggak suka baca buku." Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu enggak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanam kan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
11: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Malaysia menerapkan peraturan baru yang lebih ketat dalam importasi kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV secara utuh, completely built up atau CBU, dan peraturan itu diwartakan mempersempit peluang pasar produsen mobil China di Malaysia. Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia menetapkan bahwa mulai 1 Juli 2026, setiap kendaraan listrik CBU yang diimpor harus memenuhi persyaratan utama yang mencakup biaya, asuransi, dan ongkos angkut serta daya motor. Penerapan ketentuan impor kendaraan listrik itu dinilai akan berdampak langsung pada produsen kendaraan China yang mengekspor mobil listrik ke Malaysia, seperti BYD BYD. Selain itu, peraturan impor kendaraan listrik baru Malaysia diperkirakan membuat banyak model mobil populer buatan produsen asal China tidak lagi memenuhi syarat impor. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
14: Dari kabar Piala Dunia, Cristiano Ronaldo belum bersedia membahas kemungkinan pensiun dari timnas Portugal, meski isu tersebut kembali mencuat di tengah Piala Dunia 2026. Ronaldo menegaskan fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada perjalanan Portugal di turnamen, bukan pada masa depannya. Spekulasi mengenai masa depan Ronaldo bersama timnas muncul setelah saudara perempuannya, Katia Aveiro, menyebut Piala Dunia 2026 sebagai tarian terakhir sang mega bintang bersama Portugal. Pernyataan itu disampaikan tak lama sebelum Portugal bangkit mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar. Menanggapi rumor tersebut, Ronaldo memilih tidak memberikan jawaban tegas. Penyerang berusia 41 tahun itu mengatakan baru akan memikirkan masa depannya setelah Piala Dunia berakhir. Kabar lainnya, pelatih timnas Indonesia U17 David Nascimento menegaskan timnya akan menggelar sejumlah laga uji coba dalam beberapa bulan ke depan. Agenda itu disiapkan untuk meningkatkan pengalaman bertanding skuad Garuda Muda. Selain agenda uji coba di dalam negeri, timnas Indonesia U17 diproyeksikan menjalani program di luar Indonesia. Satu di antaranya adalah lawatan ke Cina pada Agustus 2026. David menilai pengalaman bermain di luar negeri sangat penting bagi perkembangan mental pemain muda. Dengan tampil jauh dari rumah, para pemain diharapkan mampu beradaptasi dengan tekanan dan atmosfer yang berbeda. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Dani Holgado resmi memastikan tempat di MotoGP 2027 setelah gabung di Gresini Racing MotoGP Team. Pebalap asal Spanyol itu mengaku sangat bahagia karena kesempatan tampil di kelas utama merupakan impian terbesar dalam karirnya. Holgado menjadi rider debutan pertama yang secara resmi mengamankan kursi di grid MotoGP musim 2027. Nantinya, mantan runner-up Moto3 sekaligus pemenang balapan Moto2 musim 2026 itu akan memperkuat Gresini Ducati bersama juara dunia MotoGP Joan Mir dan susunan pebalap yang sepenuhnya baru. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Gerakan 1 jam tanpa gadget digaungkan di Kepri. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziran juga Emrido selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Hitam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Pulau Sotere, di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, mendengar senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini ingin saya sampaikan perakiraan cuaca yang saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG yang ada di Kota Batam ya pendengar. Kalau dari prediksi BMKG di pagi hari ini terpantau cuaca akan cerah hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 73%. Kemudian pada pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, BMKG memprediksikan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 76%. Lalu pada pukul 16 sore hingga nanti malam di pukul 23 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 26 derajat Celcius dan kelembaban di 93%. Jadi bagi pendengar yang mungkin nanti akan melakukan kegiatan di luar ya di siang hari, tidak ada salahnya bagi pendengar untuk mempersiapkan amunisi menghadapi hujannya, siapkan jas hujannya di jok motor, dan bagi pengendara yang saat hujan sedang berada di jalan tetap berhati-hati di jalan karena kalau hujan jalanan cenderung licin. Nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral pendengar dari program Matika RRI Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan.